0: Dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pcsnya, Pak.
1: Per ini.
2: Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
1: Tahan lama kali ya.
2: Tahan lama, betul, Pak.
1: Dan
2: ramah lingkungan.
1: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
1: Benteng berbasis
2: bisa sabut kelapa, berkoir, betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul.
1: Selamat ya.
2: Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%.

0: mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
1: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Belum beres ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun. Disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
0: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
3: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
4: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda.

0: yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Literasi.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Opini Publik Klarifikasi, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini. Pendengar, pariwisata menjadi salah satu sektor yang memang terus didorong ya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Nah, kalau di Nusa Tenggara Barat ini, desa wisata tumbuh dengan membawa harapan baru ya, di mana keindahan alam, budaya, tradisi sampai potensi-potensi ekonomi kreatifnya ini adalah modal ya, modal besar tentu yang dimiliki setiap desa untuk bisa menarik wisatawan. Tapi di balik berbagai prestasi, kemudian penghargaan yang mungkin ya pernah diraih oleh sejumlah desa wisata ini, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari penguatan sumber daya manusia, promosi digital, belum lagi pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, keterbatasan infrastruktur, sampai menjaga keseimbangan antara perkembangan pariwisata dengan kelestarian alam ya dan budaya lokal itu sendiri. Nah, artinya bagaimana sebenarnya ya kondisi desa wisata di Nusa Tenggara Barat ini yang sesungguhnya ya, dan apa saja harapan yang ingin diwujudkan, dan tentu tantangan apa yang paling nyata di lapangan. Kita akan membahasnya karena sudah tersambung dengan Bapak Malkan Hadi ya. Jadi Bapak Malkan Hadi ini, kita akan mencoba untuk berbincang dengan Ketua Pokdarwis Pesona Alam Santong ya, yang selama ini tentu aktif ya mengembangkan potensi wisata yang berbasis masyarakat ya di Desa Santong. Baik, kami sampai sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Malkan, apa kabar Sida?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Masya Allah, barakallah. Jumat berkah, nggih?
2: Nggih, Jumat berkah.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan selalu berkah.
1: Insya Allah, amin. Okay. Pak Malkan, Desa Santong Nike sudah menjadi desa wisata pastinya ya?
2: Nggih.
1: Iya, ini baru berjalan atau memang sudah lama nih? Atau semenjak Pak Malkan menjadi Ketua Pokdarwis nih, boleh ya diceritakan dulu seperti apa nih perkembangan desa wisata di NTB atau mungkin tepatnya di Santong ini? Silakan.
2: Nggih. Berkaitan dengan desa wisata yang di Desa Santong ini, berdasarkan SK-nya tahun 2020 ini SK-nya.
1: Cukup lama berarti ya, 6 tahun.
2: Lama,
1: ya. Iya.
2: Sudah lama sekali ya kan, tetapi terkait dengan apa namanya, untuk di destinasi Santong ini yang dijual kan hanya air terjunnya saja ini.
1: Iya.
2: Saja yang dijual.
1: Oke, cuman gitu. Berarti yang menjadi andalan sehingga menjadi desa wisata di situ di Santong ada air terjun. Air terjun apa itu, Mik Malkan?
2: Nah, untuk sementara ini kan air terjun yang di ini air terjun Tuteja, Tius Keper nih. Tapi yang jadi andalannya Tius Keper.
1: Iya. Kenapa di situ menjadi andalan nih?
2: Nah, karena memang kalau Tius Keper ini kan ya lumayan tertinggi di Lombok ini, sekitar 113 meter dari tingginya ini.
1: Oke. Berarti ini menjadi andalan begitu ya untuk para pengunjung wisata berkunjung melihat pesona alam di Santong ini, Mik Malkan.
2: Iya. Nggih. Angin desa Tius Keper ini yang paling anu nih, paling tinggi, paling besar dia nih. Yang di Lombok ini belum ada satu-satunya yang anu bisa menyainginya ini.
1: Baik. Jadi kalau misalnya kita hubungkan nih dengan konsep desa wisata di Santong ini, seberapa penting nih Malkan menilainya, apalagi dengan adanya air terjun ini sendiri?
2: Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep desa wisata, memang kalau air terjun ini adalah sebagai trigger atau sebagai pemantik, atau sebagai magnet saja sebenarnya.
1: Oh, magnet gitu ya. Oke.
2: Ya, sebagai magnet pariwisata aja, sebagai magnet kunjungan lah maksud kita ini. Kalau terkait dengan atraksi wisata, destinasi-destinasi yang di bawahnya, terutama di Desa Santong ini memang harus kita kembangkan ini.
1: Apa yang bisa dikembangkan di... maksudnya di bawah air terjun itu ya, Mik Malkan?
2: Ya, yang di bawah nih, yang ini kan kalau air terjun ini akan ada di anunya di hutan dia nih. Di HPT namanya, hutan produksi terbatas dia nih tempatnya nih.
1: Oh, luar biasa. Sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan ya sekitarnya itu, Mik Malkan.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Lebih banyak sekali bisa dimanfaatkan di situ.
1: Baik, baik. Kalau begitu potensi yang dimiliki oleh Desa Santong ini sudah terlihat ya. Nah tadi memakan menyinggung akan dikembangkan di bawahnya atau maksudnya di sekitar itu ya Desa Santong ini. Kira-kira nih apa yang akan dikembangkan sehingga desa wisata ini benar-benar begitu nanti akan menjadi desa wisata unggulan.
2: Nah kalau begini pengembangannya ini kan terkait dengan nanonya sekarang ini yang kita ingin pengalaman wisata berwisata pengalaman berwisata gitu. Jadi bukan hanya pada kunjungan air terjunnya saja, tapi di bawahnya ada kopi di situ kan.
1: Nah, mungkin okay.
2: Nanti jadi, orang berpengalaman bagaimana dia sebagai petani kopi satu hari lah kayak begitu. Nah mulai dari pemetikan itu sampai penjemuran sampai roastingnya sampai dia minum kopi, berarti dia aduk sepanjang anunya itu kan ada perlakuan-perlakuan yang memang dilakukan sama pengunjung ini.
1: Oh gitu. Jadi yang diunggulkan juga di situ ada kopi Santong berarti maksudnya mimalkan ya?
2: Ya kopi Santong. Terus pisangnya juga ada.
1: Okay.
2: Nah, itu pisang, kopi, coklat itu ada semua itu potensi sebagai pendukung anunya ini.
1: Pendukung.
2: Pendukung. Wisatanya. Ya, terjun ini.
1: Baik,
2: ya,
1: baik. Wisatanya. Ya, lantas mimalkan selama 6 tahun ya, desa wisata di Santong ini berdiri, sudah dikelola oleh mimalkan sendiri. Ini apa kira-kira yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Ini kan ada harapan dan tantangannya begitu ya, mimalkan. Apa saja yang sudah dirasakan oleh masyarakat di desa Santong ini sendiri?
2: Nah kalau yang dirasakan masyarakat ini kan belum sepenuhnya dirasakan ini.
1: Kenapa
2: terutama
1: ini?
2: Dari segi manfaatnya.
1: Ya, oh gitu.
2: Terutama dari segi manfaatnya.
1: Oh kenapa?
2: Dari segi kemanfaatan ini hanya sebagian kecil ini yang bisa manfaat wisata itu untuk masyarakat gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah ini mungkin kurangnya informasi, mungkinnya promosi dan sebagainya ini.
1: Baik. Ya artinya dibutuhkan ya orang yang benar-benar bisa mempromosikan keunggulan nih di desa Santong ini. Sumber daya manusianya berarti ya mimalkan.
2: Ya, sumber daya manusia terutama.
1: Nah terkait dengan ini apa yang sudah dilakukan mimalkan? Apakah ada pelatihan-pelatihan seperti itu?
2: Nah kalau yang sudah kami lakukan, ya. Kalau sudah kami lakukan itu kan pelatihan-pelatihan. Tapi pelatihan-pelatihan yang memang sumbernya dari daerah gitu, dari daerah Kabupaten Lombok Utara gitu.
1: Seringkali.
2: Nah, banyak hal yang sudah, banyak materi yang sudah memang kita lakukan di situ. Yang untuk pelatihannya terutama.
1: Baik.
2: Banyak yang sudah kita lakukan.
1: Baik, mimalkan kan selain pelatihan kan sekarang ini juga ada promosi yang paling strategis yang bisa dilakukan yaitu melalui digital nih. Kemudian belum lagi media sosial ya untuk bisa memperkenalkan dengan mudah desa wisata ini. Nah, sejauh mana nih sudah dilakukan promosi melalui digital dan media sosial ini mimalkan?
2: Kalau sejauh ini memang sering kali nih, makanya kalau di media sosial terutama di Facebook atau di TikTok atau di Instagram ini banyak yang sudah kita posting-posting dan sebagainya untuk buatkan konten-konten di situ.
1: Nah,
2: alhamdulillah sampai sekarang ini kan yang paling anu ini paling viral ini sekeper ini terutama ini.
1: Oh,
2: yang pengunjungnya
1: yang air terjun ini ya, yang air terjunnya. Oke.
2: Ya, air terjun tertingginya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini sebagai magnet aja sih sebenarnya itu. Nah sedang viral-viralnya sekarang ini. Kalau kunjungannya ini ya lumayan banyak sudah nih. Kalau Sabtu Minggu itu udah hampir ratusan.
1: Baik.
2: Banyak sekali deh.
1: Mimalkan itu kan bisa dimanfaatkan pastinya ya. Ketika orang sudah, maksudnya ketika di desa Santong ini udah punya magnet nih ya. Artinya peluang untuk mengembangkan usaha atau produk-produk lokal dari desa Santong ini kan sudah terbuka begitu mimalkan. Nah ini masyarakat yang memanfaatkan hal ini, peluang ini nih sudah berapa banyak begitu, berapa persen mimalkan?
2: Kalau Kalau mengenai pemanfaatan ini kan, nah ini tempat anunya, ini masyarakatnya ini.
1: Okay.
2: Belum bisa menangkap peluang ini baru, paling hanya berapa persen, 10% ini, sedikit sekali makanya itu.
1: Baik, ya. Sedikit
2: sekali deh.
1: Okay, memalukan sebagai ketua POK Darwis, apa yang sudah dilakukan?
2: Nah, kalau kita kan banyak hal yang kita lakukan, di sampingnya. Kita mulai rintisan dari awal sampai sekarang ini masih berdiri POK Darwis Pesona Alam Santong ini. Karena banyak hal yang sudah kita lakukan, terutama untuk merintis ini. Merintis bagaimana supaya destinasi atau desa wisata ini berkembang gitu. Tapi kita masih dalam rintisan itu, desa wisata rintisan ini.
1: Iya, 6 tahun memang
2: kecil masyarakat.
1: Benar, iya. 6 tahun masih dikatakan kalau anak itu baru balita menuju ke ini ya, menuju apa sih? ke masa anak-anaknya seperti itu ya. Masih lucu-lucunya ya kalau misalnya
2: masih lucu-lucunya itu.
1: Oke. Okay.
2: Belum 10 tahun, 12 tahun ini.
1: Iya. Tapi maksudnya kalau ingin lebih masif begitu ya, tantangan yang dilewati itu kan memang masih banyak nih memalukan ya. Terus strategi-strategi apa nih yang sudah dilakukan atau ada rencana-rencana nih untuk bisa terus mengembangkan desa Santong ini selain mengandalkan tadi apa air terjun itu Mimalkan?
2: Nah kalau untuk kedepannya ini kan kepengennya sih ini kan kepengennya kan terutama dari bumdesnya ini kepengen kita nih. Nah, sebagai anunya, sebagai wadah besarnya lah untuk kalau kita ingin meningkatkan ekonomi desa ini. Tapi okay. Tidak ada kerjasama lah antara antara bumdes dengan pemerintah desa, dengan stakeholder yang lain gitu. Bukan hanya kita sebagai POK Darwis ini berpikir ke lebih berpikir sendiri seolah-olah seperti gitu.
1: Oh oke, okay. Artinya kolaborasinya tuh belum bisa terbangun ya Mi?
2: Belum dia nih.
1: Oke.
2: Belum dia sebelum.
1: Baik. Terus apa yang sudah Mimalkan lakukan agar koordinasi atau kolaborasi antara POK Darwis, pemerintah desa, pelaku UMKM terutama ya pemudanya, terus masyarakatnya itu seperti apa nih biar desa wisata ini terus berkembang Mimalkan?
2: Nah, sebenarnya ketika kita membangun desa wisata ini sebenarnya kolaborasi dari semua unsur ini kan perlu sekali sih sebenarnya ini kan. Perlu sekali. Karena itu yang memang kita harapkan kalau kita sudah membangun kesepahaman bersama ini antara si A dan si B ini, organisasi-organisasi yang ada di Desa Santong ini, maka apapun segala sesuatu rintangan ini kan bisa kita lalui gitu.
1: Berarti ini belum satu misi maksudnya.
2: Iya, belum satu misi belum dan sejalan. Visi ini.
1: Oke.
2: Ya, tapi untuk komunikasi dan sebagainya ya sering kali kita lakukan itu komunikasi masif lah ini.
1: Baik.
2: Intens
1: baik,
2: kita
1: baik.
2: Komunikasi ini. Tapi okay. Untuk yang untuk mewujudkan semua organisasi-organisasi atau masyarakat yang di desa satu terutama stakeholder ini. Nah, ini kok sulit sekali gitu.
1: Apa yang menjadi tantangannya di situ Mimalkan?
2: Kalau tantangannya ini kan terutama
1: sulit,
2: dari pemerintah.
1: Maksudnya? Oh.
2: Ya, sulitnya itu dari pemerintah desa yang memfasilitasi terutama ini.
1: Oh, oke. Okay. Masih membutuhkan fasilitas ya. Baik.
2: Ya, masih membutuhkan fasilitasi lah ini untuk inilah. Untuk komunikasi dan sebagainya ada ruang diskusi kita sih sebenarnya ini.
1: Oke, ya ini harapannya ya insya Allah mudah-mudahan bisa segera terwujud ya Mimalkan. Baik, Mimalkan karena di situ sudah ada peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Tadi sudah ada magnetnya itu dari air terjunnya, belum lagi kopinya ya yang bisa langsung di roasting. Selain kopi, apalagi yang bisa dikembangkan? Ada produk-produk
2: pisang,
1: lokal?
2: Pisang.
1: Ya.
2: Kopi coklat itu, terus cengkeh itu banyak sekali.
1: Wah, ternyata emang luar biasa, masya Allah banyak ya. Nah ini mungkin
2: ya,
1: memang
2: banyak.
1: Iya emang butuh ya untuk kerja sama itu sendiri. Baik, langkah ke depan yang dilakukan Mimalkan nih apa nanti untuk bisa mewujudkan apa yang selama ini Mimalkan harapkan?
2: Nah itu dah harapannya ke depan ini kan semua masyarakat terutama masyarakat Desa Santong pada umumnya ini bisa menangkap peluang-peluang ya, terutama ini untuk meningkatkan ekonomi, menangkap peluang-peluang apa terkait dengan pariwisata ini. Kalau sudah bergerak sektor pariwisata ini, paling tidak sektor-sektor yang lain juga ikut bergerak gitu.
1: Baik.
2: Pergerakan kita menuju satu gitu, satu untuk semua gitu.
1: Oke. Ya mudah-mudahan nanti akan segera terwujud, Mimalkan. Iya, terima kasih waktunya Mimalkan. Insya Allah ini akan menjadi inspirasi dan juga nanti akan ada jalan keluar ya buat Desa Santong ini, sehingga bukan hanya air terjun yang menjadi magnetnya, tapi juga bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Santong ya. Baik, Mimalkan terima kasih banyak waktunya.
2: Terima kasih banyak Mbak.
1: Iya, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, pendengar demikian sudah bersama Bapak Mimalkan Hadi, Ketua Pakda Wis Pesona Alam Santong, yang selama ini memang terus aktif ya untuk bisa mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat di Desa Santong ini, yang ternyata masih perlu begitu ya ada kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Ya, terima kasih Anda sudah bersama kami di Opini Publik Klarifikasi. Saya Dian Mustafa, ada pengarah acara Reza Kurnia dan juga Bung Zohrul Himam di operator, mengucapkan terima kasih. Jangan lewatkan, ada sesi dialog selanjutnya nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Apa arti berdaulat jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dahulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
3: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar dari akun TikTok pusat lokal terpercaya di Rabu 17 Juni, ini udah lewat beberapa bulan ya di tahun ini 2026, mengunggah foto arsip disertai narasi PT Pos Properti Indonesia, customer service, SMA SMK derajat full time, jenjang karir, BPJS tunjangan kesehatan, gaji kompetitif, komunikatif, berorientasi pelayanan, informasi dan pendaftaran. Kemudian ada link di bio. Nah, kita cek faktanya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan dalam bio akun TikTok pusat loker terpercaya dan diketahui tautan tersebut ternyata mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan ketika Turnback Hoax memasukkan kata kunci penipuan lowongan kerja PT Pos Properti Indonesia ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran itu mengarah ternyata ke unggahan akun Instagram resmi Pos Properti. Dalam unggahannya itu di Maret 2025 ternyata ya, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen itu hanya disampaikan melalui akun resmi ya. Jadi ada link, kemudian ada laman karir juga. Nah, kesimpulannya dari informasi ini, pendengar, faktanya unggahan yang berisi foto pendaftaran lowongan kerja PT Pos Properti Indonesia yang mengarah ke laman tidak resmi itu merupakan konten tiruan ya. Jadi ini harus berhati-hati. Ya, mendengar demikian cek fakta, saya langsir dari Turnback Hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti dialog merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di program 1 RRI Mataram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali. Tepat sekali dialog merajut pangan Bumi Gora ini memang tersangkut dengan program kepemimpinan nasional kita. Semisal Bapak Presiden yang menekankan tentang bagaimana kita mencapai generasi emas 2045 dalam konteks pertanian dan beberapa sektor diantaranya yang ikut menaungi atau mendukung dari keberhasilan generasi emas tersebut. Salah satunya adalah sektor pertanian. Dan pada pagi ini kita berbicara tentang bagaimana bendungan di wilayah kita di Nusa Tenggara Barat yang sudah dibangun, diresmikan, berfungsi, dan dalam konteks optimalisasi kali ini mungkin lebih cenderung juga untuk bagaimana mengantisipasi kekeringan atau musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino yang di atas moderat. Nah, di studio saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang beberapa kali kita ajak juga untuk berdiskusi soal ini, dan kembali pada pagi ini kita undang ada Ibu Niputu Arianti STNT, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1. Selamat pagi Bu Ari.
3: Selamat pagi Pak Agus.
2: Terima kasih sudah hadir. Ya. Nampaknya pada momen HUT ini juga cukup banyak ini ya, event ya Bu ya.
3: Iya.
2: Salah satunya yang tadi sempat diceritakan oleh Ibu tentang kehadiran Bapak pimpinan di salah satu spot ya Bu ya.
3: Iya.
2: Apa kegiatannya Bu Ari?
3: Jadi izin Bapak Pak Agus, mungkin pada saat ini juga saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Pak Kepala Balai. Beliau sebenarnya ingin sekali hadir pada kesempatan ini, namun pada hari ini memang sudah terjadwal secara nasional Bapak serentak itu dilaksanakan kegiatan dalam rangka HUT Republik Indonesia. Itu ada kegiatan gerakan irigasi bersih di mana pada kegiatan tersebut Kepala Balai harus hadir gitu Bapak izin. Jadi beliau menugaskan saya untuk hadir di sini.
2: Betul sekali. Rasanya kayaknya aplikasi Zoom juga Bu ya.
3: Nggih.
2: Nggih. Di monitor online dari Nusantara itu Bu. Baik, luar biasa. Apapun itu kita juga mengucapkan selamat ya buat Bapak Kepala Balai. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang menginspirasi juga bagi siapapun dalam momentum HUT ke-81 RI ini. Cukup banyak hal yang menyangkut tentang program kepemimpinan nasional. Saya Agus Santosa mengajak Anda untuk bisa bergabung juga pendengar untuk berpendapat soal kita punya bendungan yang baru saja diresmikan juga oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa semua pasti masih ingat bendungan Menenting, dan Anda bisa menanyakan seputar hal tersebut mungkin juga secara umum di 0818 02 05 6000. Yang ingin melihat visualisasi saya bersama dengan Ibu Ari di studio bisa membuka kanal YouTube RRI Mataram Official. Jika ada pertanyaan, silakan mengetikkan pesan di kolom live chat. Untuk itu saya langsung saja ke Bu Ari. Bu Ari, kira-kira kalau dari sisi jumlah nih sudah berapa bendungan kita Bu? Setelah peresmian kemarin.
3: Kita itu termasuk balai besar wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 itu adalah balai yang memiliki bendungan terbanyak di Indonesia ya Bapak ya.
2: Wow.
3: Jadi tercatat itu ada 77 bendungan yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 Mataram. Itu 32 bendungan berada di wilayah Sungai Lombok dan 45 bendungan itu berada di wilayah Sungai Sumbawa. Jadi pembangunan bendungan itu pertama kali adalah pembangunan bendungan Batu Jai Bapak.
2: Yang ya, first itu. Ini ya Bu Arya?
3: Ya, Batu Jai itu yang pertama diresmikan di tahun 1982. Kemudian yang terakhir yang kita ketahui bersama ya, tanggal 10 Juli 2026 itu ada bangunan bendungan baru lagi yang diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu bendungan Menenting.
2: Menenting ya.
3: Jadi cukup banyak
2: Cukup banyak ya. Bu Ari sudah jadi pegawai di bendungan Batu Jai?
3: Belum Pak. Ya? Saya masih SD. Saya ingat Pak pada waktu itu
2: betul.
3: Diresmikan oleh Presiden Soeharto. Saya waktu itu masih pakai putih merah berdiri di jalan bawa bendera ya, menyambut kedatangan
2: setuju.
3: Bapak
2: saya Presiden. Saya rasa sama Bu Ari, saya SD 1 Moncok Baru ya, sekarang SD 10 juga masih ingat ya waktu itu ya. Mungkin, mungkin ya rutenya sepertinya ya.
3: Iya, jadi terkesan negara. Gitu sampai saya umur sekarang juga masih mengingat gitu ya, bahwa dulu pakai baju putih merah bawa bendera untuk peresmian
2: memang
3: itu.
2: Memang betul kata orang tua, nasib siapa yang tahu ini jadi pegawai yang ngurusi bendungan.
3: Iya, ternyata ngurusin bendungan juga.
2: Oke, baik. Bu Ari, kalau dari sisi jumlah ini terbanyak di Indonesia, tentu ada alasannya ya pemerintah menitik beratkan dalam konteks itu. Apa kira-kira ini Bu Ari yang paling terdekat ya?
3: Iya, karena kondisi alam kita ya Pak ya. Jadi musim hujan itu kan cuman beberapa bulan tuh Pak. Setelah itu musim kemarau. Sedangkan kebutuhan kita itu kan tidak bisa dibatasi butuh airnya cuman musim hujan aja ya gitu. Kan nggak bisa itu musim kebutuhan air kita itu akan tetap berlanjut walaupun musim penghujan sudah berakhir. Padahal kita ketahui bersama ketika kita musim hujan jumlah air cukup banyak ya Pak ya. Kemudian di musim kemarau jumlah air kita akan menurun. Itu ditandai dengan debit-debit di sungai yang sudah tidak sebesar musim kemarau, musim hujan. Nah, oleh karena itu, karena kebutuhan kita masih ada sampai dengan musim kemarau, tentunya kita harus punya strategi nih Pak, gimana agar kebutuhan kita masih dapat terlayani di musim kemarau. Nah, dengan kajian-kajian teknis dan syarat-syarat yang dilalui ya Pak ya, itu senior-senior kita di bidang sumber daya air itu melakukan perencanaan untuk dapat mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan membangun infrastruktur yang dapat menahan atau menampung air yang berlebih di musim hujan untuk kemudian dapat kita alirkan atau berikan layanannya di musim kemarau secara bertahap. Seperti itu
2: seperti
3: Pak.
2: Itu yang paling bisa kita cepat dapat ya Bu Ari. Jadi bagaimana memanfaatkan sungai kita, kemudian menangkap ya katakanlah panen ya di musim
3: menabung ya,
2: menabung ya. Menabung di musim hujan dua.
3: Seperti itulah
2: materi.
3: Anunya ya, mudahnya Pak ya untuk dipahami gitu.
2: Tapi saya rasa Bu Ari memang BWS ya memang sangat bertanggung jawab terhadap bagaimana keberfungsian bendungan kita ke depannya maupun saat ini. Kira-kira dari Lombok Sumbawa ada sumber dayanya seperti apa Bu Ari? Apa yang mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu?
3: Iya, jadi Bapak untuk menjaga keberlanjutan fungsi dari bendungan tersebut, ya tentunya kita sebagai pengelola harus bertanggung jawab ya Pak ya. Jadi kalau bukan hanya bendungan ya Pak ya, semua infrastruktur sumber daya air yang terbangun setelah masa pembangunan atau konstruksi itu kemudian dilanjutkan Pak dengan kami yang di bidang OP. Jadi
2: OP namanya Bu Ari ya.
3: Bidang operasi dan pemeliharaan, karena semua infrastruktur itu harus dioperasikan. Seperti misalnya bendungan itu harus dioperasikan Pak, kita harus mengetahui berapa sih sebenarnya tampungannya saat ini, kemudian berapa sih kebutuhannya saat ini. Dengan ketersediaan air dan kebutuhan air pada saat ini kita melakukan perhitungan Pak. Oh, dengan ketersediaan pada saat ini dan kebutuhan saat ini kita bisa memberikan layanan untuk irigasi misalnya 1000 liter per detik yang dapat kita berikan. Jadi seperti itulah kalau operasi Pak. Kemudian selain operasi tentunya untuk menjaga agar operasi ini dapat berjalan, kita harus melakukan pemeliharaan Pak terhadap semua ini.

0: membersihkan saluran ya Bu ya.
1: Iya, seperti yang dilakukan pada pagi ini itu gerakan ya. Irigasi bersih kita melakukan bersih-bersih di saluran Pak irigasi, untuk ya. Menjaga agar kinerja dari saluran tersebut dapat terjaga sehingga mampu melayani.
0: Betul.
1: Seperti itu Bapak.
0: Saya sebenarnya pengen jeda nih tapi masih penasaran nih Bu Ari. Kira-kira tangan-tangannya apa nih Bu Ari? Dari sebuah bendungan sering kita mendengar sedimentasi.
1: Oh iya. Ya,
0: apa itu Bu Ari sebenarnya?
1: Jadi sedimentasi itu Pak terjadi ketika daerah tangkapan air kita itu sudah mengalami perubahan.
0: Oke.
1: Ya, bisa tetap fungsi lahannya berubah. Jadi yang dulu catchment area atau daerah tangkapan air di hulu bendungan itu dulunya hutan ya Pak ya.
0: Betul.
1: Kemudian
0: sekarang
1: entah mulai, mengapa nih ya, Pak
0: berubah pengaruh ya,
1: ya sudah ya terindikasi memang banyak yang sudah mulai tidak menjadi hutan lagi ya, Pak ya
0: betul.
1: Kalau kita melihat dari Google
0: kita harus akui ya,
1: ya.
0: Okay. Wari nampaknya ada yang ingin bergabung nih tertarik kita sampai di hutan yang juga sempat dipengaruhi oleh beberapa hal dan ini juga menjadi penyebab tadi ya Bu ya,
1: ya.
0: Sedimentasi ya. Kita terima dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Pak Sapiudin.
0: Oke, Pak Sapiudin silakan. Saya rasa Pak Sapiudin sudah familiar dengan acara ini ya.
2: Ya begini Bu, narasumber saya ingin nanya bagaimana cara Ibu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat misalnya yang tidak mengerti tentang apa yang
0: dicanangkan oleh kita itu. Oke, okay. Siap, ini saya langsung catat ini Pak Sapiudin. Sebelum dijawab oleh Ibu Ari, ya nanti saya akan bacakan apa yang menjadi poin dari pertanyaan Pak Sapiudin. Saya langsung saja umumkan, yang ingin bergabung bisa menyusul atau menelpon ke 0818 0205 6000 atau di 0370 646 521. Yang ingin melihat visualisasi di studio bisa membuka kanal YouTube RRI Mataram Official dan di situ ada fitur live chat untuk bisa mengetikkan pesan sebagai tempat untuk bertanya. Bu Ari, ini di samping tadi ya, ya kita mungkin yang sempat terputus bahwa ada catchment area bendungan di hulu yang terpengaruh oleh berbagai hal ya, katakanlah hutan yang mungkin sudah juga ada yang masuk dalam konteks rusak sehingga menimbulkan memberikan dampak kepada bendungan. Tetapi ini saya rasa Pak Sapiudin juga bagus pertanyaannya. Bagaimana Ibu Ari mensosialisasikan tentang peran dan fungsi bendungan itu ke masyarakat? Mungkin salah satu contohnya Bu.
1: Ya, ya ini salah satu contohnya mungkin ya Pak. Ya.
0: Ini dia ya, betul sekali ya. Bu Ari.
1: Iya melalui ya, ya. Media-media baik. Seperti RRI. Kemudian kami juga punya media sosial juga Pak ya, di Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 yang di sana menampilkan informasi-informasi terkait salah satunya bendungan.
0: Betul. Nah, saya sempat buka Bu Instagramnya itu. Bagus.
1: Nah itu salah satu cara kami Pak ya. Selain mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan seperti sosialisasi dan informasi-informasi yang kita berikan ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat. Gitu.
0: Sering ya Bu ya, di masyarakat Bu, forum apa?
1: Iya Bapak, banyak sekali ya. Ya.
0: Dan ini saya rasa Pak Sapiudin mungkin bisa ini juga ya, bisa membuka media sosialnya untuk bisa mengetahui
1: ya,
0: siapa tahu ada jadwal dan agenda saya rasa tepat ya. Oke, Bu Ari tadi kita lanjut ke hutan.
1: Ya, izin mungkin ini juga salah satu hal yang mungkin saya bisa manfaatkan media ini untuk menyampaikan bahwa untuk menjaga keberlanjutan fungsi dari bendungan kita memang kita butuh daerah tangkapan air yang terjaga ya Pak ya. Karena kalau daerah tangkapan air kita tidak terjaga, misalnya tumbuhan-tumbuhan sudah tidak lagi di situ gitu Pak ya.
0: Betul.
1: Ketika hujan lebat turun.
0: Betul.
1: Itu kalau tidak ada yang meredam tuh Pak di kawasan tersebut, tidak ada pohon, itu air yang jatuh itu akan membawa juga butiran-butiran tanah.
0: Betul.
1: Sehingga akan mengalir ke sungai di mana nanti air dari sungai itu akan masuk menjadi inflow dari bendungan.
0: Yeah.
1: Yang kemudian nanti di dalam bendungan itu akan mengendap Pak, menjadi sedimen di bendungan
0: tadi,
1: ya.

0: yang dulu awalnya gelasnya itu, gelas dari bendungan itu kan anggaplah bendungan itu kayak gelas atau tandon ya Pak ya. Di awalnya itu ketika dibangun, ketika catchment area atau daerah tangkapan airnya masih bagus, itu bisa menampung 1 juta meter kubik ya Pak ya. Namun ketika bendungan tersebut sudah terisi oleh sedimentasi, kalau sedimennya sudah mengisi sepertiga atau setengahnya, ya berarti tampungan kita cuma 500 Pak.
1: Ya, menurun gitu, ya Bu ya, ya. Jumlahnya.
0: Nah, layanan kita tetap sama, kemudian gelasnya sudah berkurang gitu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ketika catchment kita terganggu, karena tanaman-tanaman itu membantu untuk meresapkan air, ya Pak ya. Di mana air yang meresap nanti itu akan keluar kembali di musim kemarau menjadi aliran dasar sungai atau base flow. Ketika resapan air kita berkurang, tentunya air yang keluar juga akan berkurang Pak. Yang dulunya kita hitung ketika kita membangun bendungan itu, inflownya itu 1 meter kubik gitu Pak ya, atau 1000 liter per detik ya. Ketika daerah tangkapan airnya terganggu, resapannya berkurang. Sekarang cuma 500 gitu. Jadi tampungannya berkurang, inflownya berkurang, itu tantangan juga Pak, tantangan untuk kita pengelola ya.
1: Betul sekali. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu pendengar kalau ada bendungan yang dikeruk ya.
0: Iya, karena memang sedimennya tinggi Pak. Tinggi, ya, ya, masalah utama yang kita hadapi itu baik di bendungan, embung maupun saluran itu sedimentasi. Pak.
1: Sedimentasi betul. Saya sempat kemarin ke Desa Sapit Bu, embung yang saya lihat memang mengalami sedimentasi yang luar biaya biasa.
0: Biaya pengerukannya tinggi. Waduh, Pak.
1: Saya rasa orangnya yang bekerja pun tidak tampak dari jarak yang cukup dekat, padahal saking tingginya.
0: Iya, itu memang salah satu kendala kita Pak dalam infrastruktur sumber daya air ya.
1: Siap. Bu Hari, nampaknya ada yang tertarik lagi nih untuk bergabung. Pak. Kita langsung saja terima yang ingin bergabung melalui telepon. Halo, selamat pagi. Ya, silakan yang sudah tersambung. Ya.
2: Ya. Ini maaf dengan Pak Agus Santoso ini.
1: Iya, betul.
2: Saya termasuk temannya Bu Hari,
1: Pak. Boleh memperkenalkan diri, Pak?
2: Ya. Ya. Selamat pagi Bu Ari, Pak Suyadi.
0: Senior kami nih Pak.
1: Pak Suyadi di Mataram.
0: Sehat Bapak.
2: Mataram, kami sehari-hari bergabung sama Pak Surana Pak.
1: Oh iya, beberapa pekan. Mohon maaf, saya ingat saya 2 pekan lalu dengan Pak Surana ya, betul. Silakan Pak Suyadi.
2: Memberikan edukasi sekaligus penjelasan terhadap masyarakat. Hanya nanti beberapa hal kami titip Bu Ari bersama Pak bahwa moga-moga termasuk penghijauan itu kita ingin galakkan lagi lah gitu. Walaupun maaf Pak Agus ini sudah purna tugas ya, tetapi ini sangat akrab sama para junior ya.
1: Siap, silakan Pak. Pak Suyadi.
2: Itu kiranya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Suyadi, ini kita tahu bapak-bapak ibu yang purna tugas ini juga punya klub Bu. Klub bersepeda. Kebetulan saya bertempat tinggal di Lombok Barat, jadi sering bertemu di lokasi. Penghijauan salah satu upaya Bu Ari ya?
0: Iya, konservasi kan konservasi, Pak. Agar daerah tangkapan air kita jadi terjaga Pak. Ya, salah satunya itu. Jadi memang Pak Suyadi ini beliau atasan saya dulu Pak. Senior kami. Jadi konsen juga beliaunya di bidang operasi dan pemeliharaan.
1: Baik. Saya rasa berarti lintas sektor ya Bu Arya. Upaya-upaya ini kan dinas kehutanan.
0: Nggak bisa sendiri.
1: Yang punya hutan kan. Masyarakat sekitar di Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan. Oke, kita istirahat dulu, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol dengan Bu Ari pada pagi ini. Pendengar yang ingin bergabung juga nanti saya akan persilahkan lagi, dan kita nanti akan coba juga seperti apa melihat profil bendungan terbaru kita yang diresmikan kemarin, dan kira-kira kebermanfaatannya akan sampai sejauh mana setelah pesan-pesan tematik berikut.
3: Kakak, adek mau minum. Kakak ambilkan ya.
4: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
4: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
4: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora.

0: kita lanjutkan lagi obrolan dengan Ibu Ari dari BWS NT1 Nusa Tenggara 1 yang memiliki tanggung jawab atas operasional dari bendungan kita, termasuk ikut mengawasinya dari sisi keberfungsian dan kebermanfaatan saat ini maupun ke depan. Dan yang ingin bertanya, saya persilakan di 0818-02-05-6000, juga menyimak melalui kanal YouTube RRI Matra Official, mengetikkan pesan di kolom live chat. Bu Ari, kalau yang terbaru tentu bendungan Meninting ya Bu ya, diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo yang hadir dengan mengendarai helikopter Puma. Ini helikopter elit TNI Bu Ari yang bisa mendarat di bendungan Meninting itu, dari situ saja sudah bisa kita rasakan euforianya luar biasa bendungan ini Bu. Kira-kira Bu Ari profilnya seperti apa bendungan Meninting?
1: Ya, jadi bendungan Meninting yang baru saja diresmikan itu kedepannya memang Pak ya, pada saat ini statusnya sedang dalam proses mengajukan izin operasi Pak. Operasinya, jadi sebelum dilakukan operasi atau pemanfaatan itu memang harus mengajukan izin sertifikasi terkait dengan operasi. Jadi memang masih dalam masa persiapan untuk operasi ya Pak ya, jadi belum bisa melayani. Memang di dalam perencanaan bendungan Meninting itu memang layanannya itu selain untuk suplesi air irigasi, kemudian nanti akan melayani air baku juga Pak. Kemudian kemudian juga pengendalian banjir dan ada potensi juga terkait dengan listrik
0: Pak. Listrik ya. Oh, ini energi terbarukan ya Bu ya?
1: Iya. Waduh, ada keren. Potensi juga.
0: Keren Bu Ari. Tapi saya terima dulu nih yang nampaknya banyak juga ini pada pagi ini yang ingin bergabung. Kita terima dulu pendengar yang akan menyampaikan pendapatnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ini tadi sana Pak. Pak Sukana di Lombok Barat, silakan.
2: Masalah pendidikan ini lagi dibicarakan Pak Gus.
0: Iya, sambil saya catat Pak Surana. Sukana.
2: Tanya.
0: Pak Sukana?
2: Ya.
0: Suaranya terputus. Mungkin bisa bergeser sedikit dari tempat saat ini supaya sinyal handphone bisa bagus.
2: Bagus.
0: Ya. Ya silakan, silakan. Silakan Pak Sukana. Pak Haji.
2: Ini sekarang kita lihat sekarang ini kurang bagus, bagus.
0: Kurang bagus?
2: Dibuat, ya bagus.
0: Oke, bagus.
2: Walaupun kemarin ada istilahnya perbaikan parit, namun itu tidak begitu rasanya. Kenapa? Karena kalau saya lihat sekarang ini, tiap hari saya ketemukan orang buat sampah di parit kecil maupun parit besar, apalagi parit besar. Nah, itu yang membuat parit itu menjadi kotor sekarang.
0: Ya, baik. Pak Sukana? Oke, nampaknya terputus ya. Ya, tapi saya sudah bisa tangkap, saya rasa Bu Ari juga mungkin sedikit bisa menangkap bahwa parit yang ditujukan juga untuk irigasi pertanian ya, atau mungkin juga aliran air yang berasal dari bendungan ini sering dipengaruhi oleh sampah Bu Ari. Nah, ini bagian juga ya pada pagi ini yang ada kegiatan. Bagaimana nih Bu Ari menjawab ini?
1: Ya, sampah itu masalah klasik kami juga yang belum bisa diatasi 100% ya Pak.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya kalau terkait dengan saluran Pak ya, saluran irigasi itu, kita sebenarnya punya kegiatan pemeliharaan rutinnya juga Bapak. Namun memang apa ya, perilaku ya Pak ya.
0: Ini memang volumenya juga cukup besar, cukup sering intens ya.
1: Sebagaimanapun kita melakukan pembersihan, sampahnya datang terus
0: datang
1: gitu.
0: Terus, ya. Apalagi musim hujan dan sebagainya Bu Ari ya.
1: Iya memang itu ya harapan kami juga Pak ya. Jadi karena itu kan perilaku masyarakat ya, mohon nanti mungkin di pihak desa kemudian itu membuatlah semacam awik-awik gitu ya,
0: dusun,
1: Pak ya.
0: Ya, peraturan.
1: Peraturan terkait dengan larangan untuk membuang sampah di dalam saluran ataupun sungai.
0: Betul.
1: Karena memang itu mengganggu sekali Bapak dalam operasi kami. Itu juga bisa menyebabkan banjir ketika pintu-pintu atau areal-areal tertentu itu tertutup dengan sampah gitu ya.
0: Wah, ini problem baru sepertinya ini, artinya sampah.
1: Problem lama Pak sebenarnya yang belum
0: baru
1: bisa diatasi 100%
0: ini, ya. Oke, Bu Ari. Kita terima lagi nih Bu Ari yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, Bapak siapa di mana?
2: Pak Chan dari Mataram.
0: Bisa diulang, Pak?
2: Pak Chan.
0: Oh, Pak Chan, ya.
2: Yang ingin saya tanyakan, bendungan Meninting yang sekarang, apakah misalnya sungai-sungai yang ada di wilayah utara atau yang di wilayah selatan akan bisa diatasi banjirnya apabila terjadi hujan besar? Itu aja pertanyaan saya.
0: Betul.
2: Kalau mau lihat,
0: ya, baik Pak Chan, terima kasih sudah bergabung. Langsung saja dijawab oleh Bu Ari. Dan tadi sudah sempat disampaikan, selain untuk pemanfaatan air baku, pengendalian banjir dan energi terbarukan. Nah, ini masuk yang pengendalian banjir nih Bu Ari, silakan Bu Ari.
1: Ya, jadi Bapak, jadi beberapa bendungan kita juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Mungkin saya informasikan seperti apa sih cara bekerjanya gitu ya.
0: Betul.
1: Pak ya. Jadi ketika musim penghujan, Pak, kita itu ada namanya early release warning system ya. Jadi kita itu memantau terus, Pak, informasi dari BMKG. Jadi kalau BMKG satunya menyampaikan informasi bahwa akan ada hujan dengan durasi atau intensitas yang cukup tinggi, kita sudah mulai melakukan penghitungan, Pak, di dalam bendungan ya, Pak ya.
0: Betul,
1: jadi kira-kira nanti kalau hujannya masuk dalam kategori lebat gitu ya, kita konversi menjadi nilai misalnya 100 mm misalnya.
0: Yeah.
1: Itu nanti kita konversi lagi Bapak besaran hujan tersebut menjadi besaran debit. Ada pendekatannya Pak ya, kalau di kami itu dari hujan menjadi debit itu.
0: Yeah.
1: Nah kemudian setelah menjadi debit, kita hitung tuh Pak, dengan debit sekian itu akan masuk ke dalam bendungan menjadi inflow bendungan. Nah kita harus menyiapkan ruang di dalam bendungan tersebut sehingga debit yang besar itu dapat tertampung di dalam bendungan, sehingga air yang nanti akan mengalir di sungai itu tidak melebihi kapasitas tampungan dari sungai tersebut gitu. Jadi sebelum terjadi hujan kita sudah mulai melepas air untuk menjaga ruang untuk debit yang akan masuk tersebut. Jadi kita lepas bertahap pelan-pelan tanpa mempengaruhi dari tanpa membuat air yang mengalir di dalam sungai di bawah bendungan tersebut menjadi melimpas. Jadi kita hitung tuh Pak, oh kapasitas sungainya sekian. Jadi kita harus melepas debit di bawah kapasitas tersebut gitu. Jadi tidak menimbulkan dampak di hilir dan dapat menampung nanti debit yang mungkin kalau tidak ada bendungan tuh Pak, debit yang sebesar itu nanti ketika mengalir ke sungai pasti akan melimpas.
0: Betul.
1: Pak ya, gitu.
0: Dan bisa memberikan dampak Bu ya.
1: Iya, harapannya seperti itu
0: kepada aktivitas masyarakat yang ada di sekitar sungai tersebut. Wah, luar biasa berarti fungsi bendungan ya Bu ya.
1: Iya Pak.
0: Ternyata ikut juga sebagai pengendali banjir ya Bu. Baik, itu Pak Chan ya, sudah dijawab. Tapi Bu Ari mungkin ini menyinggung juga mungkin pertanyaan atau kelanjutan tadi soal profil bendungan Meninting.
1: Iya.
0: Sungai ya Bu ya? Sungai yang dimanfaatkan atau apa Bu?
1: Iya sungai Pak. Sungai, jadi ya? Ada inflownya berasal dari sungai di hulu bendungan Meninting Bapak.
0: Iya. Oke, sungai dan tentu saja ketika hujan ya Bu ya?
1: Iya.
0: Menjadi materi juga untuk tampungan di bendungan.
1: Iya. Jadi kita menampung air yang berlebih di musim hujan untuk nanti ditabung sehingga nanti di musim kemarau air tersebut di alirkan atau disalurkan.
0: Ya. Oke, okay, baik. Saya rasa pendengar yang masih penasaran, kalau melihat waktu, kita masih ada waktu. Silakan saja ini kesempatan buat kita sama-sama berbicara soal bendungan yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang saat ini dikelola oleh BWS, dan memang tujuannya juga untuk mengantisipasi dampak kekeringan seperti saat ini ya, yang diprediksi oleh BMKG bahwa kemarau kita memang lebih awal, lebih hangat, dan lebih panjang Bu Ari durasinya, bahkan sampai ke awal 2027 ya. Tapi saya rasa Anda juga sudah punya banyak ini ya, pemahaman ketika menyimak dialog-dialog sebelumnya, bahwa di musim kemarau pun sebenarnya kita masih bisa berpotensi terjadi hujan. Dan saya lanjut lagi ke Bu Ari ini. Bu Ari, kalau melihat di Lombok dan Sumbawa, di Sumbawa sendiri bagaimana Bu Ari ya kondisinya secara umum?
1: Secara umum bendungan-bendungan yang ada di Sumbawa masih berfungsi ya Pak ya, melayani kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan target layanannya. Jadi bendungan-bendungan tersebut ya sampai saat ini masih melayani. Namun memang beberapa bendungan memang terindikasi memang sedimennya cukup cukup
0: apa kita tinggi bilang ya. Tinggi ya, ya Bu Ari ya.
1: Cukup tinggi memang sehingga
0: problem nasional ya Bu Ari ya.
1: Ya terutama yang wilayah Sumbawa ya Sumbawa Pak ya, lebih agak lebih ini Pak.
0: Baik.
1: Karena kondisi daerah tangkapan airnya.
0: Yang agak terbaru Bu Ari untuk Pulau Sumbawa apa bendungan yang new?
1: Yang paling baru Tiusuntuk Pak, Tiusuntuk yang di KSB ya.
0: KSB. Aduh ini saya belum pernah lihat nih Bu Ari, tapi kalau Bintang Banu saya pernah.
1: Oh
0: pernah,
1: iya.
0: Pernah bertugas di sana dan ini ya melihat dari dekat. Bahkan ada tunnelnya Bu ya. Terowongannya. Oke, okay. Waduh, ternyata sudah banyak juga yang bergabung melalui kolom live chat. Tiba saatnya saya bacakan dan akan disimak oleh Bu Ari untuk dijawab. Dari Nazdun Ahmad 734. Selamat pagi yang terhormat Ibu Narsum. Bagaimana strategi konservasi hulu dilakukan agar komposisi air terjaga dan minimalis sedimentasi sehingga air tersalurkan ke pertanian? Terima kasih. Bagaimana Bu Ari strateginya, strategi konservasi di hulu agar komposisi air terjaga dan minimalis sedimentasi?
1: Jadi Bapak, sebenarnya kita juga walaupun skalanya kecil-kecilan, kami juga biasanya di balai itu ada kegiatan juga sih Pak, menanam pohon di di lingkungan bendungan ataupun infrastruktur-infrastruktur yang lain. Jadi kalau yang di balai kami juga sudah melakukan, kemudian kami juga berkoordinasi Pak. Jadi di Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 itu juga memfasilitasi tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Jadi di tim koordinasi pengelolaan sumber daya air itu banyak instansi atau stakeholder yang bergabung di dalam tim tersebut.
0: Betul.
1: Salah satunya mungkin Dinas LH. Jadi di dalam tim koordinasi itu kami menyampaikan informasi terkait dengan betapa pentingnya daerah tangkapan air ini dapat terjaga, sehingga mungkin nanti kami berharap dari Dinas LH juga memberi perhatian lah terhadap daerah-daerah tangkapan air di mana di bawahnya itu terdapat infrastruktur-infrastruktur sumber daya air. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri Bapak, jadi kami juga butuh bantuan dari stakeholder terkait, misalnya dari Dinas LH, kemudian dari pemerintah daerah, karena di beberapa lokasi bendungan juga pemerintah daerah juga berpartisipasi melakukan penanaman-penanaman pohon
0: ya. Itu dia ya. Bibitnya kita bisa adopsi dari stakeholder lain ya, rumpun hijau namanya Bu, namanya.
1: Okay. Jadi kita bekerja sama untuk dapat menjaga, karena tidak bisa kami lakukan sendiri. Nah, mungkin itu seperti itu.
0: Seperti penanaman pohon ya. Jadi dengan berbagai pemangku kebijakan ya, termasuk salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi cukup banyak Bu Ari, kalau kompleksnya ke belakang ada BKSDA, BP Dodokan Mayasari,
1: BPDAS,
0: ya. Termasuk rehabilitasi das pun bagian ya Bu Ari ya, dari
1: BPDAS
0: yang diajak untuk bekerja sama. Baik, kita lanjut lagi ke pemirsa yang bergabung melalui kolom live chat. Setelah Pak Nazwin tadi, ada Imam Hardiansah 5705. Bagaimana strategi BWS NT1 ya, saya katakan demikian, agar manfaat bendungan dapat dirasakan merata hingga ke daerah irigasi yang jauh dari saluran primer, sehingga seluruh petani memperoleh keandalan air yang sama. Wah, ini jauh dari saluran primer nih Bu Ari. Ini sangat-sangat terkait dengan topik kita pada pagi ini.
1: Ya, tentunya yang paling penting ya harus dijaga terlebih dahulu kinerja dari bendungannya ya. Mm-hmm. Kemudian kinerja bendungan harus dipastikan baik. Kemudian juga daerah tangkapan air juga terjaga. Kemudian setelah itu kita melakukan semacam apa ya, operasi di situ Pak. Jadi air yang ada di bendungan itu kita gunakan atau kita manfaatkan untuk melayani seperti yang tadi disampaikan. Jadi ada beberapa sistem atau operasi yang kita jalankan Bapak untuk dapat mengoptimalkan air yang tersedia. Jadi kami itu di Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 ada namanya unit pengelola bendungan Bapak, di mana unit pengelola bendungan itu nanti menjaga atau mengelola bendungannya. Kemudian ada juga unit alokasi air Bapak, di mana unit ini nanti yang akan bekerja untuk dapat menghitung menghitung dan mengeksekusi berapa sih sebenarnya air yang bisa kita pergunakan untuk melayani daerah-daerah yang membutuhkan air tersebut. Tentunya selain itu juga ada namanya unit pengelola irigasi Bapak.
0: Ada lagi Bu ya?
1: Ya, UPI. UPI. Jadi UPI ini bekerja di jaringan irigasi.
0: Jaringan yang ini setelah keluar dari bendungan teraliri ke saluran
1: irigasi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri juga Bapak di dalam BWS itu ada unit-unit kerja yang tentunya harus bersinergi bersama untuk dapat melayani kebutuhan-kebutuhan tadi. Jadi ada UPB nanti mengelola bendungannya, kemudian unit alokasi air yang menghitung untuk dapat mengeksekusi atau memberikan berapa sih sebenarnya air yang dapat diberikan atau melayani kebutuhan di dalam daerah irigasi. Nanti UPI akan melakukan apa namanya operasi di dalam jaringannya dan melakukan pemeliharaan.
0: Ada penelpon lagi nih Bu Arya, sabar yang sudah bergabung juga melalui kolom live chat, nanti saya akan lanjutkan lagi. Kita terima dulu yang ingin bergabung kali ini melalui telepon studio. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang Agus.
0: Pak Agus Hakim di Mataram, silakan.
3: Iya, selamat pagi Bu Ari.
1: Ya, selamat pagi.
3: Ya, pembangunan apa namanya bendungan memang sudah luar biasa ya untuk NTT. Pulau Lombok mungkin yang terbanyak nih bendungannya di Indonesia. Ya. Nah, yang jadi persoalan ini kan terkait dengan kesadaran. Begitu bendung dibangun, anggaplah kayak Beringin Sina, kemudian Bela Paradu, itu catchment areanya semua pada dihabisi. Kayak Bela Paradu, hutan kemiri yang di catchment area itu habis semua. Ini kan akan mempengaruhi usia atau umurnya bendung ya. Mungkin ini yang perlu ditingkatkan kesadarannya pertama. Yang kedua, bahwa setelah bendung dibangun tidak pernah ada, yang kami dapat informasinya, dilakukan penghijauan. Apakah itu dilakukan di catchment area atau sekitar di bawahnya yang kemungkinan terjadi perlindihan atau erosi karena musim hujan. Nah, yang berkepentingan banyak sekali kan, yang memanfaatkan air bendungan PDAM juga masuk di situ, yang sekarang kan mulai surut airnya itu. Apakah dia sudah pernah menyumbangkan CSR-nya untuk penanaman atau penghijauan di catchment area misalnya gitu. Kemudian sektor di pemerintah daerah, ada kehutanan, ada BKSDA yang menyangkut wilayah DAT, aliran sungai ini. Ada mayem aja gitu loh. Kita enggak lihat program secara nasional. Apa ini kan BPDAS ini kan program nasional tuh. Nah, itu loh Mas Agus. Jadi bagaimana memelihara itu dulu, sehingga apa yang disebutkan tadi awal oleh Bang Agus pembukaan itu El Nino. Ini El Nino karena hutan kita sudah pada hilang. Jadi vegetasi terbukanya sudah sangat luas gitu. Ini jadi masalah. ini yang mempengaruhi iklim kan,
0: secara
3: jangka panjang. Nah, betul, hal-hal ini yang mungkin anak-anak sekolah saya usia SMP, SMA, itu kan diajari mencinta lingkungan kan gitu. Dianggaplah kita kearifan lokalnya Bali. Kan bagaimana itu bisa diterapkan juga di NTP gitu loh. Kalau zaman-zaman saya dulu kita hutankan kembali itu beberapa daerah-daerah yang dianggap sudah kurang anu ya, hutannya sudah merosot gitu. Sehingga banjir dan sebagainya itu bisa kita atasi bersama. Karena begitu masuk musim hujan kita ketakutan dengan banjir, begitu masuk musim kemarau kita ketakutan dengan kebakaran. Ini dua hal pokok yang memang selalu akrab dengan kehidupan kita.
0: Baik, bagus,
3: gitu. Nah, penanganannya gimana? Ya, bagaimana ya? Kita kalau hutan kita hijaukan kembali lah gitu ya.
0: Siap,
3: nah, ini yang anu. Jadi jangan berharap BWS juga mungkin bisa menyumbangkan untuk bibit lah. Seperti itu kan gitu. Nanti siapa yang tanam, mari kita gotong royong melibatkan teman-teman atau adik-adik yang masih usia sekolah untuk membangkitkan cinta lingkungannya.
0: Baik.
3: Nah, itu anunya.
0: Terima kasih, Pak Agus.
3: Mungkin itu masukan dari kami, Pak Agus.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, memang tidak hanya mahasiswa, Bu, yang dititipkan, dianjurkan, tetapi siswa juga diajak untuk bisa menanam pohon ini, karena kalau melihat komposisinya stakeholder kita udah lengkap nih, Bu, Bu Ari. Tinggal bagaimana action di lapangan ya. Sepengamatan Bu Ari bagaimana untuk menjawab ini?
1: Ya, terima kasih banyak tadi masukannya, Pak. Jadi memang itu menjadi pemikiran kami juga, Pak, karena memang ke depan segala sesuatunya ini kan menjadi tanggung jawab dari generasi berikutnya, Pak. Jadi memang harus ditanamkan sedari dini, Bapak, terkait dengan mencintai lingkungan, sehingga nanti keberlanjutan dari infrastruktur sumber daya air itu dapat sesuai dengan harapan targetnya. Jadi menginspirasi juga, Bapak, mungkin nanti mudah-mudahan bisa kami berkunjung ke sekolah-sekolah ya, untuk dapat membuka wawasan dari adik-adik kita terkait dengan bagaimana menjaga atau melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu untuk dapat besok lusa ya, ketika mereka sudah dewasa dan berada di posisi kita sekarang, itu bisa tertanam di dalam mindsetnya untuk tetap mencintai lingkungan dan menjaga keberlanjutan ini.
0: Memang seperti itu. Semacam memoris ya, Bu, ya, nantinya kan yang terendapkan begitu dewasa muncul ya, bahwa seperti itu ternyata. Ya, mungkin next BWS NT1 goes to school.
1: Goes to school ya. Nanti saya sampaikan kepada kepala.
0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Oke.
0: Featuring.
1: Featuring ide yang bagus juga,
0: Radio
1: Bapak.
0: Republik Indonesia Mataram nanti yang publikasinya RRI Mataram nih. Keren juga nih, Bu Ari.
1: Iya.
0: Harus segera kita tanda kutip kita todong, Pak, kepala BWS NT1 nanti untuk segera ya, untuk Pak Agus Hakim. Ya, memang sedimentasi masih menjadi problem, Bu, ya.
1: Iya.
0: Saya rasa terhadap bendungan-bendungan kita, sayang sekali nih, Bu, sudah jumlahnya cukup banyak, Bu Ari, tetapi problemnya juga ada ya. Dan mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik nantinya. Saya lanjut dulu yang bergabung juga di kolom live chat ini di mendekati pukul 10 ini, masih dari Imam Hardiansa ini. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungan membangun bendungan di NTB. Keberadaan tampungan aktif bendungan membuat pasokan air pada musim kemarau ya. Ya, mungkin juga suatu hari, Bu Ari, ya, ada visit ya, dibuka kunjungan bagi anak-anak sekolah untuk melihat dari dekat bendungan yang dimiliki di NTB ya, Bu ya. Dari situ kan bisa sebagai ini ya, Bu ya, pemantik untuk nantinya bahwa ternyata hutan yang menjadi dasar untuk keberfungsian bendungan ini juga harus dijaga itu, Bu Ari.
1: Iya, karena kita tidak pernah tahu, pasti salah satu dari mereka mungkin besok di balai besar
0: seperti Bu Ari ya.
1: Seperti saya.
0: Experience-nya. Oke, luar biasa. Saya rasa, Bu Ari, kita ingin minta satu pendapat akhir. Ya, yang paling tepat tentu saja bagaimana bendungan yang ada saat ini setidaknya bisa mengatasi secara bertahap dampak dari kekeringan kita yang sering terjadi, dan kali ini memang cukup tinggi, Bu, artinya cukup moderat ya, karena tadi Pak Agus menyebutkan El Nino ya. El Nino ini samudra Pasifik kita dingin, jadi susah terjadi proses penguapan ya, yang menjadikan awan sebagai media dari turunnya hujan, kira-kira begitu sederhananya ya. Nah, dua ketemu, musim kemarau dan El Nino. Jadi lebih terasa hangat, lebih terasa kering. Nah, bagaimana dengan bendungan kita Bu Aris sehingga bisa bagian dari mitigasi kondisi ini?
1: Ya, jadi sebenarnya informasi terkait dengan potensi-potensi yang tadi disampaikan itu sebenarnya sudah kita terima informasinya dari BMKG, karena kita memang juga berkoordinasi dengan BMKG. Jadi sebenarnya kita sudah membuat rencana, Pak, terkait bagaimana bendungan ini dapat melayani hingga nanti awal musim hujan kembali. Jadi kita sudah membuat prediksi terkait dengan berapa sih sebenarnya inflow nanti yang akan masuk ke bendungan, kemudian nanti berapa areal yang optimal bisa kita layani dengan ketersediaan air yang ada di waduk tersebut. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi bahwa besok tanamnya sekian hektar dengan jenis tanaman, misalnya padi 10% atau mungkin palawija 100% atau palawija 50%, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Pak. Jadi kalau kita nanamnya tidak sesuai dengan rekomendasi yang kami sampaikan, mungkin terlalu terlalu besar, itu yang akan mengakibatkan kegagalan-kegagalan gitu. Jadi mohon untuk pengguna untuk dapat selalu memperhatikan informasi yang kami berikan, sehingga nanti ke depannya target-target yang kita tetapkan bersama, baik dari kami sebagai pengelola bendungan maupun dari petani, itu dapat tercapai hingga panen, Pak.
0: Betul. Jadi ada feedbacknya juga ternyata Bu Arya, beban bendungan kita jangan sampai terlalu berat karena pola tanam yang terus menerus padi misalnya, sehingga kebutuhan airnya terkuras ya.
1: Kebutuhan harus mengikuti ketersediaan Pak. Layaknya kita punya gaji kan, nggak boleh over. Kita harus menyesuaikan dengan gaji kita gitu.
0: Betul, Mbak. Benar juga nih kata pepatah, besar pasak daripada tiang. Baik, dan itu berlaku juga ternyata di bendungan. Nah, ini menarik Bu Ari. Saya rasa frasa-frasa seperti itulah nanti yang akan menjadi materi penjelasan ketika terjadi kunjungan lapangan ya ke bendungan. Terima kasih Bu Ari sudah bergabung di Merajut Pangan Bumi Gora pada pagi ini yang bisa kita katakan paling laris pada 3 bulan ini. Karena banyak mendapat atensi, dan bahkan terakhir ada juga yang sudah bergabung dari Bapak pribadi ya. Terima kasih RRI Mataram dan BBWS NT1 Mataram telah melakukan diskusi atau sosialisasi terkait peran bendungan di NTB untuk mengantisipasi kekeringan. Baik, terima kasih juga yang sudah bergabung. Saya rasa tingkatkan terus atensi Anda, dan bukan tidak mungkin ini dari pertanyaan ini saya screenshot dulu dan bisa menjadi tema tersendiri nantinya ke depan. Mungkin tidak hanya berdiskusi dengan Bu Ari, tetapi dari berbagai pihak juga yang mengemuka pada pagi ini. Terima kasih sekaligus juga ke Bu Ari yang sudah bergabung. Salam buat tim yang bergabung pada pagi ini dalam konteks momentum HUT RI ke HUT ke-81 RI. Dan pendengar, saya Agus Santosa, mewakili kurang bertugas juga dari pengarah acara, penyiar, dan tim teknik studio. Sampai jumpa pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Anda baru saja menyimak dialog Merajut Pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi ini Jumat 7 Agustus 2026 menggelar kegiatan pembagian 1 juta bendera merah putih. Kegiatan ini melibatkan seluruh pelajar jenjang SD, SMP, SMA sekota Mataram. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri bersama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana turun langsung membagikan bendera kepada pelajar dan warga. Demikian lintas informasi.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Lintas Informasi, tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini, dan sudah ada Putri Mentari yang akan melanjutkan merangkai acara di NTB siang dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
6: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

pagi pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar di hari Jumat 7 Agustus 2026 untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa. Dan pendengar, saya akan menemani Anda merangkai NTB siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan berbagai informasi terbaru dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi. Tahu nggak sih pendengar, kalau di tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS akan melakukan sensus ekonomi 2026. Jadi saat petugas sensus datang ke tempat usaha Anda, pastikan memberikan jawaban yang jujur dan benar ya. Karena setiap informasi yang Anda berikan akan membantu membentuk gambaran kondisi ekonomi Indonesia. Dan data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendengar, usaha yang tercatat mulai dari UMKM hingga usaha besar akan lebih mudah dipetakan sehingga potensi dan tantangannya dapat diketahui. Dan kita ingat bersama, sensus akurat, kebijakannya tepat. Mari kita sukseskan kebijakan sensus ekonomi 2026 dan ikut berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, kunjungi sensus.bps.go.id SE2026 atau pindai QR Code pada media informasi resmi Badan Pusat Statistik. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Pendengar Pusat, karena informasi dan inspirasi, kita ada di Beranda Asta Cita ya pagi ini. Pendengar, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata TBC? Mungkin sebagian dari kita masih menganggap penyakit ini hanya menyerang orang dewasa atau mereka yang sudah lama sakit. Padahal ya, tuberkulosis atau TBC bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak sekolah. Karena itulah pendengar, saat ini semakin banyak sekolah yang bekerja sama dengan puskesmas dan juga dinas kesehatan untuk melakukan screening atau pemeriksaan TBC. Tentu saja tujuannya bukan untuk mencari kesalahan atau membuat siswa merasa takut ya, tapi sebagai langkah deteksi dini agar jika ada yang terpapar atau mungkin ada siswa yang menunjukkan gejala, penanganannya bisa dilakukan sedini mungkin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tentu saja ada hal yang perlu dipahami ya, bahwa tidak semua anak yang batuk berarti terkena TBC. Pemeriksaan dilakukan melalui proses screening terlebih dahulu. Petugas kesehatan biasanya akan menanyakan apakah anak mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih, demam yang tidak kunjung sembuh, berat badan yang semakin menurun dan berkeringat pada malam hari, atau pernah berkontak erat dengan penderita TBC. Nah, apabila ditemukan gejala yang mengarah pada TBC, siswa akan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, seperti pemeriksaan dahak, tes cepat molekuler atau TCM, maupun foto ronsen sesuai kebutuhan. Jadi, pemeriksaan sekolah hanyalah langkah awal untuk memastikan kondisi kesehatan siswa.

0: paket.
1: Makasih Pak. Bikin video unboxing ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, perlu kita ketahui ya, TBC bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dengan pengobatan yang teratur sesuai anjuran tenaga kesehatan hingga tuntas, sebagian besar penderita TBC dapat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Karena itu jangan takut untuk memeriksakan diri apabila mengalami gejala. Mari kita hilangkan stigma terhadap penderita TBC. Mereka membutuhkan dukungan, bukan dijauhi. Dengan deteksi dini, pengobatan yang tepat serta kepedulian bersama, kita dapat memutus rantai penularan TBC dan menciptakan lingkungan dan sekolah yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

0: Kita jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu. Coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Universitas Pendidikan Mandalika atau Undikma Mataram menggelar kejuaraan Pentaq internasional yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari ini resmi dibuka pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Pembukaan dilakukan oleh Ketua KONI Pusat Letjen TNI bernama Marciano Norman. Ia mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan tersebut dan berharap ajang ini menjadi bagian dari Road to PON 2028. Menurut Marciano, kejuaraan ini dapat dimanfaatkan untuk menguji kesiapan pertandingan, sistem pelaksanaan, serta venue cabang olahraga Pentaq yang akan digunakan pada PON 2028 di Nusa Tenggara Barat.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
6: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga masih bersama saya Putri Mentari yang masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini kami informasikan ya, Jumat di tanggal 7 Agustus, Pro 1 RRI Mataram akan menyiarkan secara langsung rangkaian sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center. Tapi sebelumnya kami tetap akan memberikan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, menjelang tengah hari, aktivitas tentu sudah mulai padat ya. Ada yang masih berkutat dengan pekerjaan, ada yang sedang kuliah, atau ada pula yang mulai mempersiapkan waktu istirahat siang. Namun pendengar, semoga apapun aktivitas Anda hari ini selalu diberikan kemudahan. Dan pendengar, banyak ya orang yang mengira produktif berarti bekerja tanpa henti. Padahal kenyataannya produktivitas justru lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, mulai hari dengan menyusun 3 prioritas utama. Karena cara sederhana ini membantu kita fokus pada pekerjaan yang benar-benar penting. Kemudian jangan lupa menyediakan waktu 5 menit untuk merapikan meja kerja. Lingkungan yang rapi terbukti membantu pikiran menjadi lebih tenang dan juga berkonsentrasi. Hal berikutnya yang sering terlupakan adalah minum air putih, pendengar. Saat tubuh mengalami kekurangan cairan, konsentrasi akan menurun dan tubuh terasa cepat lelah. Karena itu biasakan minum air putih secara berkala meskipun belum merasa haus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Nah, pendengar, hal berikutnya yang sering terlupakan adalah minum air putih tadi ya. Dan yang tidak kalah penting adalah sesekali alihkan pandangan dari layar komputer maupun telepon genggam Anda. Istirahatkan mata selama beberapa menit agar tidak cepat lelah. Ternyata perubahan besar yang memang sering dimulai yang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

Pendengar, jangan lupa ya memberikan penghargaan kepada diri Anda sendiri atas setiap pencapaian sekecil apapun itu. Ketika satu pekerjaan selesai, berikan apresiasi sederhana. Tidak harus berupa hadiah mahal, bisa dengan menikmati cemilan favorit, mendengarkan lagu yang Anda sukai, atau sekedar mengucapkan dalam hati, hari ini saya melakukan yang terbaik.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya
2: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengejar.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Stop our game, so yeah, happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janice Chan yang berpasangan dengan

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri pengantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: The penalty on the final, unfortunately in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki kerja sampai 4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.
5: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga siang ini dan kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, kami informasikan bahwa Pro 1 RRI Mataram akan menyiarkan siaran langsung sholat Jumat hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Selamat mengikuti.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 23 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Andos Tuan Guru Haji Munajib Khalid, Imam Al-Mukarram Ustaz Dr. Muhammad Hilmi MPD, Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Wahab, dan Muazzin kedua Ustaz Lalu Muhammad Ru'yatuddin SPD. Setelah selesai solat Jumat nanti dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ma'asyar al-Muslimin wa zumratil mu'minin rahimakumullah. Ikhwan al-Muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhthu faqad laghawt, barang siapa yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam ketika khatib membaca khutbah, maka sungguh sia-sialah amal ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ti'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan taati pesan-pesan yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.

0: الحمد لله الحمد لله الجميل بأجمل الجمال الحمد لله الكميل بأكمل الكمال الحمد لله الجليل بأجمل الجمال الحمد لله الذي قدر الأشياء في الأزل أشهد أن لا إله إلا الله الملك المتعال وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الناس من الزيغ والزلل ومن العوج والدلل وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الندامة والأهوال أما بعد فيا أيها المتعنقون أحسن الملل أوصيكم بتقوى الله وطاعة رسوله ولا تموتن إلا وأنتم مفلحون في جميع الأوقات والأزمان والأحوال فقد قال الله تعالى في أحسن كتبه المنزل على سيدنا محمد المرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين هم يرثون الفردوس هم فيها خالدون كم مسلمين Jamaah salat Jumat yang terhormat. Lewat surat Al-Mu'minun ini Allah menginformasikan kepada kita dengan diawali dengan huruf qad harfu tahqiq menunjukkan bahwa kaum mukminin itu sebenar-benarnya adalah orang yang beruntung. Beruntung lawan daripada orang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berpesan tentang kebaikan dan dengan kesabaran. Ketika Allah menginformasikan kedua sifat ini, Allah menekankan tentang kerugian itu adalah diawali dengan sumpah demi waktu, sedangkan keberuntungan itu diawali dengan tahqiq, kesungguhan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, bagaimana cara kita mempertahankan keberuntungan tersebut agar tidak terjerumus pada lembah kerugian? Allah telah memberikan warning bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk dalam solatnya. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yang kedua, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menghindarkan diri daripada semua yang sia-sia, baik itu perkataan, tindakan, perbuatan, bahkan pikiran yang sia-sia. Yang ketiga, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ikhlas mengeluarkan zakat, membayar zakat daripada semua harta yang ia miliki, yaitu daripada al-amwalul muzakka anhu. Yang ketiga, yang keempat, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang memelihara syahwat paratnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang memelihara syahwat paratnya supaya jangan sampai paraj ini justru dipergunakan untuk mencari kepuasan-kepuasan yang sangat-sangat nista dengan cara yang tidak halal. Kecuali kalau mereka itu mencari kepuasan dari istri mereka, pasangan mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, maka itu adalah tidak tercela. Sedangkan kalau mereka itu mencari jalan lain, itu adalah merupakan suatu tindakan-tindakan kezaliman yang merugikan diri sendiri. Kemudian orang-orang yang beruntung itu selalu memegang amanah, selalu dia memelihara amanah. Amanah banyak. Para ulama tafsir menafsirkan, apa sih amanah ini? Ada yang mengartikan secara umum, kehidupan ini ada amanah. Ada yang mengartikan secara khusus, amanah itu adalah agama kita, amanah itu adalah lidah kita, amanah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita simpulkan, semua kehidupan kita ini merupakan amanah. Kalau kita manfaatkan kepada yang baik, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah menjalankan amanah. Tapi kalau ada terjadi penyimpangan-penyimpangan terjadi di dalam kehidupan kita ini, itu merupakan satu pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beruntung itu adalah orang-orang hafizuna ala salatihim, orang-orang yang memelihara sholat mereka. Di awal tadi dikatakan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pada penghujung ini dikatakan alladzina hum ala sholatihim yuhafizun, mereka pelihara. Jadi kalau kita lihat sholat itu ada yang namanya sholat lillah, karena Allah, menyingkirkan dalam salat itu semua selain daripada Allah. Ada salat billah. Billah itu adalah salat yang sesuai dengan syariat Allah. Kemudian ala salat billah, artinya kita salat ini adalah merupakan satu anugerah dari Allah. Karena ketika kita dipanggil hayyal shalah hayyal falah, kita selalu menjawab la haula wala quwwata billahi al-aliyyil azim. Berarti kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan sholat kalau bukan dianugerahkan oleh Allah. Kemudian ada yang sholat ilallah, yaitu kita serahkan sholat itu adalah hanya kepada Allah, tidak ada untuk yang lain. Ulaikahumul warisun, kata Allah, mereka yang telah meraih keberuntungan dengan kriteria yang tersebut adalah orang-orang yang menjadi pewaris. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun, yaitu adalah orang-orang yang mempusakai, yang mewarisi akan jannatul firdaus, dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah tidak pernah menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang rugi, tapi adalah selalu menekankan bagaimana supaya kita hambanya ini menjadi hamba-hamba yang beruntung. Maka oleh sebab itulah, ketika dia mengurai tentang kerugian, hanya indikatornya sedikit. Tapi kalau berbicara tentang keberuntungan, indikator yang dipergunakan oleh Allah sangat banyak. Di dalam surat Al-Baqarah juga kita katakan, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin, terus sampai kepada wa ulaika humul muflihun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, namun dalam kehidupan kita untuk meraih keberuntungan ini tidak terlepas daripada berbagai macam rintangan dan halangan. Maka oleh sebab itulah, apabila terjadi rintangan dan halangan itu, pada saat itu sungguhnya kita menyadari bahwa diri kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Karena semua itu adalah berasal dari Allah, kita minta jalan keluar dari Allah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, agar kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dengan mengamalkan apa yang sudah dijadikan sebagai kriteria oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba beriman yang beruntung itu. Segala perhatiannya kami sampaikan, banyak terima kasih atas segala kurang dan kehilapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minin al munat innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Saudara pendengar, demikian rangkaian ibadah sholat Jumat hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center. Kami dari Studio Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan sholat Jumat.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan langkah untuk menghadapi arahan pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah tetap menerapkan efisiensi anggaran hingga 2027. Pemerintah daerah berkomitmen mengutamakan atlet binaan asli NTB yang akan membela daerah pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan langkah untuk menghadapi arahan pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah tetap menerapkan efisiensi anggaran hingga 2027. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan peringatan kepada seluruh daerah untuk mengantisipasi dinamika kondisi keuangan negara yang dapat berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Karena itu pemerintah daerah diminta tidak hanya menghemat belanja, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan. Menurut Fahlul, Lombok Tengah akan mengoptimalkan sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah seperti pariwisata, pertanian, dan sektor produktif lainnya.
1: Kita akan terus ikhtiar ini, pariwisata, pertanian, semua kita tetap ikhtiar. Kalau itu pendapat dari Pak Menteri kan kita diberikan warning untuk berkarya. Berkarya bagaimana pendapatan ini akan semakin bagus, semakin besar, sehingga kita bisa dan mampu dapat stabil dalam pergerakan ekonomi.
0: Menurutnya peningkatan pendapatan asli daerah yang juga memiliki tantangan. Di satu sisi pemerintah harus memberikan berbagai insentif untuk menarik investasi, tetapi di sisi lain kebijakan terus dapat mempengaruhi potensi penerimaan daerah dalam jangka pendek. Meski demikian, pemerintah akan terus mencari keseimbangan antara menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga kemampuan fiskal daerah dan memastikan seluruh kebijakan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan pemerintah pusat. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mataram menghadiri rapat persiapan lomba menu program makan bergizi gratis MBG yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat membahas persiapan pelaksanaan lomba menu program MBG yang akan digelar pada 22 Agustus 2026. Lomba ini akan diikuti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terpilih di Pulau Lombok dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang penyediaan makan bergizi dan aman. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Dr. Fatul Ghani pada kesempatan itu menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar kegiatan berjalan lancar dan mampu meningkatkan kreativitas penyusunan menu bergizi secara serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan. Sementara itu, Kepala BPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, menegaskan komitmen BPOM dalam mendukung kegiatan melalui pengawasan keamanan bahan baku yang digunakan SPPG serta penyediaan rapid test kit untuk pemeriksaan cepat keamanan pangan selama lomba. Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan harmonisasi terhadap 4 rancangan peraturan gubernur Rapergub Provinsi NTB di Aula Rinjani Kanwil Kemenkum NTB pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap program hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan regulasi daerah untuk memastikan setiap produk hukum memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. 4 rapergub yang dibahas tersebut meliputi penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, standar operasional prosedur dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja, tata cara kerjasama BLUD RSUD Provinsi NTB dan pihak lain, serta pengadaan barang atau jasa pada BLUD RSUD Provinsi NTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melibatkan ribuan siswa dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan melalui program bersama siswa tanam cabai atasi inflasi BESTI. Program ini dijalankan sebagai bagian dari gerakan menanam cabai untuk memperkuat ketersediaan pasokan sekaligus menekan risiko inflasi yang dipicu lonjakan harga cabai. Pada tahap awal program diterapkan di 86 sekolah menengah pertama atau SMP yang tersebar di 12 kecamatan. Selain itu, sebanyak 165 sekolah dasar di Kecamatan Praya, Praya Tengah, dan Jonggat juga ikut dilibatkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Lalu Setiawan, mengatakan cabai menjadi salah satu komoditas yang paling sering memicu inflasi karena harganya berfluktuasi. Karena itu, menjaga ketersediaan pasokan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat termasuk kalangan pelajar.
2: Supaya jangan berulang lagi kenaikan cabai ini setiap tahun. Karena begini, kemarin kan kita ini, kita juga dihadirkan rapat itu ada Pak Nuri Pansah. Ya. Dia jadi champion cabai dan dia memang pembudidaya cabai. Itu nanti paling bagus itu kalau tidak punya lahan, langsung ditanam, tidak usah pakai polybag. Ada SMP yang punya lahan luas, Praya Tengah, lalu SMP Dare, Praya Barat Daya. Nanti langsung ditanam, tidak lewat media polybag.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia, menilai keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak. Mulai dari sekolah, penyuluh pertanian lapangan, kelompok tani hingga organisasi perangkat daerah terkait. Pendampingan sejak proses penanaman hingga panen dinilai penting agar tanaman dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Nursia juga mendorong agar kegiatan menanam cabai menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga memiliki keterampilan bercocok tanam serta kepedulian terhadap sektor pertanian dan upaya menjaga ketahanan pangan. Harga kuliner di sejumlah desa wisata menjadi sorotan masyarakat karena dinilai cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga makanan di tempat lain. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk kembali berkunjung apabila tidak segera mendapat perhatian. Salah seorang warga, Imamul Farizi, mengatakan perbedaan harga yang cukup mencolok berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan. Menurutnya, selain menawarkan keindahan dan pengalaman wisata, desa wisata juga perlu menghadirkan harga kuliner yang tetap terjangkau agar pengunjung merasa nyaman.
3: Kita paling rasakannya di mana-mana kebanyakan itu di desa wisata, khususnya di spot-spot wisatanya itu pasti ada harga dari apa yang disediakan itu pasti di markup. Nah, itu jadinya ya mungkin itu bisa jadi perhatian juga kan. Itu karena enggak jarang spot wisata di desa wisata itu sepi gara-gara harganya yang terlalu dinaikin. Jadi harapannya ya semoga apalagi desa wisata-wisata yang baru ini semoga bisa memperhatikan yang seperti itu, terutama kebersihan juga.
0: Ia berharap pengelola desa wisata terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha kuliner agar mampu menerapkan harga yang lebih wajar dan kompetitif, sehingga keseimbangan antara keuntungan pelaku usaha dan kepuasan wisatawan dapat tetap terjaga. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengutamakan atlet binaan asli NTB yang akan membela daerah pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Menurut Gubernur Iqbal, penyelenggaraan PON 2028 menjadi momentum bagi NTB untuk menunjukkan keberhasilan pembinaan olahraga daerah, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga melalui prestasi atlet-atlet sekolah. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh atlet yang tampil mewakili daerah merupakan hasil pembinaan berjenjang dari kabupaten, kota hingga tingkat provinsi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun prestasi olahraga yang berkelanjutan tanpa bergantung pada atlet daerah luar daerah.
4: Ada dua yang ingin kita kejar di PON 2028. Satu, kita ingin menjadi penyelenggara yang terbaik selama ini. Dan kedua, kita ingin meningkatkan prestasi kita dari NTB dengan atlet-atlet yang kita miliki sendiri. Kita ingin apapun hasilnya, yang harus masuk adalah atlet kita sendiri.
0: Selain meningkatkan prestasi, lalu Muhammad Iqbal juga menargetkan NTB mencatat sejarah sebagai penyelenggara PON terbaik. Seluruh proses persiapan dan pelaksanaan diharapkan berjalan dan berlangsung secara profesional, transparan, serta memberikan pengalaman terbaik bagi atlet, ofisial, dan masyarakat. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan langkah untuk menghadapi arahan pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah tetap menerapkan efisiensi anggaran 2027. Pemerintah daerah berkomitmen mengutamakan atlet binaan asli NTB yang akan membela daerah pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan

Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kalau melihat jam, sekarang sudah menunjukkan pukul 1:30 ya, 13.37. Ini biasanya menjadi waktu yang pas untuk Anda beristirahat sejenak dari rutinitas Anda, pendengar. Ada yang baru selesai makan siang, ada yang sedang mencari tempat makan, bahkan mungkin ada juga yang masih sibuk bekerja sampai lupa kalau perut sudah mulai berbunyi ya. Padahal makan siang bukan sekedar menghilangkan rasa lapar, pendengar. Makan siang adalah waktu yang tepat untuk mengisi kembali energi tubuh setelah bekerja sejak pagi. Tubuh kita memerlukan asupan nutrisi agar tetap fokus, bertenaga, dan produktif hingga sore nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, makan siang yang baik itu adalah makanan dengan gizi yang seimbang. Ada sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, atau ubi. Kemudian lauk yang mengandung protein seperti ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan jangan lupa sayuran sebagai sumber vitamin dan serat, serta buah-buahan sebagai pelengkap. Dan tentu saja cukup minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, setelah makan juga pendengar banyak ya orang yang langsung kembali bekerja. Sebenarnya tidak masalah, tetapi usahakan jangan langsung berbaring. Berikan jeda sejenak, berjalan kaki ringan atau sekedar meregangkan badan agar tubuh terasa lebih segar. Pendengar, demikian pembahasan kita tentang makan siang ini ya. Dan selanjutnya tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, karena nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan ada di program Indonesia Banget 100% Indonesia. Anda bisa bergabung di line telepon kami untuk request lagu dan juga kirim-kirim pesan. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Alhamdulillah, bayinya sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
3: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
2: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
3: Bayinya dari tadi gak berhenti mimik, Ibu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
2: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
3: Ingat ya, Nak. Kamu jaga makan. Jangan makan yang amis. Jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret. Iya kan, Bu Bidan?
2: Makan apapun boleh kok, Bu. Asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur, plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kitalah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Kita bertemu kembali pendengar di 100% Indonesia hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 100% Indonesia, boleh langsung di line telepon kami di 0818-0205-6000 dan 646521. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia. Ya, Kolombus Indria Pila sendiri.
0: Ya, silakan Pak Kolombus.
1: Nah, Mbak Putri.
0: Iya benar.
1: Ada Sahid Kental, saya itu mengundang semua karyawan RRI sama staffnya semua lah gitu. Mengundang acara pegawai sampai 7 hari 7 malam anu Mbak Putri. Sama iringannya dari perempatan Cakra sampai sana lah, sampai dekat-dekatnya Repuk Bebek dulu namanya, tapi saya lupa namanya sekarang. Halo Mbak Putri.
0: Ya, silakan Pak Kolombus, mau request lagu apa hari ini?
1: Tapi dia cancel lah, anaknya sama anaknya, tapi cancel lagunya anu apa namanya itu, Popus kalau kagak salah itu lagunya. Baim dari okay. Dari Medan juga bagus-bagus
0: ya, lagu Popus
1: Baim
0: ya,
1: atau Popus
0: ya
1: kalau nggak salah itu Samson apa siapa namanya, saya ingat bapaknya itu orang anu apa namanya itu dari Hati.
0: Halo. Oke, pendengar untuk requestan pertama ada dari Pak Kolombus dengan lagu Pupus ya, Hanindia. Silakan untuk Anda yang bergabung di belakang Pak Kolombus. 0818-0205-6000 dan 646521. Bisa juga di line 634823. Pendengar, hari ini ternyata sudah hari Jumat ya, yang artinya besok itu sudah weekend, Sabtu dan Minggu. Kira-kira apakah Anda sudah punya rencana mau berlibur di mana? Karena kalau kami penyiar ini mau hari Sabtu atau Minggu tetap aja masuk kerja ya. Silakan pendengar bergabung di line telepon kami di 0818-0205-6000, bisa juga di 646521. Dan kalau misalnya ini agak susah terhubung di line GSM, boleh di 634823 ya. Oke, menunggu pendengar lain yang on, kita dengarkan lagu dulu. Oh baik, ada penelpon ternyata. Halo Indonesia banget,
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak
0: Jamiludin. Ya, siap, silakan Pak Jamiludin.
2: Ya, lagunya apa sekarang ini? Baru buka saya ini.
0: Lagu Indonesia, Pak Jamiludin mau request lagu apa hari ini?
2: Pop. Pop apa dandut?
0: Pop.
2: Oh ya, kalau pop ya Ebit ya lagi.
0: Ebit ya. Oke, silakan ya. Salam-salamnya Pak Jamiludin.
2: Ya, salam sama Pak Tenggo yang ada di Sumbawa, ada Kinanti di Tanjung, ada Pemuhidin di Bayan, di Tanjung mungkin kan. Kalau Pemuhidinnya masih di Mekah mungkin.
0: Oh iya iya.
2: Ya, karena Bang Pajar, Fuskeri.
0: Terputus teleponnya Pak Jamiludin. Oke, telepon kedua ada dari Pak Jamiludin ya. Di belakang Pak Jamiludin, silakan. Halo Indonesia banget,
3: 100% Indonesia.
0: Silakan selamat Bunda siap, Kartini.
3: Selamat sore Mbak Putri.
0: Iya Bun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita jumpa lagi.
0: Iya apa Bunda, kabarnya baik. Bunda Kartini gimana kabarnya?
3: Panas terik di Lombok Timur.
0: Sama Bun, di sini juga tadi.
3: Ya,
0: sama di sini juga panas terik.
3: Panas juga ya.
0: Iya Bu. Ya,
3: lagunya Mbak Putri.
0: Boleh lagu apa?
3: Kucuri lagi hatimu.
0: Kucuri lagi hatimu. Ini hati siapa ini yang dicuri ini? Ada.
3: Ada. Sudah kita makan Mbak Putri.
0: Kenapa Bun?
3: Sudah makan.
0: Sebentar lagi.
3: Iya, Bunda. Bawa dari rumah ya? Apa catering?
0: Kadang beli, kadang bawa, Bun.
3: Ya, kadang catering.
0: Iya, Bun.
3: Iya, salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan.
3: Lagi nanti ada Bunda Aisyah, ada Bunda Masnia, ada Bunda Siti Hajar, Mbak Maya, Bunda Cahaya, Insya di Lombok Timur. Salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Hadi Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Pak Bang Tendo, Bapak Supri, Bapak Awiin, Bang Irwan, Mas Yodi, semua salam sehat selalu.
0: Ya, Bunda Kartini.
3: Sehat selalu. Semangat, Mbak Putri.
0: Ya, Bun.
3: Panas-panas serius begini.
0: Ya, Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan. Dia mau ke lagu nih, pasti langsung ada masuk penelpon ya. Ada satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia, Mbak Putri. Merdeka, 81 tahun Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa, di mana ini?
4: Dengan Pak Arvino di Tanjung KLU ini.
0: Baik, silakan Pak Arvino.
4: Ya, kabar sehat Mbak Putri ya?
0: Kabarnya sehat, Pak Arvino gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, di Dayan Gunung ini panas sekali Mbak Putri.
0: Sama Pak, di sini juga panas terik.
4: Iya, tapi tidak menyurutkan semangat 81 Indonesia Merdeka ya.
0: Iya.
4: Minta suaranya Fatin deh ya.
0: Fatin, siap.
4: Fatin, yang mana saja sudah, yang penting suaranya Fatin deh ya.
0: Baik, ya Pak Arvino.
4: Ya, salam buat yang barusan masuk, salam kompakan selalu. Ada Mbak Kinanti juga. Ada Mbak Maya Mantang ini ya. Ada yang di Dasan Geres sana juga. Ada Kenzo tadi masuk ya. Ada yang punya Rembige juga, salam kompakan selalu dah. Semua-muanya dah. RRI ya, Mataram tetap jaya di udara. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ada Hanindia dengan Pupus. Selamat mendengarkan.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Pendengar kita masih di 100% Indonesia sesi pertama ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
1: Nggih, Mbak Putri sayangku, sehat paling tidak?
0: Sehat, Bun.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan tinggi di sehat sekelar jenggi.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Lagunya dari Adipati yang Tuhan Tidak Tidur.
0: Adipati, oke, saya cari.
1: Nyalakan dulu Gi.
0: Boleh, silakan.
1: Ada Pak Jang Lae, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Alvin, Pak Mawiin, Ari Kinanti, Pak Muhyiddin, saya selalu. Ada Ari Hataman, ada Ketik Udin yang hilang ceritanya, ada Pak Irfan juga, ada Yogi, ada Elan Nathan Agung, Kak Masnya, ada Pak Jerman, saya selalu Bapak Nggi, ada Pak Jamiludin, ada Pak Nur Sapak Saril, ada Bang Fajar, ada Mami Rian, ada Widya bersama suaminya, ada Kak Hajar, ada Cahaya, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada Kinza juga, Adinda ku sayang, saya selalu ada King Hong, ada Mas Rian, ada juga Insam di Lombok Timur saya selalu. Yang di luar daerah ada Chris Pati, ada ini Pak Tenggo, ada Tony, terus ada juga Bang Anwar di Surabaya. Bu Ida salam kangen Bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu juga. Kemarin yang saya dengar ada Martawan yang di Singaraja ya. Salam persahabatan selalu semuanya, Gi.
0: Iya, Bun.
1: Ada lagunya?
0: Ada Bunda, ditunggu ya.
1: Iya, lagunya buat yang tersayang aja ya.
0: Iya, Bun.
1: Buat sayangku Mbak Putri, saya telah bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Dan pulang
1: hati tinggi.
0: Iya, Bunda.
1: Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga.
0: Amin.
1: Bunda pamit, matur sampiasi, selamat sore.
0: Selamat sore, Bunda Aisyah. Oke, silakan di belakang Bunda Aisyah. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Nursyah ini Mbak Putri.
0: Oh Pak Nursyah. Ya silakan Pak Nursyah.
2: Ya salam buat Bunda Isa tadi dan Bunda Masnia, buat Mbak Ica, buat Bunda Marni, buat Pak Syahril, Pak Mujawir, buat Bunda Cahaya, Mbak Widya, buat Pajang Listrik, buat Bunda, Bunda dan buat Mbak Kinanti, buat Mbak Maya, buat Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, buat semua ada Pak Putri.
0: Iya Pak Nursyah.
2: Ya, salam sehat selalu dari Pak Nursyah ini Mbak Putri.
0: Amin, iya Pak Nursyah.
2: Doanya ini doanya Mbak Putri sudah 2 bulan tidak pernah nongol. Terima kasih Mbak Putri.
0: Iya sama-sama, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi ya. Silakan langsung bergabung di line 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi aku masuk pertama.
0: Iya Bang Alvin, silakan.
3: Oke lagunya.
0: Boleh lagu apa?
3: Lagunya Hati Antulus dari Rosa.
0: Rosa yang mana?
3: Hati Antulus.
0: Hati yang nggak ada. Kalau hati dari Rose itu hati yang kau sakiti dan hati yang terpilih.
3: Hati yang terpilih.
0: Terpilih, oke. Silakan Bang Alvin.
3: Salam-salam buat Kinanti, Ila, Kirza, Bang Irwan, Ibu Pedumuli, Bunda Masya, Bunda Akbar, Bunda Maya, Bunda Pujit, Hapsangat, Mas Haril, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Tenggu, Pak Januar, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Jang Lae, Ayah Sukri, Pak Ji Herman, buat semua-semua ada Mbak Putri.
0: Iya, Bang Alvin.
3: Oke, buat Mbak Putrinya selamat melanjutkan kita, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Pendengar Bang Alvin penutup telepon kita untuk 100% Indonesia sesi pertama ya. Dan untuk 100% sesi kedua nanti akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda untuk merangkai NTB sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, waktu juga semakin merapat ke pukul 15. Sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sampai bertemu kembali.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Cabang Nusa Tenggara Barat mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memperkuat budaya menyusui dalam momentum Pekan ASI Sedunia yang diperingati setiap 1 hingga 8 Agustus. Tahun ini peringatan mengusung tema perkuat kebiasaan baik yang sudah ada sebagai upaya meningkatkan kembali cakupan pemberian ASI eksklusif. Penasihat IDAI Cabang NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, ASI merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan, tumbuh kembang anak, hingga ketahanan ekonomi keluarga. Demikian lintas informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Merdeka. Tentunya merdeka di hati kita bersama ya, untuk menyambut atau merasakan euforia Dirgahayu RI ke-81 di bulan Agustus 2026. Suasana kemerdekaan sepertinya sudah mulai tampak ya. Tadi saya berangkat dari rumah ke kantor, tepatnya ke RRI Mataram ini. Sepanjang jalan itu sudah banyak sekali ornamen-ornamen yang melambangkan merah putih ya, yang tentunya merupakan lambang atau bendera negara kita. Anda yang sudah siap untuk menyambut hari kemerdekaan Dirgahayu RI ke-81, yuk silakan ya, bersemangat di sore hari ini bersama saya Andi Suhandi di Indonesia banget, 100% Indonesia, yang akan menemani Anda hingga pukul 16 ya, untuk Indonesia banget 100% Indonesia, menggantikan rekan kami sebelumnya tadi ada Putri Mentari. Untuk hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Yang ingin bergabung silahkan di 081-8020-56000. Bisa juga di 0370-646-521. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya coba untuk menyapa yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia banget.
0: 100% Indonesia merdeka.
1: Merdeka. Masya. Yang ke-80 suki.
0: Apa kabar Pak Nursah ini ya?
1: Iya, Pak Nursah ini.
0: Yang selalu digundul.
1: Ya, digundul ini Bang Andi.
0: Oke, mantap. Pak Nursa pengen dengar lagu apa ini?
1: Lagunya apa lagunya ya?
0: Apa soalnya ya?
1: Sudah lama kita ini enggak bersua Bang Andi.
0: Oh gitu, atau Andi yang pilihin ya nanti ya?
1: Ya, lagunya Cari Jodoh Aja ya
0: Bang Wali Andi. Ya?
1: Ya, dari Wali ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Buat semua pecinta Indonesia banget, salam merdeka, sehat selalu. Baik ada di Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Semua pecinta Indonesia banget. Terima kasih Bang Andi.
0: Terima kasih juga.
1: Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Nursah ya, yang ada di Gundul, Lombok Tengah. Di belakangnya Pak Nursah ada siapa ini? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Kinza di Lombok Timur ya. Kok kecil sekali suaramu Kinza? Nah. Oh, putus-putus juga ini suaranya. Halo. Tidak ada sinyal, terima kasih. Baiklah kalau begitu, saya coba untuk menjawab yang sudah bergabung juga nih. Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, 100%-nya Mas Andi.
0: 100% Indonesia.
3: Ya, merdeka.
0: Sehat Bunda?
3: Sehat walafiat, baru habis nyerika ini.
0: Oh, berapa baju yang diserika itu?
3: Banyak dong, supaya besok alinya tinggal diambil aja.
0: Oke dah kalau begitu. Silakan Bun, pengen dengar lagu apa?
3: Ingin lagunya Kucuri Hatimu ya.
0: Kucuri Hatimu dari ada band nih tadi, udah tadi.
3: Band?
0: Udah tadi.
3: Sudah?
0: Sudah.
3: Kalau gitu dari Armada ada ya.
0: Armada yang mana?
3: Apa kabar sayang?
0: Oke dah, salamnya buat siapa?
3: Salam buat janda di bawah umur yang nyentet itu tadi malam diangkat-angkat ya, kenapa nggak matiin HP-nya
0: diangkat.
3: Makanya di miskin-miskin ke Mas Benny nggak diangkat sama-sama.
0: Oh gitu.
3: Kasihan dong Mas Benny itu, kenapa nggak angkatnya.
0: Kenapa?
3: Ya dah buat Bunda Aisyah, Bunda Syajal, Mbak Lale, Mama Ayah, Tapi Nanti, Pak Nursa, Pak Alten, Pak Meden, Pak Maween, Mas Yogi yang selalu repot dengan apa namanya kompor gasnya.
0: Kok kompor gas?
3: Ya kayaknya kerjaan itu kompor gas kan?
0: Oh iya iya iya iya.
3: Iya ya, deh buat Mbak Kartini, Mbak Warni,
0: Mbak. Siapa lagi?
3: Pak Sukri, Bang Fajar, Bang Raja, terus Mbak Kenza, terus Mbak Ayu,
0: siapa lagi?
3: Terus semua-semuanya sudah ya.
0: Oke dah.
3: Buat Mas Andi ya.
0: Yuk.
3: Selamat bertugas.
0: Terima gaji.
3: Keluarga, makasih
0: iya.
3: Waktunya Mas Andi.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya sudah bergabung ya. Terima kasih, terima kasih. Di belakangnya Bunda Cahaya ada siapa lagi? Yuk boleh dicoba-coba untuk bergabung di 081 80 dan 056 ribu. Ada bisa juga di 0370-646-521. Di luar sana tampak panas, lumayan panas ya. Terik mentari. Cahaya matahari di sore hari ini masih terlihat cukup menyengat. Jadi untuk Anda yang mungkin aktivitasnya di luar ruangan ya, pastikan untuk mencukupi kebutuhan air minumnya. Biar tetap segar, biar tidak dehidrasi. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Halo sore juga, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapakah ini?
2: Tenggu di Sumbawa.
0: Oh, Bang Tenggu. Apa kabar Bang Tenggu?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe Sumbawa.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Tenggu, pengen dengar lagu apa ini?
2: Statue.
0: Apa?
2: Statue.
0: Statue kayaknya nggak ada kalau di Pro 1.
2: Nggak ada?
0: Nggak ada dong. Itu lagu dangdut kayaknya itu. Statue. Nah, yang lain aja yuk.
2: Oh. Ngapain repot ya? Sama juga dangdut ngapain repot?
0: Ngapain repot?
2: Ya.
0: Ada emang lagu ngapain repot?
2: Ada.
0: Itu lagunya siapa? Oh ini statue Faris Adam ada nih. Oke, data puterin ya.
2: Oke,
0: salam
2: dulu
0: ya. Ya silakan, salamnya buat siapa?
2: Ya, salam dulu. Salam buat Bunda Kartini, Pak Jamudin, Pak
0: Nusa,
2: Nusa, Pak Purbaya.
0: Oke.
2: Bunda Cahaya, Bunda Cahaya, Bunda Aisyah. Buat Cinanti dan Cinja. Nanti oke dah.
0: Itu aja ya.
2: Oke. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tinggu, terima kasih. Di belakangnya Bang Tinggu, selamat sore Indonesia banget.
4: Oke, Bang Dani.
0: Iya, ini dengan Andi, Bapak Jamiludin ya.
4: Dengan Andi ya.
0: Iya, sehat Bapak Jamiludin?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Salamnya buat siapa, Bapak Jamil?
4: Iya, itu ada semua.
0: Semuanya
4: sudah.
0: Semuanya. Terima kasih Pak Jamil, sehat selalu, semangat kerjanya ya. Oke dah.
4: Iya.
0: Semangat, semangat.
4: Mudah-mudahan sehat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Jamiludin di Lombok Tengah. Merdeka pokoknya untuk semua-semuanya ya, yang saat ini lagi beristirahat, lagi santai, apalagi yang lagi kerja. Semangat untuk Anda, semoga pekerjaannya tuntas hingga sore nanti, atau mungkin ada yang bekerja sampai malam hari nanti. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa memberikan mood yang membahagiakan untuk Anda. Tentunya semoga menyemangati Anda yang lagi melakukan aktivitasnya. Tetap bersama kami di Indonesia banget, 100% Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Yes, statue pendengar dari miliknya siapa tadi ya? Adam Firman ya, kalau nggak salah tadi. Oh, Faris Adam. Masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Yang ingin bergabung masih ya, kok boleh kita coba untuk menyapa. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: 100%
0: Indonesia. 100% Indonesia. Dengan siapakah ini?
1: Tiki.
0: Tiki di mana Tiki? Silakan Tiki. Lagunya apa? Lagunya apa?
1: Lagunya ada lagunya coklat.
0: Coklat yang mana itu?
1: Gebiar ya.
0: Gebiar. Gebiar. Salamnya buat siapa?
1: Belasan harus kebiar dong.
0: Oke. Salamnya buat ya. Siapa Tiki?
1: Lagunya buat semua-semua yang di warga Indonesia, semuanya di mana pun anda berada ya.
0: Lagi nyari-nyari lagunya dulu nih ya, mudah-mudahan ada ya. Halo.
1: Lagi cuman itu aja mungkin ya, Pak Suandi sudah bertugas ya.
0: Oke dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen cepat-cepat aja Tiki ya. Padahal pengen ngobrol dulu lagunya ada atau enggak gitu. Tapi enggak apa-apa. Yuk, di belakangnya Tiki ada siapa? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat sore. 100% Indonesia dengan Waalaikumsalam Mami Rian. Sehat Mami Rian.
1: Alhamdulillah.
0: Di sana sehat ya?
1: Ya alhamdulillah sehat
0: tuh. Mami Rian di Lombok Tengah ya?
1: Ya di Sukerare nih Bang Andi.
0: Di Sukerare sehat selalu sama keluarga ya?
1: Alhamdulillah sehat tuh nih Bang.
0: Oke dah, silakan pengen request lagu apa?
1: Ada apa denganmu ya?
0: Ada apa denganmu? Oke, satu lagi. Oke dah. Salamnya buat siapa?
1: Ya buat yang percaya anak sama Bang Bonar semoga sehat selalu. Ada apa Malin, ada apa Mohit, ada apa Norsa, ada apa Jerma, ada apa Juga Melodin,
0: kemudian
1: ada apa Pak Kejar, ada Bosar
0: Bini,
1: ada Bukat Bini juga, semuanya sudah Bang ya?
0: Semua-semuanya?
1: Ya, ya buat Bang Andi, semoga ada selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Rian. Masya Allah, sudah bergabung ya. Di belakangnya Mami Rian ada siapa, boleh dicoba kembali? Di 081 80 dan 056 ribu. Lagunya ada apa denganmu? Saya coba untuk carikan. Ada siapa? Kaget saya. Halo, selamat sore Indonesia banget. Halo, kenapa ini putus-putus suaramu Ila?
2: 100% Indonesia. 100%
0: Indonesia, apa kabar Ila?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ilah.
2: Selamat menyambut hari kemerdekaan ya Bang Andi.
0: Oke, merdeka ya.
2: Merdeka.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih?
2: Lagi batuk.
0: Oh, lagi batuk.
2: Ya. Mari kita lagu Bang Andi.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya siapa?
0: Apa ya?
2: Biar aja deh.
0: Fiera.
2: Fiera.
0: Yang mana itu Fiera?
2: Yang bersama.
0: Bersamamu ku lewati. Bukan ya?
2: Itu.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kairan dengan Kelabang Timur. Terus buat Mbak Nanti, Bang Raja, Bang Fajar, terus Bang Ati. Bunda Hil, Pak Yudi, Bunda
0: Hil,
2: Tadi Herma, Pak Cinta Dutin, Pak Syahril Bangsa itu, Pak Cinta, Pak
0: Cinta. Iya.
2: Buat Pak Nanti.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Ya, semoga
2: okay. ketemu lagunya Bang Andi. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ila di Lombok Utara. Lagunya ditunggu dari miliknya Viera. Nanti kita akan putarkan di belakangnya Kinanti. Di belakangnya Ila. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat di sana, kabarnya bagaimana?
2: Kabarnya masih sedikit
0: kira-kira. Oh.
2: Alhamdulillah udah mendingan.
0: Amin. Silahkan Ila. Ila Kinanti.
2: Lagunya ya.
0: Lagunya apa?
2: Ungu.
0: Ungu yang mana tuh?
2: Hampa hatiku.
0: Pernahkah kau merasa ya, hatiku hampa? Asik. Lagunya ada nih. Tak cari-cari dulu tapi ya. Silahkan. Oh ini ya, ada. Hampa hati. Ya, silakan.
2: Buat Bang Alvin, Ila, Turbaya, ada Pak Irwan juga. Terus ada Pak Muhyiddin, udah balik kemarin Bang Andi.
0: Oh, udah balik. Salam ya sama Pak Muhyiddin.
2: Iya, belum ketemu nih nanti
0: sama. Kalau ziarah ke sana, salam dari Andi dan teman-teman di Pro 1 Wilayah Mataram.
2: Iya, insyaallah. Terus buat Pak Buntut tadi masuk.
0: Heeh.
2: Terus ada Pak Mauin, ada Bang Raja, Bang Fajar, Bang Sahil, Bang Sindu, Mbak Sindra, ada Pak Mitra tadi juga ya. Terus buat Mbak Maya, Mbak Ayu di Maluku, ada Bang Anwar juga di Madura, ada Bang Haris Kelana, ada Mas Yogi, ada Mas Tenggu, ada Pak Marisa, ada Pak Haji Herman, Pak Damirudin, Pak Sri, Bunda Mani, Bunda Kartini. Terus ada Bunda Isra, Bunda Mahnia, Bunda Cahaya, Bunda Sini Haji, ada Bunda Sir, ada Mbak Viola juga, ada Bu Uja, ada Lagus Pasti, ada semua-semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya ya.
2: Ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Ada lagunya?
0: Lagunya ada ini.
2: Oke. Okay. Buat worker crew-nya juga sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Andi, selalu bersama keluarga. Pada
0: Siap. Oke.
2: Semangat Bang Andi.
0: Oke.
2: Lagunya jangan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Lagu kebiar-kebiar dari kotak nggak ada ya untuk Tiki, tapi saya putarkan lagu yang sama, tapi dari miliknya Raffi. Ini dirilis tahun 2017. Kita nikmati kebiar-kebiar.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini. Kami jeda dulu untuk menghadirkan beberapa lagu di sore hari ini. Karena saat ini sudah waktu sudah menuju ke menit 45 ya, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah untuk hari ini. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar 21 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan desa wisata tetap menjadi salah satu pilar pengembangan pariwisata daerah meski arah pembangunan kini difokuskan pada pariwisata mendunia. Saat ini tercatat ada 401 desa wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun 10 pemerintah kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Barat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Chandra Aprinova mengatakan desa wisata justru menjadi pelengkap destinasi unggulan seperti Mandalika, Gili maupun berbagai ajang internasional yang digelar di Nusa Tenggara Barat. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Kasta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Andi Suhandi yang menemani Anda ya untuk sore hari ini di NTB Sore. Untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dalam beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Dan pendengar, memasuki bulan Agustus terasa sekali ya suasana kebangsaan ini semakin terasa di berbagai penjuru negeri ya. Terlihat sudah mulai tampak bendera merah putih berkibar dengan gagah di halaman rumah, perkantoran, sekolah, hingga di berbagai ruang publik. Nah, umbul-umbul juga menghiasi jalan-jalan ya. Kemudian di berbagai tempat juga ada yang sudah mulai berlatih ya untuk mengikuti berbagai perlombaan. Masyarakat juga sudah siap sepertinya ya untuk menyambut HUT ke-21 kemerdekaan RI atau Republik Indonesia. Nah, pendengar, momentum ini tentu bukan sekedar tradisi tahunan ya. Agustus ini selalu mengingatkan kita pada perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, dan mereka tentu mengorbankan tenaga ya, pikiran, harta, bahkan nyawa agar bangsa Indonesia bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan pendengar, pernahkah kita merenungkan bagaimana bentuk perjuangan di era sekarang? Jika dulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata melawan penjajah, maka saat ini perjuangan diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian inovasi, kreativitas, serta kemampuan ya untuk memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa. Dan saat ini kita sudah hidup di zaman yang berubah sangat cepat. Teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Berbelanja kini cukup melalui telepon genggam, membayar tagihan pun dilakukan ya tanpa harus antri panjang, kemudian memesan transportasi, membeli makanan, bahkan sampai mengikuti pelatihan ya, hingga membuka sebuah usaha, ini semuanya bisa dilakukan secara digital. Nah, perubahan inilah yang dikenal sebagai transformasi ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini bukan sekedar penggunaan internet atau media sosial saja ya. Lebih dari itu, karena ekonomi digital ini merupakan perubahan cara masyarakat bekerja, bertransaksi, kemudian memproduksi barang dan jasa, membangun usaha, hingga bisa menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin kita juga ingat ya, dulu seseorang harus memiliki toko fisik untuk menjual produknya. Nah, kini cukup memiliki akun media sosial saja ya, atau bergabung pada platform perdagangan elektronik, produknya bisa dikenal oleh pelanggan dari berbagai daerah, bahkan bisa sampai mancanegara. Nah, dulu juga nih promosi membutuhkan biaya besar ya. Kini sebuah konten kreatif yang dibuat menggunakan telepon pintar atau smartphone ini mampu menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat ya. Atau yang mungkin sering kita dengar yang lagi viral atau yang lagi FYP. Nah, ini waktu singkat cepat ini dikenal oleh banyak orang. Nah, inilah peluang besar yang harus dimanfaatkan ya oleh masyarakat Indonesia. Jadi semangat kemerdekaan pada masa kini adalah bagaimana semangat itu untuk terus belajar, kemudian beradaptasi, dan tidak takut menghadapi perubahan. Siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang selama ia memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan. Karena itu, mengisi kemerdekaan hari ini berarti menghadirkan karya nyata, menciptakan inovasi, kemudian memanfaatkan teknologi secara positif, serta terus berkontribusi ya bagi kemajuan bangsa melalui ekonomi digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beranda Astacita.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih kami temani Anda di Beranda Astacita untuk hari ini ya. Beranda Astacita Ekonomi Digital yang mengangkat topik tentang semangat kemerdekaan dalam mengakselerasi transformasi ekonomi digital. Dan beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami perkembangan ekonomi digital yang tentunya sangat pesat ya. Jadi perubahan tersebut bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Internet yang dulu hanya dipandang sebagai sarana hiburan, kini alhamdulillah ya, ini telah menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi nasional. Berbagai sektor memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kemudian bisa juga untuk memperluas pasar, sekaligus ekonomi digital ini memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini menjadi salah satu kelompok yang bisa merasakan manfaat besar ya dari transformasi ini. Nah, jika dulu pelanggan hanya berasal dari lingkungan sekitar, kini produk mereka bisa dipasarkan ya ke berbagai kota, bahkan bisa juga yang ke luar negeri. Ada juga teman saya yang hanya live di salah satu platform media sosial, ada juga yang pesan dari luar negeri ya, tentunya teman-temannya ya yang juga berteman di sosial media tersebut yang kebetulan sekarang ini berada di luar negeri dan juga memesan produknya. Nah, ini salah satu memang kemudahan-kemudahan ya yang diberikan ketika kita memanfaatkan ekonomi digital. Dan bisa jadi seseorang ibu rumah tangga juga bisa menjual aneka kue rumahan ini melalui media sosial, kemudian seorang petani bisa memperkenalkan hasil panennya ya secara daring, kemudian para nelayan juga bisa ya memasarkan hasil tangkapannya melalui aplikasi, pengrajin tenun juga bisa memperoleh pelanggan dari luar daerah, bahkan generasi muda juga mampu menghasilkan pendapatan dari profesi digital seperti desainer grafis, editor video, fotografer, penulis konten, pengembangan aplikasi hingga kreator konten edukatif. Nah, mendengar perubahan ini menunjukkan ya bahwa teknologi ini telah membuka akses ekonomi yang jauh lebih luas. Jadi jarak bukan lagi menjadi hambatan utama. Di NTB sendiri semakin banyak ya pelaku usaha yang mulai memanfaatkan platform digital sebagai

sebagai media promosi maupun penjualan. Jadi potensi pariwisata ini dipromosikan melalui media sosial. Produk kerajinan lokal pun semakin dikenal masyarakat luas, kuliner, apalagi kuliner ya, cepat sekali viralnya nih. Jadi kuliner-kuliner, apalagi kuliner yang khas daerah, ini bisa dipesan secara daring. Jadi teknologi telah menjadi jembatan yang menghubungkan ya potensi daerah dengan pasar nasional, bahkan internasional. Jadi inilah wajah baru ekonomi Indonesia, yakni ekonomi yang semakin terbuka, inklusif, dan bisa memberikan kesempatan ya, kesempatan yang lebih besar kepada seluruh masyarakat untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi semangat kemerdekaan di era digital berarti memberikan ruang ya, memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk tumbuh, berinovasi, kemudian berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi secara bijaksana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami di Beranda Astacita untuk hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan Beranda Astacita hari ini adalah Beranda Astacita Ekonomi Digital yang menggali tentang semangat kemerdekaan ya, mengakselerasi transformasi ekonomi digital. Dan pendengar, ketika berbicara mengenai kekuatan ekonomi Indonesia, kita tentu tidak dapat melepaskan peran dari UMKM ya, karena UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Jutaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus bisa menjaga perputaran ekonomi di berbagai daerah. Nah, di balik setiap warung kecil, usaha kuliner rumahan, pengrajin, petani, peternak, nelayan, hingga pedagang pasar, terdapat semangat kerja keras yang luar biasa. Mereka adalah pahlawan ekonomi masa kini. Namun demikian, tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM juga semakin besar. Persaingan tidak lagi hanya berasal dari toko di sebelahnya, tetapi juga dari pelaku usaha di berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Nah, oleh sebab itu, digitalisasi bukan lagi menjadi pilihan ya, melainkan ini adalah kebutuhan. Hari ini pelanggan mencari informasi melalui internet, mereka membaca ulasan sebelum membeli, mereka kemudian membandingkan harga, melihat kualitas produk, memesan secara daring, dan melakukan pembayaran secara digital saat itu juga. Nah, jika sebuah usaha belum hadir di ruang digital, maka peluang untuk berkembang ini akan semakin terbatas. Dan kabar baiknya nih pendengar, transformasi digital ini bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana ya. Memiliki akun media sosial yang aktif, kemudian menampilkan foto produk yang menarik ya, kemudian memberikan pelayanan yang ramah, menjawab pertanyaan pelanggan dengan cepat, kemudian menyediakan pilihan pembayaran digital merupakan bagian dari proses digitalisasi. Karena teknologi hanyalah alat ya, yang membuat sebuah usaha berkembang ini, tetaplah kualitas produk, kemudian pelayanan yang baik, kejujuran, dan komitmen untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi di momen bulan kemerdekaan kita ya, semangat kemerdekaan ini hendaknya tentu ini menjadi dorongan agar para pelaku UMKM semakin percaya diri dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperluas usaha dan meningkatkan ya kesejahteraan keluarga. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, Beranda Astacita terus menemani Anda di sore hari ini hingga menjelang pukul 17 yang mengulas tentang ekonomi digital ya, karena memang masa depan ekonomi digital Indonesia ini berada di tangan kita-kita nih, anak muda. Anak muda ya, karena anak muda Indonesia ini dikenal memiliki kreativitas tinggi ya, cepat beradaptasi terhadap perubahan dan sangat akrab dengan perkembangan teknologi. Jadi banyak inovasi lahir dari tangan generasi muda, mereka kemudian menciptakan aplikasi, membangun perusahaan rintisan, membangun usaha berbasis digital, dan bisa menghasilkan konten edukatif. kemudian menyediakan jasa desain, fotografi, animasi, hingga berbagai profesi baru yang sebelumnya belum pernah kita kenal. Nah, inilah potensi besar yang harus didukung ya. Namun demikian, kemajuan teknologi ini harus juga diimbangi dengan karakter yang kuat. Betul sekali. Jadi kejujuran, kemudian disiplin, tanggung jawab, etika, kemampuan dalam bekerja sama, semangat belajar sepanjang hayat, serta pantang menyerah. Nah, ini tetap menjadi fondasi utama keberhasilan. Jadi teknologi ini memang mempermudah pekerjaan ya, tetapi karakterlah yang menentukan kualitas seseorang. Jadi di momen kemerdekaan ini, kemerdekaan sejatinya bukan hanya kebebasan menggunakan teknologi, melainkan kemampuan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, produktif, dan bisa memberikan manfaat yang banyak ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga bagi masyarakat. Karena generasi muda Indonesia ini memiliki peluang besar untuk menjadi pelaku utama transformasi ekonomi digital, sekaligus bisa menjadi agen perubahan ya, untuk menjadi atau untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Beranda Astacita Ekonomi Digital yang mengangkat topik tentang semangat kemerdekaan mengakselerasi transformasi ekonomi digital ya untuk hari ini. Dan dari uraian yang telah disampaikan tadi ya, dapat kita pahami bahwa kemerdekaan pada masa kini memiliki makna yang semakin luas ya. Bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang bebas menentukan arah masa depannya, tetapi juga bangsa yang bisa membangun kekuatan ekonomi melalui inovasi, kreativitas, dan penguasaan teknologi. Jadi mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan melalui hal-hal besar ya. Kita bisa memulainya dari langkah sederhana seperti misalnya membeli produk lokal ya, atau membeli produk-produk yang ada di sekitar ya, tetangga, teman, kemudian mendukung UMKM, belajar keterampilan baru, memanfaatkan teknologi secara produktif, dan membantu masyarakat memahami dunia digital serta terus meningkatkan kualitas diri. Jadi setiap langkah kecil yang kita lakukan ini akan menjadi bagian ya, bagian dari perjalanan besar bangsa menuju Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. Dan pendengar, mari kita jadikan ya bulan kemerdekaan ini bukan sebagai momentum mengenang jasa para pahlawan saja, tetapi juga sebagai kesempatan, kesempatan untuk bisa menghadirkan karya nyata bagi negeri. Mari kita terus belajar, berinovasi, beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta bisa bersama-sama ya untuk membangun sebuah ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan bisa mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mendengar sampai di sini kami temani Anda di Beranda Astacita Ekonomi Digital dengan topik semangat kemerdekaan mengakselerasi transformasi ekonomi digital. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, di mana untuk hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026, kita akan sama-sama dengarkan nanti berita Korwil Bali NTB dari RRI Denpasar di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: bahagia dari penyakit-penyakit di awal kehidupan.
1: Selamat sore, BPBD Karangasem siagakan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai yang berpotensi terdampak gelombang tinggi dan banjir pesisir. Peringatan Pekan ASI Sedunia dimaknai sebagai momentum mengingat

0: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait tim peringatan dini dan relawan ditempatkan di sejumlah titik pantai yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas nelayan yang memilih tidak melaut tengah kondisi laut yang tidak bersahabat.
1: Saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan ya dampak-dampak bencana, baik itu hidrometeorologi.
2: Potensi gelombang tinggi hingga 6 meter yang diprediksi melanda perairan selatan Bali hingga 8 Agustus 2026 meningkatkan kesiapsiagaan wilayah rawan bencana, tidak terkecuali Kabupaten Karangasem. Kabupaten ujung timur Pulau Bali itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dengan topografi dan geografi wilayah lepas pantai yang luas, Karangasem termasuk wilayah yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi itu melatar belakangi Pemkab Karangasem melalui BPBD Karangasem menerjunkan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan perairan di Karangasem berpotensi dilanda gelombang tinggi akibat aktifnya monsun Australia di perairan selatan Bali. Ia menjelaskan tim peringatan dini dan relawan telah dibekali pengetahuan tanggap bencana yang sebelumnya dilatih di Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami. Aditya Sugiharta menjelaskan tim lapangan tersebut mengedukasi masyarakat pesisir sebelum, saat, dan pasca bencana, sehingga masyarakat semakin memahami langkah-langkah mencegah dan menanggulangi potensi dampak bencana hidrometeorologi.
1: Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri. Sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
2: Sementara Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali Iketut Arsana Yasa mengatakan dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, nelayan tradisional sebaiknya tidak melaut. Para bendegel juga harus mengindahkan informasi klimatologi untuk keselamatan melaut. Menurutnya kondisi cuaca sangat menentukan hasil tangkapan. Saat cuaca ekstrim, hasil tangkapan akan berkurang tidak sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.
3: Saya anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu. Kita temu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
2: Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata berpotensi meningkatkan resiko melaut dan hasil tangkapan yang menurun. Kondisi cuaca ekstrim itu melatar belakangi Karangasem menyiagakan tim peringatan dini. Lantaran menjadi salah satu kabupaten yang terdampak dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Tanah Aron. Cuaca kurang bersahabat itu juga berdampak terhadap aktivitas nelayan tradisional yang mulai menyandarkan perahunya dan tidak melaut. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Gelombang mencapai 6 meter diperkirakan mengintai perairan Bali. Masyarakat diminta mewaspadai dampak dari kondisi yang dipicu aktifnya monsun Australia tersebut.
4: Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim hingga mencapai 6 meter di perairan selatan Bali yang berlaku selama periode 5 sampai 8 Agustus 2026. Peningkatan tinggi gelombang yang signifikan ini dipicu oleh aktifnya monsun Australia yang membawa hembusan angin kencang secara konsisten dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 25 knot atau 46 km per jam. Berdasarkan data resmi dari BMKG, berikut adalah rincian potensi tinggi gelombang di wilayah perairan sekitar Bali. Pertama, sangat tinggi mulai dari 4 sampai 6 meter. Berpeluang besar terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Kedua, tinggi 2,5 sampai 4 meter. Berpotensi melanda kawasan Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan. Serta ketiga, sedang antara 1,25 sampai 2,5 meter. Diprediksi terjadi di Selat Lombok bagian utara. Kondisi gelombang ekstrim dan cuaca buruk ini risiko tinggi terhadap keselamatan moda transportasi laut dan aktivitas bahari. Pertama, perahu nelayan. Sangat rawan terbalik jika kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Nelayan diimbau untuk menunda aktivitas melaut sementara waktu. Kedua, kapal tongkang. Berisiko tinggi pada wilayah bergelombang di atas 1,5 meter. Ketiga, kapal feri penyeberangan. Operator penyeberangan seperti lintas Ketapang Gilimanuk dan Padang Bayalembar diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi penutupan pelabuhan secara berkala dengan skema buka tutup demi keselamatan. Serta ketiga, pelaku wisata bahari dan masyarakat pesisir. Wisatawan dan masyarakat di sepanjang pesisir pantai selatan Bali diimbau tidak berenang dan mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob akibat pasang air laut.
0: Berikut suara masyarakat terkait waspada gelombang tinggi di perairan Bali.
5: Saya Anto dari Denpasar. Saya selalu mengecek informasi cuaca sebelum berkunjung ke pantai bersama keluarga. Jika gelombang sedang tinggi, kami memilih tidak berenang atau mendekati area yang berbahaya. Menurut saya, kewaspadaan adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa.
6: Saya masyarakat harus lebih waspada saat ada peringatan gelombang tinggi di perairan Bali. Sebaiknya jangan memaksakan beraktivitas di laut atau bermain terlalu dekat dengan bibir pantai jika kondisi ombak sedang tinggi. Keselamatan diri dan keluarga harus menjadi prioritas dengan selalu mengikuti informasi dari BMKG dan pihak berwenang.
0: Pendengar Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang laut di sejumlah perairan Bali yang berlaku hingga 9 Agustus 2026. Dalam periode tersebut, gelombang di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan berpotensi mencapai 4 hingga 6 meter, sementara di Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan diperkirakan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
7: Baik, Bu Diana Siregar, bisa dijelaskan update dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar terkait dengan update gelombang tinggi di perairan Bali?
8: Kalau berdasarkan model kami, Mas, saat ini perairan memang berkisar dikategorikan sedang hingga tinggi beberapa wilayah. Jadi sedang itu ada di Selat Lombok bagian utara, kemudian tinggi berada di Selat Gedung, Selat Bali Selatan, perairan selatan Bali, dan Selat Lombok bagian selatan. Di perairan selatan Bali, berdasarkan model, ya dikategorikan tinggi sih, Mas. Mungkin 2-3 hari ke depan.
7: Ini dipengaruhi oleh apa, Kak, untuk gelombang tinggi di perairan selatan Bali ini, Kak?
8: Kemungkinan sih karena memang ada potensi peningkatan kecepatan angin ya, Mas, ya. Jadi kan sepertinya ingin masuk Australia muat, jadi memang memberikan dampak terhadap kenaikan tinggi gelombang, Mas.
7: Dan akhir-akhir ini juga Bali agak mulai hangat suhunya, tapi juga dibarengi dengan angin ini. Ini apakah juga faktor itu, Kak? Bisa dijelaskan juga, Kak?
8: Ya, karena memang monsun Australia itu kan ada perbedaan tekanan yang antara Australia dan Asia. Jadi memang di Australia kan bagian selatan, New Zealand, Australia kan memang lagi, bumi bagian selatan kan lagi musim dingin ya, Mas, ya. Jadi memang dia membawa uap air yang kering dan dingin. Jadi memang Bali agak berasa memang agak sedikit dingin suhunya.
7: Terkait dengan El Nino, suhunya kan mulai apa menghangat ya, memasuki musim kemarau. Ini seperti apa ya?
8: El Nino kan sebenarnya kan lebih ke mengurangi ini ya, Mas, ya, uap air di atmosfer. Jadi memang makanya kalau saat ini kan lagi musim kemarau, dan ketika El Nino kan bisa memberikan pengurangan curah hujan yang cukup ini ya, Mas, ya. Dan kalau untuk suhu sih sebenarnya dia nggak terlalu ini, Mas, karena memang suhunya itu kebetulan memang dibawa dari uap air dari Australia, Mas. Kalau semuanya El Nino tuh lebih ke pengurangan uap air ya, Mas, hujan. Jadi kondisi hujan kalau si gelombangnya mungkin karena memang dari angin sih, Mas.
7: Ada himbauan, Kak, kepada masyarakat terkait gelombang tinggi di perairan Bali ini seperti apa, khususnya pada nelayan, wisata Bali, dan para wisatawan ini?
8: Yang pastinya masyarakat diimbau untuk tetap waspada ketika melakukan aktivitas di sekitar perairan. Jadi memang ketika ingin melaut, dilihat dulu kondisinya. Kalau memang tidak kondusif, sebaiknya di-cancel dulu untuk beberapa jam sampai dengan kondisinya sudah kondusif. Dan kemudian juga masyarakat juga harus menjaga kesehatannya, karena memang kita sudah masuk musim kemarau dan El Nino ya, terkhususnya untuk tetap terdehidrasi karena akan memasukin musim kemarau.
7: Baik, terima kasih informasinya. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Dari Nusa Tenggara Barat dilaporkan peringatan Pekan ASI Sedunia digelar secara serentak pada 1 hingga 7 Agustus sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI bagi tumbuh kembang anak. Tahun ini kampanye mengusung tema penguatan kebiasaan baik dalam mendukung pemberian ASI. Porter Hayatun Sofian melaporkan.
10: ASI itu sering kadang-kadang terlupakan.
11: Penasihat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung antibodi alami yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit pada masa awal kehidupan. Manfaat ASI lanjutnya tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga oleh ibu. Pemberian ASI dapat menurunkan risiko kanker payudara, sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga karena tidak perlu bergantung pada susu formula. Mantan Kadikas NTB ini juga menegaskan, berbagai penelitian menunjukkan anak yang memperoleh ASI memiliki daya tahan tubuh dan perkembangan kecerdasan yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI secara optimal.
12: Karena ASI itu adalah rahmat Allah yang memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan manusia, kemaslahatan manusia. Dengan ASI, anak itu mendapatkan antibodi dari ibunya yang bisa melindungi dia dari penyakit-penyakit di awal kehidupannya. Jadi lihat aja anak-anak di desa, kalau ASI kan mereka sehat-sehat. Kemudian dengan ASI bisa membantu ekonomi keluarga, karena kalau dia harus membeli susu formula dengan UMR NTB aja sudah memakan seperempat dari gaji orang tuanya kalau harus bayar susu formula. Itu pun susu formula yang paling murah itu.
11: Nurhandini mengakui cakupan ASI eksklusif di Nusa Tenggara Barat masih mengalami penurunan. Saat ini angkanya diperkirakan berada pada kisaran 35 hingga 50%, lebih rendah dibandingkan capaian beberapa tahun lalu yang pernah mencapai 70 hingga 80%.
12: Makin kesini, ASI itu sering kadang-kadang terlupakan. Ada yang sering menganggap bahwa ya ASI itu kalau tidak ada ya tidak apa-apa, ada susu formula dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa ada keunggulan-keunggulan ASI yang tidak ada di susu formula. Ada yang malas menyusui karena merepotkan, kemudian ada dari sisi estetika mungkin dibilang payudaranya kental dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ada keuntungan lain dari sisi kesehatan.
11: IDAI NTB mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan kepada ibu menyusui agar pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat terus meningkat. IDAI NTB juga berharap momentum Pekan ASI Sedunia menjadi pengingat bahwa ASI merupakan investasi terbaik untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: kesehatan. Berikut laporan Muhammad Halwi.
1: Alhamdulillah kita di semester 1 kita sudah melebihi target.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi investasi semester 1 tahun 2026 mencapai 33,73 triliun rupiah atau 51,26% dari target tahunan sekitar 64 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, Irna Khan, capaian tersebut jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, meski target investasi tahun ini meningkat, realisasi hingga pertengahan tahun sudah melampaui separuh target. Bahkan, peningkatan investasi didukung kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Ya, alhamdulillah kita di semester 1 atau sekaligus 2, kita sudah melebihi target, artinya kita sudah mencapai angka 51%. Dan kita punya waktu 2 triwulan lagi. Nah, tapi yang menarik di sini tentu dari sektor UMKM-nya yang saya melihat itu punya daya dorong yang kuat juga gitu. Karena jujur di akhir tahun 2025 kemarin itu kita banyak terbantu juga oleh UMKM. Nah, dan kita berharap di tahun ini untuk target dari sektor investasi di bidang UMKM ini bisa mencapai 1 triliun lah gitu.
2: Sementara itu NTB Sinta Mikbang mengatakan UMKM menjadi pondasi penting ekonomi daerah karena mampu bertahan dan terus berinovasi di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat pembinaan melalui kurasi produk di gerai balai kita, pelatihan hingga membuka akses pasar ekspor. Sejumlah produk UMKM NTB kini telah menembus pasar Jepang dan Arab Saudi, bahkan mulai mendapat permintaan dari negara lain.
3: UMKM itu sebenarnya backbone dari pergerakan ekonomi yang ada di secara nasional dan ada di provinsi NTB. Kalau dilihat sekarang misalnya masih banyak perusahaan-perusahaan besar lain, iya. Perusahaan-perusahaan besar itu memang ada dan sangat-sangat membantu, tapi UMKM kita itu pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang berada di balik layar, karena pergerakan mereka itu luar biasa. Jadi itu semua berjalan dengan baik, semoga dengan semakin banyaknya program ini, maka investasi yang kita harapkan, bisa kita dapatkan.
2: Pemprov NTB optimis target investasi tahun 2026 dapat tercapai dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
0: Informasi lainnya pendengar, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan makluman pelayanan standar pelayanan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat.
4: Maklumat itu sendiri kan artinya
5: ada layanan perkara prodeo.
6: Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui maklumat informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B Utoro Dwi Windardi mengatakan maklumat pelayanan menjadi komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan resmi di PTSP dan pos bantuan hukum atau pos bakum untuk memperoleh informasi serta konsultasi hukum.
4: Maklumat itu sendiri kan artinya pemberitahuan ya, atau pengumuman, atau informasi resmi yang disampaikan kepada khalayak ramai. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau ke Pengadilan Negeri Singaraja, di situ kan banyak papan-papan informasi, pengumuman yang sifatnya itu tujuannya untuk menerangkan kepada masyarakat informasi itu bisa sampai dengan cepat, dengan efektif gitu ya, supaya masyarakat itu paham dan gak nyari-nyari lagi di luar gitu ya.
6: Windardi menjelaskan seluruh layanan dan biaya perkara dilakukan sesuai prosedur resmi melalui PTSP dan kasir pengadilan. Masyarakat diminta tidak menggunakan perantara atau calo agar pelayanan tetap transparan dan akuntabel. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B, Rastradika Irdiansyah, mengatakan pengadilan juga menyediakan layanan sidang di luar gedung dan prodeo guna mempermudah masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari kantor pengadilan atau memiliki keterbatasan ekonomi.
5: Ada layanan perkara prodeo. Prodeo ini mungkin juga asing ya masyarakat. Nah, apa sih prodeo itu ya? Prodeo itu sebenarnya pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang mengalami ketidakmampuan secara ekonomi ya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tentunya. Layanan ini sebenarnya tujuannya agar biaya proses perkara itu ditanggung oleh negara. Jadi masing-masing satuan pengadilan itu sudah diberikan anggaran untuk menyelenggarakan acara ya, yang biayanya itu dibebankan kepada negara. Ya,
6: Rastradika menjelaskan layanan sidang di luar gedung pendekatan akses peradilan kepada masyarakat, sedangkan layanan Prodeo memastikan masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh keadilan peradilan yang berlaku. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng menorehkan prestasi dengan menjadi satu-satunya wakil Bali pada Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026. Sebanyak 7 atlet diturunkan untuk bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia.
7: Dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi.
8: Pengurus Kabupaten Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship atau MIC 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 di Gor Abdul Rosyad Kota Bekasi tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Muay Thai Buleleng menurunkan 7 atlet terbaik. Dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir, para atlet diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Buleleng dan Bali di tingkat nasional. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng Gede Sudarme atau akrab disapa Gede Bude mengatakan keikutsertaan dalam IMC 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet yang selama ini dilakukan oleh Pengkap Muay Thai Buleleng.
9: Kami mengirimkan 7 atlet, 3 putri, 4 cowok, dan kami ingin tahu seberapa kemampuan atlet-atlet Muay Thai Buleleng. Kami ingin juga mengetahui di Kejurnas 2026 ini, namun kami tetap bangga sekali karena ini event yang bersangat bergengsi yang pernah kami ikuti, yaitu kurang lebih dari 460 fighter. Nanti kita akan di sini berlomba setahun karir, nanti ke depan hasilnya sangat bagus.
8: Sementara itu, Ketua Pengkap Muay Thai Buleleng Iwayan Tarik Adnyane menilai kejuaraan nasional tersebut juga menjadi bagian dari proses regenerasi atlet. Menurutnya, kesempatan bertanding di level nasional akan memberikan pengalaman berharga bagi atlet-atlet muda untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding.
7: Kejuaraan ini juga menjadi ajang evaluasi pembinaan dan proses regenerasi atlet, dan kami ingin melahirkan atlet yang berprestasi yang nantinya mampu membawa nama Buleleng dan Bali bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
8: Indonesia Muay Thai Championship 2000

0: Dengan sisa waktu sebelum berangkat, para atlet akan menjalani pemusat latihan dengan program yang telah dipersiapkan masing-masing pelatih.
1: Kita tidak mau mengirim orang asal-asalan. Kalau bahasa selorohnya kita itu kirim turis gitu loh.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali terus mempersiapkan periode olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Ketut Jagrisunu, kepada RRI mengatakan, pada PON Bela Diri kali ini, Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, dan Watai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar.
1: Target kita emas itu setidaknya kita dapat peroleh nantinya adalah 20 emas. Kalau kemarin dapat Bela Diri pertama yang dibutuhkan, mereka mendapatkan 15 emas dengan posisi 5. Setidaknya saat ini kita bisa di posisi 4.
2: Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres KONI Bali, Anagung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan, seleksi ketat diberlakukan dalam menentukan tim definitif PON Bela Diri di Sulawesi Utara.
3: Yang pertama, kami di Binpres memanggil pelatih. Kami ingin melihat record-recordnya prestasi seorang atlet yang kita kirimkan. Kami Binpres sama Ridwan menentukan atlet yang mana kategori atau persyaratan dari atlet itu harus jelas. Minimal dia adalah porprov atau jurprov, ya itu mas.
2: Bung Cok mengatakan, selain fokus pada persiapan atlet, Binpres juga memaksimalkan fungsi para spot intelijen untuk memantau peta kekuatan lawan. Dengan sisa waktu sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang sudah dirancang masing-masing pelatih pada 7 cabang olahraga tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. BPBD Karangasem siagakan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai yang berpotensi terdampak gelombang tinggi dan banjir pesisir. Peringatan Pekan ASI Sedunia dimaknai sebagai momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya pemberian air susu ibu bagi tumbuh kembang anak. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Mataram bersama saya Andi Suhandi di NTB sore ini. Meski mungkin hari ini cukup padat ya dengan berbagai aktivitas bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan. Untuk yang sudah berada di rumah, semoga sore ini menjadi waktu yang menyenangkan ya. Menyenangkan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Dan mendengar, tidak terasa memang ya, kita sudah berada di penghujung pekan kerja. Hari ini Jumat 7 Agustus 2026 dan besok sudah memasuki akhir pekan ya, yang mungkin Anda sudah nantikan. Semoga weekend nanti bukan hanya menjadi waktu untuk melepas penat ya, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk mengisi kembali semangat Anda. Entah itu dengan menikmati secangkir kopi di pagi hari, mengajak keluarga berjalan-jalan mungkin ya, atau mengunjungi orang tua, bersilaturahmi dengan sahabat, atau sekedar menikmati waktu tenang di rumah. Dan weekend selalu menjadi hari yang dinantikan ya, kalau memang itu adalah hari libur kerja Anda. Apalagi ini bulan Agustus ya, dimana bulan ini selalu menghadirkan suasana yang istimewa di berbagai tempat, sudut, kota, ataupun di desa. Merah putih mulai berkibar ya. Jadi semangat kebersamaan mulai terasa. Dan ini mengingatkan kita ya bahwa hal-hal besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh cinta kepada negeri ini. Ya pendengar, apapun rencana Anda untuk akhir pekan nanti, semoga semuanya berjalan lancar ya, bisa membawa kebahagiaan dan bisa ini menjadi cerita indah yang bisa dikenang ya. Jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan, luangkan waktu untuk orang-orang tersayang, dan sesekali lah ya berikan waktu bagi diri Anda sendiri untuk beristirahat dari rutinitas padat Anda. Ya pendengar, seperti biasa nanti di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib ya. Dimana azan maghrib untuk hari ini 7 Agustus 2026, azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Ini azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan kumandang azan maghrib yang kami temani dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang yang beriman.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:18 menit waktu Indonesia Tengah. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan seseorang tergantung siapa temannya, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ihsan SAG MSI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, setiap manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, ia butuh berinteraksi, bergaul, dan memiliki teman. Maka dalam hal ini, Islam mengajarkan kita untuk sangat berhati-hati dalam memilih lingkungan pertemanan. Sebab teman sangat menentukan arah hidup, karakter, dan bahkan kualitas keimanan seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Artinya, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah ia melihat, memperhatikan siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini merupakan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama, akhlak atau perilaku dan kebiasaan seseorang itu sangat mudah menular dari teman atau sahabatnya. Sehingga untuk menilai seseorang itu cukup dengan melihat siapa yang menjadi teman bergaulnya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan kita tentang bahayanya salah dalam memilih teman. Di antara penyesalan terbesar manusia di hari kiamat kelak adalah karena mereka salah bergaul di dunia. Dalam surah Al-Furqan ayat 27-28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yawma ya'addu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Artinya, dan ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Duhai celakanya aku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku." Dalam ayat ini Allah menggambarkan penyesalan yang sangat pedih dari seseorang yang disesatkan oleh teman dekatnya dari jalan kebenaran. Pendengar RRI dimanapun berada, jikalau zaman dulu pengaruh teman datang dari orang yang sering ditemui di dunia nyata, maka di era modern ini, era digital saat ini, tantangan kita jauh lebih besar. Hari ini teman kita tidak hanya ada di rumah, di sekolah atau di tempat kerja. Teman kita ada di dalam genggaman tangan kita sendiri, yaitu dari handphone melalui jejaring media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, serta media online lainnya. Maka di zaman modern ini konsep al-mar'u 'ala dini khalilih, seseorang tergantung dengan siapa dia berteman, tetap berlaku. Bahkan maknanya menjadi lebih luas. Siapa yang kita follow atau ikuti, siapa yang kita tonton videonya setiap hari, dan akun-akun apa yang diikuti dan sering muncul di beranda kita, secara perlahan berpengaruh dan memberi kontribusi membentuk pola pikir dan gaya hidup kita. Hingga kemudian tanpa disadari, banyak dari kita meniru cara berbicara, cara berpakaian, hingga cara berpikir dari influencer atau tokoh yang diikuti dan menjadi idolanya di media sosial. Jika kita mengikuti orang-orang yang gemar menyebarkan kebaikan, ilmu agama, dan motivasi positif, maka kita akan tertular kebaikannya. Sebaliknya, jika kita terbiasa melihat konten-konten maksiat, gibah atau gosip, pamer aurat, atau konten yang tidak bermanfaat, cepat atau lambat, itu akan mengikis keimanan dan bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan tetap mendapatkan semerbak harumnya. Artinya, berteman dengan orang soleh akan membawa pada kebaikan dan ketaatan. Sedangkan sebaliknya, berteman dengan orang buruk akan memberi dampak negatif dan keburukan bagi diri kita. Pendengar RRI yang berbahagia, maka setidaknya ada 4 tips atau kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih teman atau sahabat, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial, yang akan bisa membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Di antaranya, pertama, pilihlah teman atau sahabat yang memiliki akidah dan agama yang baik, yang bertakwa dan taat beribadah. Kedua, pilihlah teman yang memiliki akhlak mulia, yang jujur dan amanah, bertutur kata baik, sabar dan pemaaf. Ketiga, pilihlah teman yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Sahabat sejati bukan yang selalu membenarkan tindakan kita, melainkan yang berani membenarkan jika kita salah. Keempat, pilihlah teman atau sahabat yang tidak berorientasi pada dunia saja, yaitu sahabat yang tidak hanya mendekat saat kita sukses, tetapi juga peduli pada keselamatan akhirat kita. Pendengar RRI rahimakumullah, untuk itu mari kita lebih selektif dalam memilih teman atau sahabat, lebih-lebih di era digital, era media sosial seperti sekarang ini. Tinggalkan atau unfollow akun-akun yang membawa dampak negatif dan perbanyaklah teman atau komunitas-komunitas soleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membimbing kita semua untuk terus tetap berada di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ihsan SAG MSI dengan topik renungan seseorang tergantung siapa temannya. Menanti tibanya kumandang azan maghrib, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Insan ayat 1 hingga ayat 8 dibacakan oleh Qori Al-Hamudin.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat maghrib di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Masih lagu-lagu religi islami mewarnai ibadah, suasana ibadah maghrib ya di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu religi islami akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar anggapan bahwa antibiotik dapat menyembuhkan semua jenis batuk dan pilek. Benarkah demikian? Faktanya, tidak semua batuk dan pilek memerlukan antibiotik. Sebagian besar batuk dan pilek disebabkan oleh infeksi virus, sedangkan antibiotik hanya bekerja untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Mengonsumsi antibiotik tanpa anjuran tenaga kesehatan justru dapat meningkatkan resiko resistensi antibiotik, sehingga obat menjadi kurang efektif saat benar-benar dibutuhkan. Jika mengalami batuk atau pilek, istirahat yang cukup, minum air putih, dan konsumsi makanan bergizi dapat membantu proses pemulihan. Bila gejala berlangsung lama, semakin berat, atau disertai demam tinggi dan sesak nafas, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bekasi. Di NTB malam ini kembali kami temani Anda pendengar dalam musik dan informasi, dan kami akan hadirkan beberapa informasi ya di NTB malam ini hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali informasi kali ini mengenai daging yang kabarnya memiliki harga yang melonjak ya. Jelang Maulid Nabi. Namun di pemerintah Kota Mataram mengklaim bahwa stok daging aman dan pemerintah Kota Mataram akan menjaga stabilitas harga daging jelang Maulid. Kenaikan harga daging sapi menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mulai terlihat di sejumlah pasar di Kota Mataram. Namun Dinas Pertanian Kota Mataram menilai kenaikan tersebut masih berada dalam batas wajar karena dipicu meningkatnya permintaan masyarakat. Dan di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan daging sapi dan ayam ini tetap aman sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan selama momentum Hari Besar Keagamaan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Hapiludin, mengatakan strategi menjaga keseimbangan pasokan dilakukan dengan meningkatkan rekomendasi pemasukan sapi dari Pulau Sumbawa. Dari rata-rata 10 rekomendasi pada kondisi normal, jumlahnya ditingkatkan menjadi sekitar 15 rekomendasi menjelang Maulid Nabi. Selain memperkuat pasokan sapi, Dinas Pertanian juga memastikan distribusi daging ayam berjalan lancar. Kebutuhan ayam segar ini dipenuhi dari wilayah penyangga di sekitar Kota Mataram. Sementara stok ayam beku diperkuat melalui rekomendasi pemasukan dari luar daerah. Dampak meningkatnya konsumsi mulai tercermin pada harga daging sapi di rumah potong hewan. Jadi harga daging kualitas 2 kini berkisar Rp130.000 per kilo, sedangkan kualitas 1 ini mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Dan indikasi meningkatnya aktivitas ekonomi juga terlihat dari bertambahnya jumlah pemotongan sapi di RPH Majeluk dan RPH Gubuk Mamben. Dari sekitar 40 ekor ini menjadi 45 ekor perharinya. Dan ini informasinya pendengar, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya informasi ini di laman informasi kami di rri.co.id. Bukan hanya informasi lokal saja ya, Anda juga bisa nanti mendapatkan atau membaca beberapa informasi kami, baik itu skala lokal ataupun nasional, bahkan informasi-informasi internasional. Pastikan membuka laman informasi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu yang dirilis tahun 2001, awal-awal 2000 ya, dari penyanyi yang saat itu bersinar namanya Audi, Janji di Atas Ingkar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Tentunya masih beragam informasi sudah siap kami hadirkan ya. Dan kalau tadi Kota Mataram mengklaim stok aman untuk daging, di mana pemerintah Kota Mataram akan terus menjaga stabilitas harga daging jelang Maulid. Namun pendengar, jelang HUT RI, harga pangan malah di KSB nih mulai naik. Jadi harga sejumlah komoditas pangan pokok di Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB mulai mengalami kenaikan menjelang peringatan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus ini ya. Jadi meski beberapa komoditas telah melampaui harga eceran tertinggi, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ya memastikan kondisi tersebut masih terkendali dan belum memicu gejolak di tengah masyarakat. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat, Suryaman, mengatakan kenaikan harga mulai terpantau dalam 2 hingga 3 hari terakhir. Jadi sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya seperti beras premium, kemudian daging ayam, dan daging sapi. Nah, berdasarkan hasil pemantauan Disko Perindak di sejumlah pasar, harga beras premium kini mencapai Rp16.000 per kilonya. Sementara itu, harga daging ayam berada pada kisaran Rp50.000 per kilo dengan fluktuasi yang masih terus dipantau oleh pemerintah daerah. Menurut Suryaman, pergerakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Nasional ini merupakan kondisi yang lazim terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Jadi meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pengawasan secara intensif untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga dan kenaikan harga tidak berlangsung secara signifikan. Ini informasinya ya, Anda bisa baca kembali informasi ini pendengar di laman informasi kami di rri.co.id. Kemudian pendengar, informasi selanjutnya ini informasi dari Puskesmas Mataram, di mana digitalisasi Puskesmas Mataram memperkuat rekam medis nasional. Jadi Dinas Kesehatan Kota Mataram memastikan seluruh puskesmas telah menerapkan aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK sebagai bagian dari info transformasi layanan kesehatan digital Kementerian Kesehatan. Nah, seperti apa informasi ini pendengar? Anda bisa baca ya di laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan Isya nanti akan berkumandang di pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan kumandang azan Isya sembari menikmati beberapa lagu yang telah kami siapkan berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda sejenak ya untuk menghadirkan beberapa lagu untuk Anda. Karena saat ini sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan sebelum kami mengajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional, kami hadirkan terlebih dahulu ya satu informasi untuk Anda. Ini informasi mengenai Mataram yang siapkan ruang fiskal prioritas, di mana pemerintah Kota Mataram berhasil menciptakan ruang fiskal baru dengan menghemat anggaran bahan bakar minyak kendaraan dinas hingga sekitar 3 miliar rupiah sejak kebijakan efisiensi diberlakukan pada Maret 2026. Jadi penghematan tersebut diperoleh melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas oleh kepala organisasi perangkat daerah maupun aparatur sipil negara sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal daerah hingga pembahasan APBD perubahan 2026. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Haji Lalu Alwan Basri, mengatakan kebijakan efisiensi itu masih akan terus diterapkan karena memberikan dampak signifikan terhadap belanja daerah. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Dan dengan saya menghadirkan satu informasi tadi, maka berakhir sudah tugas saya untuk menemani Anda di malam hari ini di 7 Agustus 2026. Nanti setelah Warta Berita Nasional di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, maksud kami di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ada rekan kami Beni Pratama yang akan siap menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita bersua kembali dalam tugas-tugas kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Altin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa diksudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari

tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madia yang ikut menyanyikan sejarah dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madia. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Mungkin sementara Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Nirapu itu Lali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam, dengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Hari ini di hari Jumat 7 Agustus 2026. Setelah tadi ada rekan saya Andi Suandi, selanjutnya ada saya Bini Pratama menemani pendengar hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di info liburan kali ini kami ingin membawa Anda ke salah satu pantai yang ada di wilayah Lombok Utara. Di sana ada Pantai Pandanan. Ini mungkin sudah banyak yang datang ke sini ya. Lokasinya ada di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Dan memang merupakan salah satu tempat wisata yang menawarkan keindahan alam khas Lombok ya. Pantai ini pendengar memiliki hamparan pasir putih yang bersih, kemudian air laut yang jernih, serta pemandangan perbukitan hijau yang mengelilingi kawasan pesisir Pantai Pandanan. Tentunya ketika datang ke sini pendengar, suasana yang tenang ini menjadikan Pantai Pandanan sebagai salah satu pilihan wisata bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam bersama keluarga maupun sahabat ya. Di pinggir pantai, wisatawan dapat melihat gugusan gili yang menjadi salah satu ikon wisata di Lombok Utara. Dan juga perairannya relatif tenang, memungkinkan pengunjung untuk berenang ataupun sekedar bermain di tepi pantai. Menjelang sore hari, Pantai Pandanan juga menjadi lokasi favorit untuk menikmati matahari terbenam dan juga bercengkrama ya bersama keluarga di pinggir pantai. Kalau saya sendiri mendengar di Pantai Pandanan karena memang memiliki terumbu karang yang cantik dan memiliki ragam biota laut yang indah, jadi kalau main ke sini menyempatkan diri untuk snorkeling. Anda bisa mencobanya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya pendengar, kalau tadi kita sudah ke salah satu pantai yang ada di wilayah Lombok Utara, selanjutnya kita menuju ke bukit di Pulau Kenawa. Tentunya kalau Anda ingin menikmati hamparan savana yang ada di dekat laut biru yang jernih hingga langit yang tentunya indah, Anda bisa datang ke Pulau Kenawa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau kecil ini mendengar berada di Kecamatan Poto Tano dan ini merupakan salah satu destinasi unggulan wisata bahari Nusa Tenggara Barat. Selain menawarkan panorama alam yang masih asri, Pulau Kenawa juga menjadi bagian dari gugusan wisata Gili Balu yang terus dipromosikan sebagai daya tarik wisata di Pulau Sumbawa. Nah, perjalanan menuju Pulau Kenawa dapat dimulai dari Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, kemudian menuju ke Pelabuhan Poto Tano menggunakan kapal penyeberangan ya. Waktu tempuh sekitar 2 jam dengan tarif penumpang pejalan kaki sebesar Rp18.800. Nah, selama pelayaran wisata di Wisatawan tentunya ini akan disuguhi dengan panorama Selat Alas dan pemandangan laut yang luas serta siluet Pulau Sumbawa yang mulai terlihat dari kejauhan. Sesampainya di Pelabuhan Poto Tano, perjalanan akan dilanjutkan menggunakan perahu nelayan menuju ke Pulau Kenawa. Kurang lebih lama perjalanan 15 menit. Untuk tarif sewa perahu ini bervariasi, mulai dari Rp250.000 per perjalanan, tergantung dengan kapasitas perahu dan hasil kesepakatan dengan pemilik perahu tentunya. Sesampainya di Pulau Kenawa, Anda akan langsung disambut dengan perpaduan pasir putih, kemudian air laut berwarna biru kehijauan dan sebuah bukit yang menjadi ikon dari pulau ini. Air laut yang jernih memungkinkan wisatawan melihat dasar laut di tepi pantai, menjadikan kawasan ini cocok untuk menikmati keindahan bawah laut. Nah, beragam aktivitas bisa Anda lakukan di sini ya. Mulai dari mendaki bukit yang tidak terlalu tinggi, menikmati panorama 360 derajat Selat Alas dan gugusan pulau sekitarnya. Selain itu, hamparan savana yang luas menjadi lokasi favorit untuk berjalan santai sambil mengabadikan momen lewat foto-foto yang cantik ya. Bagi pencinta wisata bahari, snorkeling juga bisa menjadi aktivitas yang banyak dipilih karena kejernihan air, laut, serta keindahan ekosistem di bawah laut yang ada di sekitar pulau.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dua remaja putri berusia 16 tahun bersama dua pria diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa saat patroli khusus di salah satu hotel di Kota Sumbawa pada Rabu 5 Agustus 2026. Selain diduga menggelar pesta minuman keras, 3 dari 4 orang yang diamankan dinyatakan positif narkoba. Berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, mengatakan patroli tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat. Patroli juga dilakukan berdasarkan perintah pimpinan untuk menindak dugaan pelanggaran ketertiban umum di salah satu hotel di Kota Sumbawa.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang nggak usah pergi.
2: Kalau abang nggak melaut, besok nggak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan, dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang gak sanggup ya udah, aku gak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Gak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 21:23. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini baru tiba di rumah setelah selesai dari aktivitas sepanjang hari ya. Mudah-mudahan kebersamaan bersama keluarga dan kami di Pro 1 RRI Mataram ini bisa menghangatkan suasana malam Anda. Pendengar, dari Mataram, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini memastikan desa wisata tetap menjadi salah satu pilar pengembangan pariwisata daerah. Meski arah pembangunan kini difokuskan pada pariwisata mendunia. Saat ini tercatat ada 401 desa wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun 10 pemerintah yang ada di kabupaten dan kota di NTB. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Chandra Aprinopa, mengatakan bahwa desa wisata justru menjadi pelengkap destinasi unggulan seperti Mandalika, Gili, maupun berbagai ajang internasional yang digelar di NTB. Menurutnya, desa wisata menawarkan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di kota. Wisatawan dapat merasakan langsung kehidupan masyarakat, mulai dari mengikuti tradisi nyongkolan, kemudian begawe, maulid, membajak sawah dengan kerbau, hingga belajar membuat kopi dan minyak kelapa secara tradisional. Nah, konsep ini sejalan dengan tren pariwisata berkualitas yang kini berkembang di dunia. Wisatawan tidak hanya mencari tempat yang indah, tapi juga pengalaman otentik, pelestarian budaya, serta lingkungan yang masih alami. Selain itu, desa wisata juga dinilai sangat potensial dikembangkan sebagai destinasi wellness tourism. Chandra mengatakan bahwa wisata berbasis kesehatan kini semakin diminati oleh wisatawan mancanegara. Untuk memperkuat eksistensi desa wisata, Pemprov NTB berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata melalui berbagai program dan kompetisi. Untuk tahun ini, pendengar, salah satu desa wisata di NTB juga akan memperoleh bantuan pengembangan sarana dan peralatan untuk meningkatkan daya tarik wisata. Nah, Pemprov juga menargetkan desa wisata NTB ini mampu bersaing di tingkat internasional melalui ajang Best Tourism Villages yang diselenggarakan oleh United Nations Tourism. Meski demikian, pendengar, Chandra mengakui pengembangan seluruh desa wisata masih menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, dukungan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas, terutama kepada desa yang aktif mengembangkan potensi wisatanya. Ia juga menyoroti pentingnya administrasi dan juga dokumentasi digital. Jadi menurutnya banyak desa wisata yang sebenarnya memiliki potensi besar, tetapi gagal bersaing dalam penilaian karena tidak memiliki kegiatan yang terdokumentasi dengan baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mendengar saat ini ya, kalau kita melihat bahwa memang di sebagian besar wilayah Mataram, antrian kendaraan masih terlihat mengular ya di stasiun pengisian bahan bakar umum dalam beberapa hari terakhir. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 menunggu giliran untuk mengisi bahan bakar, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hingga malam hari. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tunggu pengisian bahan bakar menjadi lebih lama jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Meski demikian, pendengar, proses pelayanan SPBU tetap berlangsung dengan pengaturan yang diatur oleh petugas di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap tertib saat mengantri, mematuhi arahan petugas SPBU serta menjaga ketertiban agar proses pengisian bahan bakar dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Nah, selain itu, pendengar, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan. Pembelian sesuai dengan kebutuhan dinilai dapat membantu menjaga kelancaran distribusi dan juga mempercepat pelayanan di SPBU. Dengan kerjasama antara masyarakat dengan pengelola SPBU, diharapkan antrian dapat berangsur-angsur bisa berkurang sehingga pelayanan pengisian bahan bakar bisa berjalan secara normal kembali. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara memastikan penyaluran BBM di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berjalan. Perusahaan yang juga melakukan berbagai langkah optimalisasi distribusi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan juga memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Nah, sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan di wilayah NTB, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan lebih awal terintegrated terminal atau IT ampanan serta mengoptimalkan pemanfaatan armada mobil tangki yang berada di wilayah NTB agar penyaluran BBM kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal. Kemudian untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, pasokan BBM ke Pulau Lombok terus diperkuat. Saat ini, mendengar, kapal pertama telah tiba di IT Ampenan dengan membawa 2.100 KL Pertalite dan 500 KL Pertamax. Sementara itu, kapal berikutnya dijadwalkan tiba pada malam hari dengan muatan 2.000 KL Pertalite dan 3.000 KL Biosolar. Pasokan tersebut akan segera didistribusikan ke seluruh lembaga penyalur sesuai dengan kebutuhan agar layanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan optimal. Nah, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, stok BBM pada sejumlah lembaga penyalur di wilayah Lombok masih dalam kondisi aman dan siap melayani masyarakat. Tentunya, pendengar, ketersediaan stok antara lain berada di SPBU 5483609 yang ada di Lenek sebanyak 8 KL, kemudian SPBU 5483611 Mas Bage 16 KL, SPBU Sekarte jadi 8 KL, kemudian SPBU Rempung 8 KL. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasokan BBM di wilayah Lombok tetap tersedia dan distribusi terus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, pendengar, area manager communication relation and CIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rehadi mengatakan bahwa Pertamina terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur dan juga sarana distribusi untuk menjaga keandalan pasokan energi di wilayah NTB. Selain melakukan optimalisasi distribusi, Pertamina Patra Niaga juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemangku kepentingan setempat guna menjaga ketertiban antrian di SPBU, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan lancar.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu mendengar di hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, Ruang Rindu hadir untuk Anda sampai nanti jelang pukul 11 malam ya. Ada saya Winnie Pratama, tentunya menemani Anda berbagi rindu di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, nomornya masih sama di 646-521 atau di 634-823 atau melalui seluler di 0818-02-05-6000. Kita sapa penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Kenanti. Bagaimana kabarnya?
1: Halo juga, Bang Beni.
0: Sehat, Mbak Kenanti, ya?
1: Ya.
0: Sehat, ya?
1: Alhamdulillah sudah agak meningkat sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi suaranya nih serak. Gimana kabar Mbak Menis?
0: Alhamdulillah sehat seperti lebih sehat dari Mbak Kenanti sedikit.
1: Ya?
0: Lebih sehat dari Mbak Kenanti sedikit.
1: Oh iya. Ini lagi musim dingin ini Mbak Menis.
0: Benar, cuacanya memang sedang dingin-dinginnya kalau lagi malam ini.
1: Iya, dari maghrib itu udah mulai dingin. Lagunya apa sekarang?
0: Lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Ada The Groovy, Satu Mimpi, ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya, Ineka Kristi, Nyanyian Suara Hati.
1: Oh, itu ya, Nyanyian Suara Hati ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, nyampein dulu. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Lila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, ada Pak Buntur, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Taman Bang Sahari, Mas Enzo, Mbak Giriza, ada Mas Yogi, Mas Enzo, ada Mbak Maya, Ica Batu Muli, Mami Rian, ada Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Daniel Udin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, ada Bunda Isra, Bunda Cahaya, Bunda Siti Haji, ada Bunda Hil, terus ada Mbak Ayu di Maluku, ada Bang Anwar, ada Bang Hadar Kelana, ada Bu Ija, ada Mbak Yola juga, ada Bang Kipati, ada Pak Nursa juga, ada semua-semua Bang Beni.
0: Oke, Mbak Kinanti.
1: Dan kita semua dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
1: Buat semua keluarga juga sehat selalu. Buat Bang Beni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Banyak umur, murah, rezeki selalu dalam lindungan Allah SWT. Bisa pulang jadi.
0: Terima kasih Mbak Kinanti.
1: Halo. Tetap semangat ya.
0: Iya, semangat.
1: Oke, selanjutnya mau kita ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti sudah membuka Ruang Rindu kita di malam hari ini. Selamat malam juga ya untuk warga Lombok Utara terutama yang ada di Lekok ya, di sekitar wilayahnya Mbak Kinanti. Di belakang Mbak Kinanti. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Mai gimana?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat juga. Selalu untuk selamanya ya lagunya.
0: Selalu untuk selamanya, oke.
2: Okay. Ya, salam buat keluarga di sini. Salam hormat sama sayang aja buat Kinanti tadi. Sehat selalu ya, ada Nia juga diunggah, sehat selalu, ada Rian, ada Faril, Yogi juga, ada Raja, kompakan aja. Buat semuanya aja ya, fans-fansnya RRI di mana saja berada, dan tetap sehat aja.
0: Amin.
2: Buat Bang Beni, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Lagunya tak tunggu ya.
0: Siap.
2: Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti di Mantang, Lombok Tengah. Selamat malam warga Mantang. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di belakang Mbak Kinanti. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Bang Ben.
0: Sehat, Bang Tengku, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Lagi di mana Bang Tenggur? Lagi di rumah atau nongkrong-nongkrong di luar?
3: Piket nih.
0: Di mana Bang Tenggur?
3: Piket.
0: Oke. Kirim salam buat siapa Bang Tenggur?
3: Salam buat Pak Mohim, Pak Nursa, Pak Subaya, Pak Jamaluddin, Alvin, Bunda Kartini, Bunda Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Inanti,
0: yeah.
3: Ya, Inanti masih ya.
0: Ben, halo.
3: Sudah sampai salamnya ke?
0: Sudah, Mbak Inanti tadi masuk pertama dia.
3: Sudah sampai salam?
0: Kemarin sudah.
3: Serius nih, mana ada masuk itu kemarin?
0: Kemarin ada di ujung-ujung siaran. Tapi kemarin dia gak masuk kemarin sih.
3: Gak masuk dia malam.
0: Iya gak masuk dia kemarin ya.
3: Masukin kan gak masuk.
0: Tadi jadi penelpon pembuka.
3: Makanya saya kira sudah kalau ini salam. Minta nomornya nih, nomor teleponnya jangan nomor apa. Ini gak apa-apa sih. Apa-apa jodoh kan sekitar di warga Lombok Utara nanti.
0: Iya, makanya nanti diminta nomornya nih sama Bang Tengku.
3: Iya, kasih tau deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak bisa makan minta nomornya dia. Nomor dia kecil pun cuma.
0: Oke. Ada lagi Bang Tenggo yang dikirimin salam?
3: Nah, oke, okay, sudah. Ini lagi statistiknya udah banyak gangguan di sini.
0: Oke, Bang Tenggo.
3: Assalamualaikum. Salam sama dia, Bang Apanda.
0: Siap.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Tenggo di Sembawa ya. Salam selamat malam juga untuk keluarga Sembawa malam hari ini. Satu penerpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Nanti ada Ineka Kristi ya di nyanyian Suara Hati. Halo, selamat malam Rong Rindu.
4: Selamat malam.
0: Halo Bang Haris.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Haris?
4: Alhamdulillah Mbak Intek.
0: Alhamdulillah. Bang Haris kirim salam buat siapa malam hari ini?
4: Salam dulu.
0: Nggih.
4: Saya mantan tadi.
0: Nggih.
4: Sempat. Lagi yang nanti tadi. Salam sempat. Salam tentu juga. Ada yang tinggi salam kenal dari Haris selama di sini. Ada juga Bunda Aisyah. Ada juga Bang Arifin dan semua-semuanya dan ada Rina Karan semoga sehat selalu dan yang benar.
0: Amin.
4: Dan juga putrinya juga dan berbeda terlatihan kita di Merdeka.
0: Merdeka?
4: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haris. Baik Bang Haris, sebelum kita lanjut Bunda Masnya sabar dulu ya. Ada siapa lagi tadi yang miss call nanti kita kembali. Kita jeda sinak dulu untuk mendengarkan beberapa lagu cantik. Kita buka dulu dengan Ineka Kristi, nyanyian Suara Hati.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. Setelah tadi selalu untuk selamanya dari Fatur ya. Kita sampai kembali pendopo yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ada yang miss call ini, makanya enggak kedengeran. Bunda Rindu sama penyiar, sama semua fan, kepingin ketemu.
0: Apa kabar bundaku?
1: Selalu ceria, selalu happy, nandaku yang ganteng.
0: Kayaknya gerung cerah kayak di Mataram bunda ya.
1: Oh iya, alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Nggak ada orang begawi.
1: Bunda Cahaya ini juga miss call ini. Kalau semalam nggak ada miss call mungkin dia lagi olahraga. Ini jalan sehat mungkin. Kalau sekarang ini dia miss call. Bunda Cahaya, keputus nanti saya. Ayo, mau bunda, nguling dulu ini.
0: Bunda Cahaya nanti masuk setelah Bunda Mas Nia.
1: Iya, mudah-mudahan dapat masuk ya.
0: Enggih.
1: Nyalam dulu agak.
0: Sila.
1: Ada Bunda Cahaya, mudah-mudahan dapat masuk. Ada Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari. Nah Denny.
0: Tiang.
1: Mungkin Bunda mau ke Gunung Sari di tanggal 16 mungkin kalau tidak salah.
0: Acara nanti ini ke Bunda?
1: Salah benar. Ada pertemuan di sana, di rumahnya Bunda Rohimah. Di Montong Sager juga. Tapi tanggal 16 mungkin. Mudah-mudahan dapat ke sana.
0: Siap-siap Bunda, mudah-mudahan nanti kalau waktunya pas ke sana.
1: Kalau ada pertemuan itu pasti dibawain ubi sama Raden Gedor itu dari Tanjung. Tetap kita bawa oleh-olehan ubi. Kadang-kadang pisang, kalau musim rambutan dibawain juga rambutan. Kompak aman damai aja kita punya ini keluarga radio. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, Bunda Anggi.
1: Ada Raden Gedor juga, Jaber Kondaya juga, mudah-mudahan dapat hadir juga besok.
0: Okay.
1: Ada Bunda Cahaya juga, kalau dia ada temennya pasti dia ikut. Tetap ketemu sama Bunda Cahaya. Kalau In Ahil dulu pas di Lombok Tengah, Bunda ketemu sama In Ahil. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Pokoknya kalau namanya rindu itu, kalau ada pertemuan pasti kita ketemu semuanya nak Den. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu.
0: Amin Bunda.
1: Ada Bapak juga yang ada di ini di Pemda ya, Bapak Jisama bersama Umi. Mudah-mudahan sehat selalu monitor. Terus ada yang masuk tadi siapa itu?
0: Yang sudah masuk itu ada Bang Haris.
1: Siapa?
0: Ada Bang Haris sudah masuk.
1: Bang Haris dari mana dia itu?
0: Lombok. Lombok Tengah, Lombok Barat, Bang Haris nggih, lupa ya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya, mudah-mudahan masih monitor ya.
0: Nggih.
1: Buat Bang Haris juga, ada Bang Raja, ada Bang Pajar, ada Abang Sukri juga, isi lu abang, dia narak baik, saya biru. Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari ya. Terus Abang Yudi juga yang ada di Ampenan, selalu monitor juga, mudah-mudahan sehat selalu. Widya bersama suaminya juga sehat selalu. Ica juga yang ada di Batu Muli, masuk ayo cantik. Mudah-mudahan sehat selalu juga bersama Umi dan Bapak di sana ya. Ada Pak Jun, kemana Pak Jun ya?
0: Tidak kedengaran beliau.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus ada ini Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, ada Kinanti, ada Ila. Terus ada Mbak Lala juga ya, Bunda Kartini, Bunda siapa namanya yang satu istrinya Pak Sukri itu?
0: Bunda Marni.
1: Ya Bunda Marni juga ya, mudah.

0: Alhamdulillah. Sekarang lagu di siapa?
1: Sekarang? Lagu yang belum keputar ini ada The Groovy, Satu Mimpiku. Terus Atik CB, Terapung. Best Jam, Bukan Pujangga.
0: Iya, mana-mana sih dia ya.
1: Bukan Pujangga ya?
0: Iya, yang mana-mana sih.
1: Oke.
0: Putar aja. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya Bang Bim.
1: Mm-hmm.
0: Yang ke
1: 81. Iya.
0: Merdeka, tetap merdeka Bang.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Selamat malam dulu ya.
1: Oke lah.
0: Buat Kak Irwan di mana di nama Timur, di mana kita akan panjang umur. Buat Bang Gansya, Bang Fungsyar, Mbak Tinyanti, Kak Tinja, Kak Ayu di mana di tengah. Bang Tinsu, Bang Isin, Bang Syahril. Terus kembali Mbak Nuri. Buat Bunda Melati, Pak Sisi, Pak Tiga Bodin, Pak Tiga Herman. Buat semuanya aja ya Bang Wili.
1: Oke lah.
0: Buat yang ini sama buat tugas. Semoga saya terlalu sangat mengerti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ladi Band Lombok Utara ya. Selamat malam juga untuk warga Lombok Utara. Malam hari ini mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di belakang Ila. Selamat malam Bang Windu. Halo, selamat malam Bang Windu.
2: Halo, selamat malam Bang Windu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kartini. Bagaimana kabarnya?
2: Bang Benny, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
2: Apa lagunya ini?
1: Lagu Indonesia.
2: Indonesia yang 80 sudah.
1: Atik CB nanti ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kata-kata dulu.
1: Oke.
2: Ada Mbak Maya, ada Mbak Junanti, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Mbak Ginja, Bunda Masnya, Gila, Lalu, semua-semua. Salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Sutri, Bapak Mawiin, Bang Alvin, Bang Irwan, Bang Orde, semua salam sehat selalu. Buat Bang Beni sehat selalu. Semangat Bang Beni.
1: Semangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini di Lombok Timur. Terima kasih ya buat sapaannya di Ruang Rindu malam hari ini. Satu menelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Nelly.
3: Ya, selamat malam. Kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nelly gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat ya. Amani.
1: Iya.
3: Buat Mbak Ila tadi, terima kasih palingannya ya. Buat Bang Iwan juga, Bunda Kartini, Bunda Isa, Raja, Kordes, terus juga buat Bapak Purbaya juga, Pak Mawiin, terus juga buat Kinanti, Aries, terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Buat Wadah Pani RRI ya. Dari Asam Tegut, salam percepatan aja. Buat Mas Denny.
1: Iya.
3: Semangat ya.
1: Semangat.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Nelly tadi ya. Baik, pendengar, kembali kita jeda dulu ya. Kita ke Best Jam dulu dengan Bukan Pujangga. Nanti kita akan kembali setelah Best Jam dan juga Atik CB.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita ada di sesi terakhir Ruang Rindu malam hari ini. Buat yang belum bisa masuk tadi, silahkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu. Bersama Mawiin di Tanjung
0: Utara. Halo Pak Mawiin, apa kabar?
1: Bagus-bagus selalu Bang Benny.
0: Alhamdulillah.
1: Baru bangun ini. Saya lihat jam 10.35.
0: Iya ini.
1: Saya lihat, oh langsung saya lihat RRI Mataram. Bagaimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat Pak Mawiin. Pak Mawiin juga sehat ya tadi ya?
1: Sehat-sehat walafiat gitu.
0: Iya.
1: Salam-salam Bang Benny.
0: Silahkan Pak Mawiin.
1: Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, Ina Cinta, Bunda Ratu Lale, ada juga Pak Marisa, Pak Harul Ordas, begitu juga Bang Fajar yang di Pantai Kute, Pak Irwan yang di Lombok Timur, Sanubaya, ada juga Bunda Maya,
0: yeah.
1: Bunda Siti Hajar, ada juga Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tinggu, juga ada Bang Raja, Jamaluddin, ya semua-semua ada gitu ya, Bang Benny ya.
0: Dia Pak Mawiin.
1: Terima kasih Bang Benny. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawiin di Tanjung Lombok Utara. Salam untuk keluarga di rumah juga Pak Mawiin ya. Ini baru bangun langsung mendengarkan Ruang Rindu. Baik, di belakang Pak Mawiin, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, rindu.
0: Halo Pak Haji, apa kabar?
2: Lama sekali ketemu Mas Benny.
0: Iya Pak Haji, sudah semingguan kayaknya nih nggak dengar suaranya Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji?
2: Ya, orang tua, kasarnya kasar begitu.
0: Alhamdulillah, sehat. Salamnya untuk siapa Pak Haji malam hari ini?
2: Nantikan salam dulu untuk Mas Benny.
0: Yeah.
2: Terus untuk Pak Irwan, Mbak Ila, Mbak Maya, Nanti. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih Kak?
2: Aptaman, Imam Pegao, Samirian.
0: Yeah.
2: Mas Tunggu tadi ya?
0: Yeah.
2: Tunggu, terus Mas, apa namanya yang di tadi itu, Tunggu Ruben. Terus Nengah Budu.
0: Yeah.
2: Terus siapa lagi ya? Lalu Ratu, Widya Pujut.
0: Yeah.
2: Bajang listrik, terlama bajang listrik nggak nyambung, nggak pernah nganu ya?
0: Betul Pak Haji, Mbak Widya sama bajang listrik ini udah lama nggak masuk.
2: Lama sekali nggak pernah mentek-mentek. Terus siapa lagi, Mami Ria, Mami Anto, bisa Imam Firdaus, terus Pak Mawiin, Aikin, Raden Guntur, Raden Gedor, Pak Guntur, terus Siapa lagi
0: nih ke Pak Haji?
2: Solihin.
0: Ye.
2: Erga. Pak Siti. Siapa lagi? Pak Siti. Terus. Oh tadi yang lagunya tadi di sini ya, langsung itu tadi. Lagunya Pak Siti dengan Mbak Erga. Kalau Siti dengan Mbak Rade, kalau dia suruh milih Mbak Siti, suruh baik milih Mbak Rade, suruh baik milih Mbak Siti. Terus siapa lagi tadi, Mbak Erja, Mbak Siti, terus Kumihin.
0: Iya. Yeah.
2: Semuanya sudah dengan Pak Denya.
0: Siap Pak Haji.
2: Assalamualaikum. Oh ini Pak Fajar, Raja, Bunda Masya, Bunda Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman di Bertais. Sehat-sehat selalu ya Pak Haji. Ada Bunda Cahaya tadi, miskal-miskal. Dicoba lagi Bunda Cahaya, silahkan. Halo, selamat malam, Roh Rindu.
3: Roh Rindu, serindu-rindunya. Merdeka.
0: Merdeka, merdeka Pak Purbaya.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Purbaya, gimana sehatnya? Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Sehat selalu nih. Lagi di Gerung nih.
0: Oh, sedang di Gerung.
3: Iya.
0: Ada acara?
3: Lagi di rumah. Lagi di rumah paman.
0: Oh, enggih. Salamnya sila.
3: Salam buat Bunda Masnya Merdeka. Sudah rasa itu jalan punya Bunda Masnya.
0: Enggih, itu di ada di Gerung juga beliau.
3: Terus buat Bunda Isa juga ya. Terus buat Firza sama yang di Singaraja tuh. Terus buat Pak Muhyiddin. Terus Pak Haji Herman yang barusan baru masuk tuh.
0: Nggih.
3: Terus buat Kepala Kinanti, Maya Mantang, Bang Fajar, Bang Raja. Terus siapa lagi? Buat Bunda Kartini.
0: Nggih.
3: Kali Ratu. Tingkatnya semuanya ada ya.
0: Siap.
3: Oh, Syahril. Nih, Syahril. Makasih Syahril. Sudah masuk Syahril ya.
0: Belum kayaknya nih, Pak Purbaya, kalau Sahril.
3: Masuk. Dan itu aja ya.
0: Siap.
3: Atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purbaya. Ini Pak Purbaya juga lama ya tidak dengar suaranya. Alhamdulillah malam hari ini bisa mendengarkan beliau menyapa lagi di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bang Andi.
0: Bang Beni ini Bejang Rian.
4: Kirain Bang Andi, maaf Bang Ben ya.
0: Apa kabar Bang Rian?
4: Alhamdulillah, sehat. Ini suaranya lagi ada ini RRI kok kayak ada angin-anginnya nyampe di Lombok Timur ini gimana ini?
0: Oh, okay.
4: Sorry sinyal Bang Andi Ben.
0: Ada anu nih ke Bang Rian, frekuensi baru bisa ditangkap lewat AM.
4: Oh, ini kita pakai saluran Bluetooth itu, ini kita monitor.
0: Oh, okay. Pelinggi masih lewat FM kayaknya nih ke nggih.
4: Iya.
0: Nanti dicoba lewat AM, mungkin siapa tahu bisa lebih jernih lagi.
4: AM hanya bisa
0: diangkat
4: ya.
0: Nggih.
4: Oke, kalau gitu ya. Makanya saya ini kesini sama suaranya Anda. Udah ada yang terang, ada yang anu lagi. Ini. Makanya jarang kita bisa masuk, Bang Andi.
0: Nggih.
4: Lagunya ini udah diformat ya.
0: Ini yang belum diputar itu ada Bayu Hanya Dirimu, terus The Groupie Satu Mimpiku, Spon Rindu Serindu Rindunya.
4: Nah yang ketiga itu.
0: Rindu Serindu Rindunya nih Kang ya?
4: Iya, kita ini lagi rindu sama kantornya RRI ini.
0: Siap.
4: Iya, juga ini kita rindu ini.
0: Enggih.
4: Saya nyapa dulu ya.
0: Sila.
4: Mungkin kita bisa masuk ini selamat malam bahasanya RRI. Yang ada di belakang ini ada Mbak Maya, ada Sinanti juga, ada Dani juga di Batu Jai, terus ada Nia juga di Unga. Terus ada siapa tadi, Pak Haji siapa tadi?
0: Pak Haji Herman
4: ya, selamat kapal selalu. Ada Bunda Siti Hajar juga. Yang di Lombok Timur ada Ya Sukri, Bunda Marni. Ada Bunda Kartini ya.
0: Nggih.
4: Terus ada siapa lagi, Kenzo, ada Kenji juga yang ada di Lombok Timur. Terus ada Pak Marihin ya.
0: Nggih.
4: Ada Yogi juga. Ada Alvin, ini gimana kabarnya Alvin? Terus ada siapa lagi ini? semuanya ada ya.
0: Siap.
4: Yang ada di luar Pulau Lombok juga, mudah-mudahan saya selalu semuanya. Ada Piola juga di sana. Ada Bunda siapa namanya yang ada di Palu itu, Bang Ben.
0: Siapa namanya?
4: Ada siapa? Ya ada semuanya yang di luar Pulau Lombok ya. Mudah-mudahan selalu semuanya.
0: Siap.
4: Oke, dengan Ben-nya.
0: Nggih.
4: Lagu kita tunggu untuk Bang Ben juga untuk selalu lancar aktivitasnya, lancar segala-galanya ya.
0: Nggih.
4: Kedepannya mudahan RRI semakin jaya di udara ya.
0: Amin.
4: Untuk kru-krunya juga semuanya mudah selalu. Oke, dan lagunya kita tunggu Bang Andi. Hey, Bang Benny.
0: Siap.
4: Bang Andi aja. Oke ya. Yuk, kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bajang Rian ya di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam hormat juga untuk warga Lombok Timur. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang berbahagia. Dan tentunya siap menikmati akhir pekan besok ya, dengan acara-acara yang menyenangkan. Penelpon terakhir ya sebelum kita ke lagu penutup. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Rindu serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
0: Alhamdulillah.
5: Sehat kan, Nandaku?
0: Alhamdulillah, sehat Bunda.
5: Keluarga di Lombok Timur, sehat semua.
0: Iya, alhamdulillah, sehat juga.
5: Alhamdulillah,
0: sudah terlihat
5: bergembira.
0: Ya, amin.
5: Siapa yang barusan itu?
0: Bang Bajang Rian.
5: Oh, Bang Bajang Rian, dek calling. Lupa dek sahabat Guripan, Bajang Rian. Lagu apa ya, makin nandaku.
0: Ini kayaknya lagu penutup nanti Spon, Rindu Serindu Rindunya. Di belak, di bawah-bawahnya ini lagu apa ya? The Bill and Board itu Ida Ayu Komang. Nah, ini lagu lama kan.
5: Sudah rindu-rindunya ya. Sudah rindu dengan seseorang ini.
0: Nggih.
5: Ya, lebih sedikit aja nih.
0: Cila.
5: Ada Keterian, ada Irsam, ada Kinza, ada Selalu Adik Ketupayang, ada Jingho, ada Bu Marni, Pak Putri, Bu Kartini, ada juga Najara Jaya, terus ada juga siapa lagi, Pak Haji Jamiluddin, Pak Nurta, Pak Saril, terus Bang Fajar, Mami Ria, Pak Haji Herman, ada Mas Raja, udah masuk Mas Raja?
0: Nggak ada malam hari ini nih ke Bunda.
5: Oh, kalau begitu sibuk Mas Raja itu, aduh luar biasa. Ada kamatnya, juga ada semuanya ya, yang di KLU juga semuanya, tanpa terkecuali yang di luar daerah semuanya ya. Dari Atang TZ, sahabat RRI, mudah-mudahan muka dasar selatnya tadi ada penumpang jiran Nandaku.
0: Amin.
5: Pelinggi deh, selesaikan di keluarga gede nanti makin dan makin nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
5: Supaya selamat sampai rumah dan selalu lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu, banyak uangnya. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga benar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah, menjadi penelpon terakhir ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Ada Mbak Kinanti di KLU, kemudian Bang Tenggu di Sumbawa, ada Mbak Maya di Lombok Tengah, Bang Aris, kemudian juga Bunda Masni ya, ada Ila, ada Bunda Kartini, kemudian juga Mbak Nelly, Pak Mawin, Pak Jerman, Bang Purbaya, Bang Rian, dan terakhir tadi ada Bang Aisyah, ada Bunda Aisyah. Terima kasih juga tentunya untuk semua pendengar yang selalu setia mendengarkan Ruang Rindu ya. Jumpa lagi di Ruang Rindu selanjutnya. Baik pendengar, untuk Anda yang belum bisa beristirahat, seperti biasa masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup untuk Ruang Rindu ada Spon dengan Rindu Serindu-Rindunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat atau bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, Programa 1, kembali mengudara hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pendengar bersama saya Putri Mentari di Studio Pro 1 RRI Mataram dan Oka Antara dari Multimedia kembali hadir hari ini melalui Pro 1 RRI Mataram untuk menemani Anda merangkai NTB pagi dengan beragam informasi, musik pilihan serta sajian yang mudah-mudahan dapat menambah semangat di awal hari Anda. Pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center yang juga nanti akan ada kajian islami, dan kita langsung menuju Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Selamat mengikuti.

تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian pada pagi yang penuh berkah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Huda MA yang akan mengkaji Quran surah Al-Fath ayat 11 sampai dengan ayat 12. Sekali lagi kajian kita pada pagi hari ini akan membahas Quran surah Al-Fath ayat 11 sampai dengan ayat ke-12. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6:27 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, agar lebih barokahnya marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan bagi seluruh jamaah untuk membuka Quran surah Al-Fath ayat 11 sampai dengan ayat ke-12. Kita awali dengan bersama-sama melafazkan surah Al-Fath, Quran surah Al-Fath ayat 11 sampai dengan 12.

0: Mim artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang Arab Badui yang ditinggalkan karena tidak mau ikut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika ia menghendaki mudarat terhadap kamu, atau jika ia menghendaki manfaat bagimu? Bahkan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sama sekali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Kamu telah berprasangka buruk. Oleh sebab itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Al-Mukarram, falyatafaddal masykura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini masih berkesempatan untuk hidup, dan kita sempat juga hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di tempat mulia ini senantiasa mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kita baca tadi, ia ada di dalam surat Al-Fath. Al-Fath ini salah satu di antara surat Madaniyah, surat-surat yang ayat-ayatnya diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Bapak ibu dan para jemaah sekalian, ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah, beliau bisa melihat masyarakat di kota Mekah itu dengan cukup jelas seperti hitam dan putih. Siapa yang mukmin dan siapa tidak, siapa kawan dan siapa lawan, itu jelas. Karena waktu itu Rasulullah itu belum menjadi pemimpin sebuah masyarakat. Pemimpinnya ya orang-orang Quraisy kayak Abu Jahal, Abu Lahab, seperti itu. Belum punya kekuatan. Tetapi begitu pindah ke Madinah, di sana beliau hidup di tempat masyarakat yang semakin plural, semakin beragam, dan ada kecenderungan kekuatan kaum muslimin untuk semakin meningkat. Disitulah kemudian muncul kelompok baru yang tadinya ada orang kafir dan orang mukmin saja, maka di Madinah muncul kelompok baru yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sebagian adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagian adalah orang-orang yang mereka mengaku beriman tetapi hatinya sebenarnya tidak rela dan ingin memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dulu kita baca di awal-awal Al-Qur'an yang kita baca di surah Al-Baqarah. Jadi mereka kalau ketemu dengan orang Islam, mereka bilang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka ketemu orang-orang yang sesamanya, sesama orang munafik, atau ketemu orang-orang Yahudi, ketemu orang-orang Nasrani yang benci kepada Rasulullah, mereka bilang, saya ini pro kamu lah. Kalau kemarin saya bilang sama orang Islam itu, saya cuma bercanda aja. Nah, inilah yang terjadi. Maka ini kemudian dimanfaatkan juga oleh orang-orang kafir di Mekah. Kalau kita baca dalam sejarah, Rasulullah begitu tinggal di Madinah hanya dalam 1 tahun, orang-orang Mekah itu ingin mengejarnya dan ingin menghancurkan orang-orang Islam yang baru tumbuh itu. Maka terjadilah perang Badar. Itu baru 1 tahun, belum 1 tahun beliau tinggal di Madinah. Perang Badar, orang-orang kafir itu kalah. Mereka tidak puas. Tahun depannya mereka menyerang lagi dengan pasukan yang lebih besar. Maka ada perang Uhud. Perang Uhud di situ Rasulullah dan para sahabat mengalami banyak sekali kerugian, termasuk dengan wafatnya Hamzah, salah satu di antara tokoh penting di dalam perjuangan Rasulullah. Merasa menang dalam perang Uhud itu, orang kafir semakin bersemangat. Mereka kemudian ingin menghancurkan sekalian orang-orang Madinah itu. Maka kemudian tahun-tahun berikutnya ada perang Ahzab, perang koalisi. Ahzab itu kelompok-kelompok, karena waktu itu ada koalisi orang-orang yang anti-Islam, yaitu orang-orang kafir di Mekah yang berasal dari luar, dan ada kelompok-kelompok yang ada di dalam. Siapa itu? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang munafik yang ada di dalam tubuh umat Islam sendiri. Maka di dalam perang itu ada cerita yang sangat menarik, di mana Rasulullah waktu itu menggali parit untuk menghalangi orang-orang kafir menyerang kota Madinah. Nah, tetapi terus kemudian berkembang, umat Islam berkembang, dan nanti ayat ini bercerita tentang kisah pada tahun ke-6 Hijriah. Umat Islam itu sudah banyak. Umat Islam sudah banyak, kemudian Rasulullah itu berencana melakukan perjalanan umroh ke Mekah. Karena ini perjalanan umroh, jadi mereka berangkat itu ya hampir tidak membawa senjata. Bawa senjata sih bawa, tapi dikit. Mungkin hanya untuk mengantisipasi nanti barangkali di perjalanan ada serigala atau gitu aja, tapi tidak berniat untuk berperang. Beliau berangkat dari Madinah untuk berangkat umroh ke Mekah. Disinilah ada orang-orang di antara kaum muslimin yang tidak mau berangkat. Mereka tidak mau berangkat. Mereka lebih suka tinggal di rumah aja, karena yang nanti akan diceritakan di sini. Nah, singkat kata, sebelum Rasulullah sampai di Mekah, kemudian dicegat oleh orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah. Maka terjadi pertemuan namanya di Hudaybiyah. Bapak yang umroh atau haji masih pernah ke situ, ke kota Hudaybiyah itu. Di situ kemudian terjadi negosiasi yang lama sekali, dan kemudian terjadi kesepakatan. Sepakatnya apa? Kaum muslimin pulang, enggak jadi masuk kota Mekah. Kesepakatan yang kedua adalah kalau ada orang Mekah yang masuk Islam harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam yang kembali kafir ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Rasulullah menerima persyaratan itu. Makanya dalam cerita itu nanti Sayyidina Umar itu sebenarnya marah sekali, tapi enggak berani sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kita itu kebenaran? Ini perundingan, hasil perundingan itu merugikan kita. Kita jauh-jauh dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, sudah tinggal masuk kota aja, kita harus pulang lagi. Persyaratan yang kedua dan ketiga lebih menyakitkan. Karena apa? Karena orang Mekah itu masih Islam, harus dikembalikan. Tapi kalau orang Islam kembali murtad, tidak boleh dikembalikan. Tapi Rasulullah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala tetap bersikukuh dengan itu. Kesepakatan itu kemudian diambil. Disitulah kemudian orang-orang di sana sebelum terjadi kesepakatan itu, orang-orang Islam itu sudah bersumpah, berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam kondisi apapun akan membela Rasulullah bahkan sampai mati sekalipun. Kalaupun mereka tidak bawa senjata banyak sebelum perundingan itu. Inilah yang kita baca dalam ayat kemarin. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasyu'ti ajran 'azima. Jadi orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, itulah orang-orang yang betul-betul setia kepada Islam. Nah, ayat yang kita baca ini tadi, sayaqulu lakal mukhallafun itu, ini bercerita tentang orang-orang yang tadi enggak ikut. Jadi ketika berangkat itu ada sebagian orang-orang Badu itu enggak mau ikut. Nah, enggak mau ikut itu mereka bilang begini. Ya Rasulullah, saya kemarin tuh enggak mau ikut karena saya sibuk sekali ngurus harta kekayaan dan keluarga saya. Saholatna amwaluna ahluna fastaghfirlana. Maka mohonlah ampun kepada Allah kesalahan saya ini. Jadi itu yang mereka lakukan. Ketika orang-orang pada pulang dari Hudaybiyah, pulang mereka kemudian menurut Rasulullah, maaf saya kemarin enggak bisa ikut karena saya sibuk sekali ngurus, ya ngurus peternakan, ngurus kebun kurma dan ngurus keluarga saya. Tetapi Allah tahu bahwa mereka itu ngomong begitu itu enggak jujur. Yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka yang katakan itu sebenarnya enggak begitu aslinya. Kul famay yamliku minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada naf'a. Katakan Muhammad, kalau seandainya Allah menimpakan kamu itu bencana atau Allah memberikan rahmat kepada kamu, siapa yang bisa menolak? Balkan Allah bima ta'amaluna khabira. Allah itu maha tahu lo apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian diteruskan ke ayat berikutnya. Balzonantum allai yang kelibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Mereka itu bahkan ketika mereka tidak mau ikut itu bukan karena apa-apa, karena mereka menduga bahwa Rasulullah dan para sahabat nanti tidak akan pernah kembali. Mereka pasti habis ya orang-orang Mekah. Makanya mereka cari aman. Saya enggak mau ikut karena apa? Karena Muhammad dan teman-temannya nanti begitu masuk kota Mekah pasti dihabisi oleh orang-orang Mekah. Mereka enggak bawa senjata. Makanya dia enggak mau ikut. Jadi dalam pikiran mereka Rasulullah berangkat dan tidak akan pernah kembali lagi kepada keluarganya selamanya karena dia akan mati di sana. Wa zuyina dzalika fi qulubikum. Pikiran-pikiran seperti itu dia hayati dengan indah. Oh, enak sekali nanti kalau Muhammad mati, kita nanti jadi tokohnya. Balzonantum dzannastau. Kalian punya keyakinan-keyakinan yang buruk. Wakuntum komambiuro, kamu sekalian nanti akan dibinasakan. Bapak Ibu dan para jemaah sekalian, ini menggambarkan empat sifat orang-orang munafik. Ini terjadi di masa Rasulullah memang, tetapi tetap menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semuanya, supaya kita tidak melakukan seperti itu di dalam perjuangan apapun, di dalam dakwah, di dalam memperjuangkan Islam kita sekarang ini. Apa empat sifat itu? Pertama, orang munafik itu gak mau berjuang. Gak mau berjuang. Nanti bukan hanya perjalanan umroh ini, di dalam perjalanan perang pun seperti itu. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, ketika berangkat perang Uhud, Rasulullah itu di pintu gerbang Madinah, itu berangkatnya sekitar 1000 orang. Orang Islam sekitar 1000. Orang kafir sekitar 10.000. Tetapi di dalam perjalanan menjelang tempat terjadinya pertempuran itu, ada sepertiga dari kaum muslimin itu yang kemudian pulang. Mereka itu orang-orang munafik itu. Jadi kan mereka merasa kita pasti kalah deh, karena orang-orang Mekah lebih kuat, lebih persenjataannya lebih kuat. Kemudian mereka pulang secara rame-rame, dan ini kemudian merusak moral sebagian sahabat juga. Ini orang-orang kafir seperti itu. Makanya dulu di juz 4 di surat Ali Imran kita baca di sana, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal muhajirin fi sabilillah bi amwali wa anfusihim. Orang-orang yang duduk-duduk di rumah dengan orang yang berjuang di jalan Allah itu beda. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim anfusihim al-qa'idina al-jaza. Allah melebihkan orang-orang yang mau berjuang. Ini sifat yang pertama. Orang-orang munafik itu salah satu cirinya tidak mau berjuang, tidak mau berkorban demi Islam. Maka ini jangan ditiru. Tirulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah itu dengan semua kondisinya yang berbeda-beda. Ada yang alim dan ada yang tidak. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang tua dan ada yang muda. Ada yang tubuhnya lengkap, ada yang cacat. Tapi semuanya memiliki semangat yang sama, ingin menyumbangkan sumbangan terbaiknya kepada Rasulullah, kepada Islam. Itulah yang harus kita hayati sekarang ini. Apa yang kita miliki, apa sumbangan terbaik yang kita berikan kepada Islam. Kalau kita punya uang dengan uang kita, gak punya uang gak apa-apa, kita punya ilmu dengan ilmu kita, kita punya tenaga dengan tenaga kita, kita punya sedang sakit gak bisa apa-apa, sedang diterbaring di rumah saja, dengan doa kita terus berjuang sejana Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan yang sudah tua. Begitu beliau disemangati untuk ingin membantu Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini, kalau dalam bahasa sekarang ya, saya ini sebenarnya ingin sekali berjuang bersamamu. Saya ingin ikut ke medan perang. Paling tidak saya bisa masak untuk para pasukan. Saya bisa menyiapkan air minum bagi pasukan. Saya bisa mengobati yang luka. Tapi saya sudah tua, enggak mampu. Saya ingin berjuang dengan harta, tapi saya enggak punya apa-apa. Saya janda tua, enggak punya apa-apa. Maka ya Rasulullah, izinkan saya membantumu dengan membersihkan masjidmu setiap hari. Itu contoh yang baik. Jadi setiap kita itu pasti punya kesempatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah menunggu kaya, tidak usah menunggu hafal Al-Quran, tidak usah bisa menunggu yang lain-lain. Apa yang kita bisa lakukan dan bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi Islam, sumbangkan. Kita semuanya bisa seperti itu. Yang punya uang banyak bisa nyumbang 1 juta, 2 juta lebih. Yang uangnya masih sedikit, 2.000 enggak apa-apa. berangkat Jumatan enggak punya uang 2000, masukkan 2000 itu, ya Allah ini saya bisa seperti ini, mudahkan saya mendapatkan rezeki supaya nanti saya bisa lebih banyak lagi menyumbang kepada Allah. Dapat itu, ini yang pertama. Jangan ditiru orang-orang munafik itu, mereka tidak mau berjuang, tidak mau ikut bersama Rasulullah. Karena apa? Karena mencintai, terlalu mencintai harta dan mencintai keluarganya. Kita punya anak, punya cucu masih kecil, jangan terlalu sayang sehingga nanti sampai tidur waktunya sholat tidak mau bangunkan gara-gara kasihan. Tidak, waktunya sholat bangunkan, nggak usah dipukul, bangunkan. Mungkin nggak mau, tapi lama-lama akan mau. Waktunya ngaji, asalkan sayang kita, jangan sampai menghalangi hal-hal yang baik seperti itu. Itu yang pertama, jangan ditiru sifat orang munafik itu. Yang kedua, orang munafik itu suka mempoles dirinya, membangun pencitraan, kalau perlu dengan bohong. Dengan bohong, itu kan bohong. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka sebenarnya tahu, bukan karena enggak mampu. Jadi dengan berbohong supaya dia tetap kelihatan baik. Bahkan dengan cara seperti itu dia nanti bisa mendapatkan keuntungan juga. Mereka dengan pedenya minta, ya Rasulullah, mohonkan saya ampun kepada Allah karena saya enggak bisa melakukan itu, padahal sebenarnya bisa. Makanya di dalam sabdanya Rasulullah SAW, kita bisa baca di Sahih Bukhari, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang memiliki sifat munafik itu ada tiga. Pertama, idza hadasa kadzaba, kalau ngomong itu suka bohong. Dengan teman, bohong. Dengan mitra kerja, bohong. Dengan pelanggan, bohong. Dengan rakyat, bohong. Ketika kampanye, ketika disumpah, berjanji, bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji suka mengingkari. Itu tanda orang munafik, janji suka mengingkari. Makanya saya sarankan kita itu jangan suka berjanji, jangan suka berjanji, khawatir nanti kita mengingkari. Contoh kecil misalnya begini, bapak punya anak atau punya cucu, gak usah janji, kamu nanti kalau naik kelas tak belikan ini, gak usah janji begitu. Kamu kalau nanti khatam Al-Quran gitu, gak usah begitu. Ya kalau pengen beri, beri aja. Khawatirnya nanti janji kita bohong, apalagi dengan orang lain. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat, mengkhianati istrinya, mengkhianati mertuanya, mengkhianati rakyatnya. Ketika bapak-bapak menikah, itu sebenarnya bapak-bapak itu sedang diberikan amanat oleh mertua, titip anak saya ini, bimbing ke jalan yang baik. Maka ketika anak mertua itu disia-siakan, disakiti, diceraikan tanpa alasan yang memadai, itu berarti pengkhianatan. Sekalipun rajin tahajud, berarti di dalamnya ada tanda-tanda orang-orang munafik. Ini sifat ini hilangkan. Biasakan kita jujur, jangan sampai suka berbohong atas nama kepentingan-kepentingan seperti itu. Yang ketiga, sifat orang munafik waktu itu dan sampai sekarang juga sama. Biasanya sekalipun enggak ikut berjuang, dia biasanya pengen mendapat keuntungan juga. Enggak ikut berjuang tapi pengen dapat untung. Nanti 2-3 hari lagi kita akan sampai pada ayat berikutnya. Sayaqulul muhallafuna idzan talaqtum ila maghanim litakhudhuha. Nanti orang-orang yang tinggal di rumah itu nanti akan pasti datang kepada kamu Muhammad ketika kamu mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Dia ingin ikut mendapatkan bagian juga, padahal enggak ikut berjuang. Ya modelnya begitu. Sekarang juga banyak orang begitu, enggak ikut berjuang tapi ingin dapat keuntungan. Rasulullah disuruh bilang, "Kullan tattabi'una." Tidak, kamu tidak akan pernah ikut saya. Nanti mungkin 1-2 hari lagi akan sampai ayat pada itu. Jadi sifat yang ketiga adalah itu tadi, mengambil keuntungan sekalipun tidak berjuang. Yang terakhir, yang keempat, orang-orang munafik itu suka kalau perjuangan itu gagal. Suka ingin kalau Rasulullah itu nanti terbunuh. Suka kalau orang Islam itu nanti hancur. Karena apa? Karena ingin mengambil keuntungan dari situ. Jadi perjuangan gagal itu mereka gak apa-apa. Ingin justru perjuangan itu gagal. Maka yang keempat ini memberikan pesan kepada kita, di dalam perjuangan apapun, dalam mengelola masjid, mengelola organisasi, mengelola apapun juga, berpikirlah positif. Jangan berpikir yang negatif-negatif. Sekarang itu banyak orang menyebarkan pikiran negatif. Apa saja negatif. Melihat keluarganya yang jelek-jelek saja, melihat suaminya yang jelek-jelek saja, melihat istrinya yang jelek-jelek saja, melihat negara yang jelek-jelek saja yang disebarkan. Padahal baiknya banyak. Berpikirlah positif. Karena dengan pikir positif itu, nanti Allah memberikan yang positif juga. Rasulullah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda zanni 'abdi bi." Takdirku nanti akan mengikuti dugaan hambaku kepadaku. Maka berpikirlah positif, bertindaklah positif, supaya nanti Allah mentakdirkan positif juga kepada kita semuanya. Demikian Bapak-bapak para jamaah sekalian, sebagai pengantar masih ada sekitar 10 menit.
0: Baik, dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Pak Kiai dan hormati jamaah. Tadi terkait dengan munafik ini, cirinya lain suka berbohong, berjanji ingkar, dikasih amanat hianat. Terkait dengan bohong terutama Pak Kiai, ini sering kali, bahkan mungkin kita tiap hari lakukan itu. Sementara itu kita tahu bohong itu ciri munafik. Seperti HP ini, ditanya di mana, kita sedang di jalan padahal masih di tempat. Nah ini bagaimana Pak Kiai, bohong seperti ini tiap hari Pak ya, dilakukan. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hampir Pak Kiai. Ini untuk menambah lagi masalah munafik nih. Pada zaman Rasulullah dulu itu tiga kelompok itulah, kafir, musyrik, munafik. Pada penjelasan yang telah lewat, bahwa hukuman yang paling berat itu adalah munafik gitulah. Penjelasan yang di era-era yang sekarang itu, nah begitulah, ciri-ciri munafik itu banyak sekali ya, terutama para, termasuk para pemimpin kita, baik pejabat publik maupun pejabat politik, begitulah ciri-ciri itu, ciri-ciri munafik itu ada pada mereka-mereka, begitulah. Apakah nanti itu mereka-mereka itu hukumannya lebih berat atau bagaimana? Karena di antara orang munafik itu bintik-bintik keimanannya itu ada begitu. Kok lebih berat mereka daripada kaum kafir dan musyrik begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan tentang orang munafik. Tadi disebutkan ada tiga ciri-ciri orang munafik. dan disinggung juga oleh Pak Haji Saleh bahwa sekarang ini ciri-ciri munafik itu banyak terlihat kepada orang-orang yang punya power, orang-orang yang sedang berkuasa. Yang saya tanyakan adalah, kita tahu orang itu punya ciri-ciri munafik, kita tahu dia salah, tapi masih banyak yang bela. Yang saya herankan adalah yang membela ini orang-orang yang paham agama, yang paham ciri-ciri munafik. Banyak yang membela habis-habisan karena dia punya kepentingan. Kalau orang awam yang membela itu saya tidak heran, tetapi ini yang saya heran adalah orang-orang yang paham. Tentu Pak Kiai tahu itu, sering dengar dari berita-berita. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya, yang kedua adalah bohong yang tidak disengaja. Apakah ini termasuk munafik atau tidak? Contohnya begini, misalnya kita punya hutang kepada orang, kita janji akan bayar seminggu lagi karena kita yakin seminggu lagi kita akan punya uang, tapi nyatanya setelah seminggu ternyata kita tidak punya. Apakah ini juga termasuk munafik, bohong yang tidak disengaja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, ini kita belajar ya, belajar jujur dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau kita misalnya Pak Haji sudah berangkat, masih di rumah, ditulis OTW, oh itu bohong itu. Ya bilang aja terus terang, saya segera berangkat, masih di rumah. Harus seperti itu, kita belajar dari hal-hal kecil, sehingga kata-kata OTW itu sekarang orang enggak banyak, banyak enggak percaya. Ini OTW di mana? Jangan-jangan OTW baru keluar dari kamar mandi. Ya, jadi biasakan kita itu dari hal-hal yang kecil seperti itu, bilang aja misalnya saya tunggu di Islamic Center, ya saya baru nyampe di Punia. OTW masih di Punia. Biar aja, enggak apa-apa. Biarkan, karena apa? Karena dari bohong yang kecil-kecil seperti itu, nanti lama-lama kita akan berani bohong dalam hal yang lebih besar. Kita biasakan hal seperti itu kepada terutama orang-orang yang kita sayangi di rumah kita. Misalnya ibu WA, Bapak lagi di mana? Jawabnya di mana? Ya bilang aja sedang ada di mana. Karena dengan cara seperti itu nanti akan muncul apa yang dalam istilahnya itu mutual trust.
5: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, demikian rangkaian sholat subuh dan juga kajian islami yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan mendengar, kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB Pagi bersama saya Putri Mentari.

pagi pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi yang pagi ini masih berada di rumah, yang mungkin sedang menikmati secangkir kopi atau teh ya, selamat menikmati waktu santainya pendengar. Yang sudah mulai beraktivitas seperti saya dan rekan-rekan saya yang lain, atau mungkin yang sedang membersihkan rumah, berolahraga, atau bahkan sudah bersiap untuk bekerja, tetap semangat. Pendengar, Sabtu memang identik dengan suasana yang sedikit berbeda ya. Ada yang memanfaatkannya untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, yang menyelesaikan pekerjaan rumah, atau sekedar menikmati pagi tanpa terburu-buru. Yang penting jangan sampai hari Sabtu bangun langsung mikirin hari Senin. Nikmati dulu Sabtunya, karena selesai Sabtu masih ada Minggu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram.

Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kita mulai dari Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 43 sampai 78%. Sumbawa hari ini akan kabut berasap dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan di 44 sampai 89%. Dompu dan Bima hari ini akan cerah berawan dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 52 sampai 93%. Lombok Utara hari ini akan berawan dengan suhu 18 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan di 66 sampai 86%. Untuk Kota Mataram hari ini akan cerah berawan pendengar dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan di 41 sampai 78%. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Studio Pro 1 RRI Mataram.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan berita sepekan. Sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat yang hari ini akan ada edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Putri Mentari untuk merangkai NTB pagi ini langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari Berita Sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Lima kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak. Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah. BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 dilaporkan telah mencapai sekitar 42%. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, capaian tersebut masih berpotensi terus meningkat karena waktu penjualannya masih tersisa hampir 3 bulan sebelum balapan digelar. Menurutnya kondisi ini lebih baik dibanding tahun lalu ketika penjualan tiket baru dibuka sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan. Pemerintah Provinsi NTB optimis target penjualan tiket dapat tercapai sebelum ajang MotoGP dimulai. Selain penjualan tiket, penyelenggara juga menyiapkan sejumlah kegiatan fra-event untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain melibatkan siswa SMK dan pelaku pariwisata dalam program sosialisasi dan edukasi. Pemprov NTB juga memastikan kesiapan sektor transportasi dan akomodasi bagi para penonton. Koordinasi dilakukan untuk menjamin kelancaran penerbangan dan transportasi laut menuju NTB selama penyelenggaran MotoGP. Pemerintah juga membuka peluang penambahan akses transportasi langsung dari sejumlah daerah ke Lombok. Rasa khawatir kehilangan bantuan sosial membuat sebagian keluarga di Kabupaten Sumbawa belum melaporkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Akibatnya sebanyak 235 warga yang telah meninggal masih tercatat sebagai penerima bansos. Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian mengatakan, temuan itu diperoleh saat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menurut Iwan, banyak keluarga sengaja menunda pelaporan kematian karena khawatir bantuan sosial untuk keluarganya dihentikan. Setelah dilakukan klarifikasi, Dinas Sosial bersama DPMD dan Disdukcapil membantu mengurus akta kematian agar data dapat diperbaharui sesuai ketentuan. Selain itu, Dinas Sosial juga masih menemukan penerima bansos yang dinilai sudah tidak layak karena kondisi ekonominya membaik. Namun pencoretan penerima tidak bisa dilakukan secara langsung dan harus melalui proses verifikasi lapangan, pembaharuan data oleh operator desa, serta musyawarah desa dan kelurahan. Kinerja pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lombok Barat kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Setelah sebelumnya memperoleh alokasi awal untuk pembangunan irigasi perpompaan di 30 titik, Lombok Barat kini mendapat peluang tambahan usulan berdasarkan capaian pelaksanaan program yang dinilai berjalan baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, Lalu Muhammad Hakam, mengatakan, tambahan tersebut diberikan pemerintah pusat setelah melihat proses dan progres pelaksanaan program irigasi perpompaan di daerahnya. Hakam menyebutkan hingga perkembangan terbaru sudah terdapat 13 titik yang dinilai memenuhi persyaratan. Belasan titik tersebut kini mulai bergerak ke tahapan pemberkasan sebagai bagian dari proses pengusulan program. Haka menegaskan penambahan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pelaksanaan irigasi perpompaan tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Bima mulai bersiap menghadapi ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bima menyiapkan armada distribusi air bersih dan menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menentukan langkah penanganan jika kondisi memburuk. Kepala Bidang Pencegahan BPBD Kabupaten Bima Ardian Syah mengatakan, langkah itu merupakan tindak lanjut setelah rapat koordinasi bersama BNPB di tingkat Provinsi NTB. BPBD mencatat hampir seluruh kabupaten, maksud kami dari seluruh desa di Kabupaten Bima, memiliki risiko terdampak kekeringan. Namun hingga awal Agustus, permintaan bantuan air bersih belum meningkat secara signifikan. Sejumlah permintaan yang sudah masuk berasal dari wilayah Donggo, Suramandi, Belo, Palibelo, dan Madapangga. Sebagian besar dipicu kerusakan pompa air. Krisis ketersediaan air bersih di Gilimeno, Kabupaten Lombok Utara, hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, distribusi air bersih dari daratan menuju pulau tersebut terus dilakukan secara rutin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Utara mencatat, penyaluran air bersih masih menjadi solusi utama selama sumber air di Gilimeno belum kembali normal. Setiap hari air bersih diangkut menggunakan armada khusus dari daratan menuju pulau guna memenuhi kebutuhan warga. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara, Zaldi Rahadian, mengatakan pihaknya masih memiliki sisa 7 kali distribusi dari total 108 kali pengiriman air bersih yang telah dianggarkan tahun ini. Menurut Zaldi, setiap pengiriman membawa sekitar 5.000 liter atau 5 meter kubik air bersih. Seluruh program distribusi tersebut didukung anggaran sebesar 200 juta yang secara khusus dialokasikan untuk penanganan krisis air bersih di Gilimeno. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali membuka kesempatan bagi ratusan tenaga kesehatan yang sebelumnya sempat dirumahkan untuk kembali bekerja. Rekrutmen dilakukan melalui mekanisme tenaga profesional non-ASN, Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Nur Atika, menegaskan seleksi ini bukan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena itu, proses rekrutmen hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya telah bertugas di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah. Sebanyak 358 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung 29 hingga 30 Juli 2026. Seluruh peserta tetap dijadwalkan mengikuti ujian berbasis komputer assist test atau CAT yang difasilitasi BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Nur Atika mengatakan penerimaan dilakukan secara kompetitif. Jumlah tenaga yang direkrut disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan kemampuan anggaran masing-masing BLUD. Penggajian tenaga profesional non-ASN BLUD juga menjadi tanggung jawab masing-masing puskesmas atau rumah sakit sehingga tidak membebani APBD. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengupayakan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Program tersebut mengacu pada data pokok pendidikan atau DAPODIK sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Muhammad Nurul Watoni, mengatakan usulan revitalisasi harus didasarkan pada data DAPODIK yang diperbaharui secara berkala oleh masing-masing sekolah. Karena itu, sekolah yang belum menerima bantuan diminta aktif memperbaharui data agar dapat menjadi prioritas pada tahap berikutnya. Menurutnya, sekolah yang diusulkan menerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya mengalami kerusakan berat dan memiliki lahan yang telah bersertifikat. Sementara menunggu pembangunan atau rehabilitasi, sekolah yang kekurangan ruang belajar diminta memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di sejumlah sekolah, musala masih bisa digunakan sebagai ruang belajar sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

Badan Pusat Statistik BPS Nusa Tenggara Barat mencatat capaian sensus ekonomi 2026 telah mencapai 78% hingga awal Agustus. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, pendataan ditargetkan selesai pada 15 hingga 17 Agustus. Meski pelaksanaan sensus berlaku sampai 31 Agustus 2026, sisa waktu akan dimanfaatkan untuk memperbaiki anomali dan memastikan kualitas data sebelum hasil akhir dipublikasikan. Menurut BPS, sebagian masyarakat sempat menolak didata karena khawatir data mereka berkaitan dengan pajak. Namun BPS menegaskan seluruh informasi responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Hingga saat ini Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi, mencapai 92%. Sementara itu Kota Mataram mencatat capaian terendah dengan progres sekitar 67%. BPS berharap seluruh masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi agar pemerintah memperoleh data yang akurat untuk menyusun kebijakan pembangunan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan hilirisasi produk olahan kacang mete. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmahaladi Syamsuri, menyebutkan hilirisasi tidak hanya sebatas mengolah biji mete, tetapi juga harus mampu memanfaatkan limbah hasil produksi agar memiliki nilai ekonomi. Ia juga menegaskan Lombok Utara memiliki berbagai komoditas unggulan, seperti jagung, kopi, kakao, dan mete yang berpotensi dikembangkan menjadi produk olahan bernilai jual. Tak hanya soal produksi, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran agar produk-produk Lombok Utara mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing di era digital. Kusmahaladi berharap program hilirisasi seperti ini dapat terus dikembangkan sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sekaligus mendorong lahirnya UMKM yang lebih inovatif dan berdaya saing. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menawarkan konsep konsolidasi lahan pertanian sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan petani di tengah semakin sempitnya kepemilikan lahan. Gagasan itu disampaikan saat Musyawarah Daerah 9 HKTI NTB di Mataram. Menurut Iqbal, sekitar 70% petani di NTB merupakan petani gurem, sehingga biaya produksi masih tinggi dan usaha tani kurang efisien. Karena itu, ia mengusulkan pengelolaan lahan secara kolektif melalui koperasi multi pihak dengan mengadopsi model Federal Land Development Authority atau FELDA di Malaysia. Berdasarkan pengalaman di Malaysia, konsolidasi lahan mampu meningkatkan efisiensi produksi, sekaligus meningkatkan pendapatan petani hingga 3 kali lipat. Iqbal menilai konsep tersebut dapat diterapkan di NTB. Agar petani tidak hanya memperoleh hasil panen yang lebih baik, tetapi juga memiliki peluang pengembangan usaha pengelolaan hasil pertanian. Hingga pertengahan 2026, nilai tukar petani NTB mencatat 131 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di sekitar 127. Polisi mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswa Nadia Dwi Rahmadani atau NDR 21 tahun. Ternyata juga menjadi pelaku 3 penikaman acak di Kota Mataram sepanjang Juli 2026. Tersangka berinisial HK 18 tahun ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram pada 29 Juli lalu. Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko menyebut penangkapan HK sekaligus mengungkap keterkaitan 4 kasus kekerasan yang sebelumnya ditangani secara terpisah. Selain membunuh NDR, pelaku diketahui menyerang 3 korban lain di lokasi berbeda menggunakan sepeda motor milik NDR yang dibawa kabur usai pembunuhan. 3 penikaman terjadi di Jalan Majapahit 19 Juli, Jalan Erlangga 26 Juli, dan Jalan Bougainville pada 29 Juli 2026. Polisi menyebut motif ketiga penikaman dipicu persoalan sepele, mulai dari tersinggung karena disalip, merasa dipandangi hingga tidak terima ditegur saat merokok sambil mengendarai sepeda motor.
Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar hari Sabtu, saatnya mengisi kembali energi dan menghadirkan suasana yang lebih positif. Karena terkadang kita terlalu sibuk ya mengejar hal sampai lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Padahal ya, pendengar beristirahat sejenak bukan berarti malas. Menghabiskan waktu bersama keluarga bukan berarti membuang waktu. Bahkan menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik favorit pun bisa menjadi cara sederhana untuk membuat hati lebih tenang. Jadi pagi ini pendengar tidak perlu buru-buru memikirkan semua persoalan. Kita jalani satu persatu. Yang penting tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tetap berusaha memberikan yang terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Semangat untuk Anda yang saat ini mungkin ada di tempat kerja ya, yang melayani masyarakat, menjaga keamanan, memberikan pelayanan kesehatan, yang juga bekerja di sektor transportasi, perdagangan, maupun berbagai profesi lainnya. Karena memang pendengar, akhir pekan bagi sebagian orang belum tentu berarti libur ya. Ada banyak orang yang justru tetap bekerja agar orang lain bisa tetap menikmati akhir pekannya dengan nyaman. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat ini berada di perjalanan, jangan lupa berhati-hati, tidak perlu terburu-buru. Lebih baik sampai tujuan sedikit lebih lama tetapi selamat daripada mengejar waktu tapi mengabaikan keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle, Desa Pisangan, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu, di mana ketika itu, akhir tahun 2005, saya kehilangan kaki. Karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu, saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu, dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan, dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahannya itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui ya buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita